Wayahe woro-woro jam 7 isu mbar aku ning Ayu Arta. Jeneng pemerintah kutha Surabaya ngintegrasi 09 rumah sakit lewat satu data kesehatan, mulai tenaga kesehatan, manajemen rumah sakit duwe data sing podo terkait kondisi kesehatan masyarakat secara akurat. Wali kutha Surabaya Eri Cahyadi nyatakno lewat sistem iki kabeh data layanan kesehatan bakal terkoneksi sing isok dadi dasar dukung program kesehatan nang Surabaya.

Nyanda kabar liyane, Dinas Pendidikan Jawa Timur pas perayaan sekolah iki ngekei penguatan kapasitas guru supaya luwe kompeten lan kreatif jelang tahun ajaran 2016-2017. Kepala Dindik Jawa Timur Aris Agung PWI nyatakno momentum iki sekaligus ningkatno kualitas pembelajaran lan siap menghadapi tantangan pendidikan sing terus berkembang. Iku mang derek gawe woro-woro jam 7 isu bareng aku ning Ayu Arta.

Dadi sing biasa nih para bunda-bunda iki rebek ben isu ya gawe nyiap no sarapan nih arek-arek ya to saiki cukup nyiap no sarapan nih bapak ya gak usah rebek ya rebeknya jadi seminggu engkas ya bunda-bunda Nanti ini perkiraan di 13 Juli 2026 ya. Tapi biasanya ngoneku ben daerah ada yang berbeda ya toh. Ya wes tak buka blak iki sing arepe sarapan ya. Aku gak sempet masak no bapak arek-arek ning ayu tak nang warunge sampean ae ya. Gawe numbas no bapak arek-arek iki lontong balap gawe sarapan boleh. Langsung aja ya Cak Ning di 5462961 utawa isok gabung nang 08 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
dibagikan ke orang rumah juga boleh ya. Sembari sarapan, sembari menginformasikan ya, informasi cuaca, info lalin, info agenda publik atau kemasyarakatan pun juga boleh. Tak cuma enggak no langsung aja meluncur ya, gak usah suwe-suwe, gendang digasken ya toh. 5462961, hayu cus. Nyopo sing ana nang kawasan Gerbang Kertasusila ya derek ya. Heeh, Gresik, Mojokerto, Bangkalan, Surabaya Raya, Sidoarjo ya, to Mojokerto, Jombang dan sekitarnya. Yuhu, krian. Heeh, sepanjang ya to Balong Bendo. Dan di mana saja sampean berada ya, sing gabungan lewat streaming nang rri.co.id mbare aplikasi RRI Digital nggih. Tak sumanggano caning sing arepe sarapan lontong balap, tak sumanggano ya. Heeh, sing gak kober-kober masak ya, Bun. Langsung aja melipir ya, merapat nang warung lontong balape Pro Papat RRI Surabaya. Informasi cuaca nang wilayah Jawa Timur caning per edisi dino iki, isu iki diperkirakan cerah lan berpeluang kedaten udan ringan. Awan sampai sore engkok diperkirakan cerah lan berpeluang kedaten udan ringan. Bangine diperkirakan cerah lan berpeluang kedaten udan ringan. Dini hari diperkirakan cerah berawan lan berpeluang kedaten udara kabur. Suhu udarane derek nang kisaran 6-35 derajat Celcius, kelembaban udarane nang 41-100%. Angine teko arah timur laut mbarek kecepatan 5-36 km/jam. Informasi iki dipersembahno teko prakirawan BMKG Juanda. Juli 2026 di tiap tahunnya diperingati sebagai hari apa ya? Ya, 6 Juli bentahunnya diperingati sebagai hari apa? Engko tak informasi no kawe sampean ya derek nek penasaran. Tetep nang kene ae ya nang gelombang sing podo 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.

Caning, saiki tak ajak mengenal opo iku siaran digital DAB+. Nah, saiki RRI iki lagi nyiapno siaran digital terestrial utawa DAB+ nang Indonesia. Dan iki tadi wujudnya RRI nyesuaikno perkembangan teknologi dunia, Caning. Sakjane opo sih keunggulan siaran radio digital DAB+? Nah, keunggulannya yaiku kualitas swara sing lebih jernih ambek detail dibandingno siaran analog FM. Sakliyane iku siaran radio digital iso ngegai informasi metadata, koi informasi lagu, data multimedia, ambek informasi-informasi publik. Bahkan iki iso mbangun jaringan berbasis early warning system sing diperlokno masyarakat nangune daerah-daerah sing rawan bencana. Nah, negara-negara Eropa ambek Asia koyo Cina, Jepang, India, Australia iki wis nerapno teknologi DAB+. Nah, RRI Surabaya iki yo duwe saluran radio digital yaiku radio digital DAB, suara dangdut ambek suara pendidikan.

0: Yok nopo carane aku iso dadi pahlawan ben aku iso dikenang sepanjang masa. Apa aku mesti kudu melu perang dhisik ya Bu ben iso dadi pahlawan?
1: Alah lele, dadi pahlawan iku cita-cita sing mulia. Tapi neng era saiki yuk gak mesti kudu melu perang to le. Awakmu sebagai pelajar, dadi pahlawan iku iso melalui karya lan prestasi sing sesuai mbarek kemampuanmu le. Misale, awakmu meraih prestasi neng bidang olahraga, gawe karya tulis, melu lomba lingkungan, aktif neng kegiatan kemanusiaan, utawa berkarya neng bidang kesenian. Ngono le.
0: Oh, dadi ngono ya, Bu. Ya wis, aku saiki tak mulai akeh melu kegiatan nang sekolah. Terus aku mulai maneh nglanjutno hobiku olahraga pencak silat. Sopo weruh aku iso dadi juara harumno bangsa Indonesia ya, Bu.
1: Amin. Iya ya, Le. Ibu iki mung iso ndongakno. Awakmu muga-muga dadi generasi muda sing iso dadi conto ambek panutan gawe kanca-kancamu, Le. Ayo, ajaan kancamu kabeh iku supaya melu dadi pahlawan sing bangun bangsa Indonesia melalui prestasi lan karya.

Ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho, Rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel, karo mripat garing, ambek ngarai sirang elu. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi, ambek penglihatan saya kabur.

0: Jembatan Suramadu dadi salah siji ikon Surabaya sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Meduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cak ning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang ngelewati Selat Meduro, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Meduro sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisata nih, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cak ning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Meduro, ngliwati jembatan Suramadu.
1: Apa ose awak dhewe iki kudu ngamalno Pancasila nak kehidupan sehari-hari iki?
2: Ngene lho, Nduk, Ibu Kandan. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Apa maneh isi kandungan Pancasila jelasno tentang landasan ideologi pembangunan bangsa. Mangkane nang jero Pancasila ono 5 dasar prinsip sing kudu diterapno lan diamalno, Nduk.
1: Walah, iya Bu. Dadi awak dhewe kudu meyakini Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia.
2: Iya, Nduk. Ayo, awakmu sebagai generasi muda terus ngamalno isi teko Pancasila, bangun Indonesia supaya luwih maju lan bermartabat.
3: Cak Ning, lak beno rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik mbarek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno suasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe suasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas yang dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentingnya budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugasnya peno lo, Cak Ning.

Ana Evan Los sing wis tak puterno gawe sampean kabeh derek. Saiki wis merapat nang jam 7:51 menit di tanggal 6 Juli di tiap tahunnya ada peringatan apa?

Ben tanggal 6 caning ben taune iku ana sing arane Hari Zoonosis Sedunia. Diperingati ben tanggal 6 Juli gawe meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit zoonosis, yaiku penyakit sing iso menular teko kewan nang menungso caning. Nah, peringatan iki ya dadi pepeling ya, pengingat akan pentingnya upaya pencegahan agar resiko penularan dapat ditekan. Nah, pada tanggal 6 Juli tahun 1885, ahli biologi Prancis Louis Pasteur berhasil memberikan vaksin rabies pertama kepada seorang anak laki-laki yang digigit anjing rabies. Nah, vaksin tersebut berhasil menyelamatkan nyawa anak-anak laki-laki itu dan menjadi tonggak penting dalam dunia kesehatan. Nah, zoonosis ini disebabkan oleh berbagai jenis patogen ya, kayata virus, bakteri maupun parasit ya. Penularannya bisa terjadi lewat kontak langsung dengan hewan atau secara tidak langsung melalui makanan, air maupun lingkungan yang telah terkontaminasi. Nah, penyakit zoonosis ini asalnya teko hewan liar ya, derek, kayata kelelawar atau monyet, tapi juga dapat ditularkan oleh hewan peliharaan dan hewan ternak. Beberapa contoh penyakit zoonosis yang wis dikenal yaitu ono rabies, flu burung, Ebola, bare infeksi virus West Nile. Pencegahan zoonosis dapat dilakukan lewat berbagai langkah yang sederhana seperti menjaga kebersihan, mencuci tangan setelah berinteraksi dengan hewan, serta memastikan hewan peliharaan mendapatkan vaksinasi. Nah, penerapan pengelolaan peternakan yang baik, penggunaan antibiotik secara bijak, serta akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak juga berperan penting dalam mengurangi resiko penyebaran penyakit zoonosis. Bariki anak konco-koncoku kayak biasa nih ya, saya bakal ngewangi aku nang pawon nih lontong balapur papat arah Surabaya gawe ngladeni sampean-sampean kape sengarepe tumbas lontong balap isu iki ya. Tadi ini gak usah nandi-nandi, tetep nang kene nang gelombang sing podo 96,8 FM Pro Papat arah Surabaya, suara budaya Surabaya.

0: Ngaturakan sugeng enjing kagem Ibu Siti Rumiah nggih. Ning Siti Rumiah chatting Ayu Arta pagi hari ini. Matur nuwun nggih ning. Dengan salam. Sugeng enjing ning Ayu Arta lagune enak rancak, cocok digawe senam ning siap. Senam iki ora ngenteni kudu Jumat isuk lho ya. Ora kudu ngenteni Minggu isuk ora ya. Senam itu bisa setiap hari, every day, everywhere ya. Setiap pagi, setiap sore, pokoknya kudu senam ya. Sementing harus aktivitas fisik ya, Cak Ning ya. Kudu aktivitas fisik, masih ora ketang siti-siti. Oh, sementing kudu gerak awake nggih. Cek no enteng, cek no apa ya, lemak-lemak iki luntur ngene ya ta. Ya wes nek ngono ya, kita ke woro-woro dulu. Boleh. Yang kono kanca-kancaku sing bakal ngancani aku pastine nang warung lontong pala Pro Papat RRI Surabaya.
1: ri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Kod Surabaya lan gabungan organisasi wanita GOW setempat nyantuni 1500 anak yatim lintas agama. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno kegiatan dadi simbol kemanusiaan lan toleransi umat beragama. Saliyane iku ngejak masyarakat Surabaya bangun rasa kepedulian sosial kang mbedakno latar belakang agama.

Nyanda kabar liyane Cak Ning Pemkot Surabaya ngluncurno buku Bung Karno Aku Arek Surabaya sing isine tentang Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Melalui perspektif Surabaya sebagai kutha kelahiran sekaligus panggonan awal perjalanan hidupe, Wali Kutha Surabaya Eri Cahyadi nyatakno buku iki diharapno sebagai upaya ngurusno sejarah sekaligus menanamkan nilai perjuangan Bung Karno nang generasi muda. Iku mancaning woro-woro gawe jam 8 isu ya, bare aku ning Ayu ketemuan maning kok nang woro-woro jam 9 isu.

0: panggonane sampean kabeh ya. 546 boleh. Halo. Lontong balap.
1: Lontong balap. Pancen nyoto tenan.
0: Nyoto tenan.
1: Ya, siapa yang punya?
0: Yang punya bapaknya.
1: Pinter, pinter, pinter.
0: Lo kan temenan si Bang Kobar. Awak dhewe iki lak gobekane wong tuwa niki kita masing-masing.
1: Aku ro wong tuamu tak jaluk.
0: Lo gak bahaya ta. Gimana Bang Kobar? Sehat-sehat ya?
1: Pertama kita sehat. Mbak Ayu sehat, Mbak Ami sehat.
2: Alhamdulillah
1: sehat. Yang magang juga sehat ya?
0: Sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Abang pengen kenal yang magang siapa sih namanya?
2: Namanya Aurel.
3: Sama Aurel.
2: Cila.
1: Nama luar negeri Aurel. Seperti anaknya itu loh, Hanti.
2: Anaknya Krisdayanti.
1: Maaf ya, kalau namanya bagus berarti orangnya bagus.
2: Amin. Bagus
1: ya, semua. Semoga bagus. Semuanya bagus lah. Amin. Ada di tempat orang yang gak bagus. Semua bagus, cantik, manis semuanya. Aku tahu kok.
2: Betul Bang.
1: Ya, kita kembali ke laptop. Masalah apa Mbak Ami sama Mbak Ayu?
2: Ini Bang, masalah suruhan. Ternyata masih ada aja orang-orang yang
0: masih suruhan.
1: Itu tradisi atau aku kadang-kadang ya bingung loh Mbak Ami itu di daerah tempat kita ini ya. Itu mayoritas kebanyakan itu apa ya, dibilang tradisi atau apa ya, nggak ngerti. Tradisi. Tapi ada Mbak Ami.
2: Nggih, suruhan itu
1: temen Jawa-Jawa itu, Mbak Ami. Pokoknya sing temen
2: Jawa
1: wonten.
2: Tradisi Jawa.
1: Apa Mbak Jaya sing menjalankan seperti yang acara Jamaah Syarif Guritan itu loh, Mbak Bayu.
2: Iya.
1: Ya seperti itu, yang acara Guritan itu. Itu wah fanatik betul itu, Mbak Ami, di sini.
2: Nggih.
1: Yang datang itu orang pakai hitam hitam, goreng-goreng, pakai udang-udang, wis pokoknya datang. Membaca itu bahaya apa? Keguritan. Ya itu kebanyakan kalau yang fanatik loh ya. Tapi yang nggak fanatik ya biasa-biasa aja. Yang mendalami suruh-suruh itu. Tapi saya rasa kalau itu memang tradisi harus ditegakkan, harus diteruskan. Nggak boleh sampai hilang. Karena pulau Jawa ini ya, orang Jawa ini ya, banyak macam ada ragam apapun. Dari Batak, Ambon, Bugis, Madura, apapun punya tradisi, Mbak Ami. Iya kan, Mbak Ami? Itu kan tradisi Jawa itu. Itu harus dilestarikan. Ada loh, masih banyak itu. Terkecuali dia itu tidak memegang apa ya ilmu-ilmu seperti itu, dia enggak. Gak ngerti, sebetulnya saya doang kobar, tapi Bang Kobar paham. Itu, ini. Semua aku paham. Manusia itu harus semua bisa. Masih ada, Mami. Curah itu penting kok bagi orang Jawa. Kristen pun banyak juga ada orang apa. Setiap agama pun itu mempunyai tradisi, mempunyai kepercayaan, dan mempunyai apa ya, pelestarian. Suro atau ngubah apa itu Islam pun itu kan diambil dari agama Islam, suro itu.
0: Halo?
1: Kok diam?
0: Bang Kobar, buat siapa lontongnya Bang?
1: Ya buat yang paham suruh-suruhan itu ajalah. Kita itu kurang memahami. Kalau suruh memang saya paham sejarahnya. Kalau sejarahnya saya paham. Tapi masalah agamanya tidak saya jalankan. Karena itu punya mempunyai naluri agama Jawa itu.
0: Oke.
1: Ya, biar kita menghabar Parno. Yang Jawa-Jawa yang paham tradisi suruhan. Kita kalau suruhan tetap di sini ada. Aku aja masih menjalankan. Kalau ada orang tetangga membuat begini, saya ikut bikin begini kok, Bayu. Saya enggak, tidak menolak apapun agama yang ada di negeri kita, tidak kita tolak. Itu agama bagus.

0: cuma caranya yang kurang bagus.
1: Oke, makasih ya bang.
0: Sama-sama.
2: Makasih.
1: Yo, Pancene tidak memaksakan ya, jadi tergantung dari individu masing-masing. Ngerayakno atau memperingati atau tidak. Cara ibaratnya ku koyo iki lho. Talilan lah ya. Ono wong sing nglakokno, ono sing gak. Jadi bergantung pada kembali ke kepribadian atau individu masing-masing. Seperti itu. Tapi nek secara general atau umume yo pancen yo diperingati. Ngono.
2: Peringati suro.
1: Yo ngarepe kabungan maneh ana ta gak iki nek gak ana. Iki
2: sing londong yo.
1: Jek ana ta? Kedip-kedip lho ning ami. Halo, lontong balap.
0: Lontong balap. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat ya, 43 dari yang cantik-cantik ini.
2: Iya.
0: Awal pekan ditemani oleh bidadari yang cantik nih, jadi semangat. Biasanya hari Senin ini kan mas-masan untuk beraktivitas ya. Tapi ini mas mau semangat gitu.
2: Semangat.
1: Iya. Kamu takoni arek tekok sopo arek? Kamu takoni arek, cak sopo ngono rek. Nah, ngono lho.
0: Dari Cak Pendi sawahan.
1: Nah.
0: Mbak Ami gak takon soal wis pro kali.
1: Iya. Cek no arek-arek magang iki cek no ngerti. Apalah mbek suarane ngono.
2: Loh kok masih suarane merdu ya Cak Pendi.
1: Oh. Yang paling merdu berarti Cak Pendi.
0: Lah ya suara merdu alias merusak dunia.
2: Merusak dunia. Aku gak ngomong lo yo, sampean dhewe lo yo.
0: Aku dhewe sing ngomong soalé suaraku belum merdu man saiki.
2: Oh, belum merdu. Gimana Cak Pendi? Di rumah Cak Pendi masih ada tradisi suruhan?
0: Iya, aku tertarik ya untuk beropini. Karena saya punya pemikiran yang harus diketahui oleh publik ya.
2: Oke.
0: Ini kan ruang publik untuk beropini.
2: Iya.
0: Suroan itu penanggalan Jawa. Kalau penanggalan Hijriah kan Muharram, ya.
2: Iya.
0: Tapi di rakyat sekarang ini dalam pemikiran dan mindset orang-orang zaman sekarang itu masih terbenak dalam pikirannya suroan ini terkenal angker. Terkenal horor dan misteri. Karena ada filmnya Susana. Iya kan?
2: Iya,
0: malam suruh. Kalau lihat film Susana Malam Suruh lah.
2: Horor banget.
0: Udah bolong ya.
2: Mengerikan.
0: Karena termindset. Karena apa? Kenapa kan masih tersimpan dari benar pikiran masyarakat sekarang? Buktinya bulan Suruh wedi wong duwe gawe. Wong punya hajat wedi. Mau berpergian juga takut karena bulan Suruh. Ojo duwe gawe saiki bulan Suruh. Ojo berpergian sekarang soal bulan Suro lo berarti kan sudah termindset pikiran bulan Suro itu bulan yang angker penuh horor gitu. Nah sebenarnya kan di dalam Islam, di dalam agama saya Islam tuh gak ada seperti itu. Justru satu Muharram, bulan Muharram itu bulan yang baik sekali. Tapi menurut tradisi orang-orang sekarang, zaman sekarang itu masih termindset dan pikirannya Suro itu misteri ya, dari duit gaik oleh yang ini kan ya realita kenyataan kan seperti itu ya. Itu walaupun dia tidak mempercayai suro itu, padahal gak ada tradisi sekarang itu hampir luntur ya di tempat saya, di tempat-tempat lain itu curoan seperti bubur suro itu sudah gak ada, selamatan itu sudah gak ada. Tapi pemikiran mindset itu suro horor itu masih ada dalam pikiran manusia, terbukti dia pula hajat, terbergian gak boleh kan seperti itu ya. Itu tradisi kan malam suro kan bagi orang-orang yang agama kepercayaan itu ngumbah keris ya. Itu kan kepercayaan dia ya, itu ilmu kejawan, kepercayaan kejawan seperti itu pasti ada gitu loh. Bagian komunitas itu masih ada gitu loh, menyambung tradisi itu hak asasi mereka, itu kepercayaan mereka, kita tidak tidak boleh mengganggu urusan mereka, itu harus mereka. Tapi lambat laun tradisi ini, budaya ini akan luntur dengan sendirinya karena tergeser dengan digital dan teknologi zaman sekarang.
2: Oh iya.
0: Tapi mindset ketakutan itu masih ada. Kan delok ya, anak turunan zaman lek si ana termencet seperti itu ya ta.
2: Iya.
0: Padahal tradisi itu sudah mandek. Mbak saya, ibu saya itu sudah masih anu, masih mengikuti tradisi budaya itu. Tapi mandek pada saya, pada anak dan cucu saya itu sudah mandek gak ada. Tapi saya, anak saya itu masih termencet. Mam satu suro, pak, mam satu suro, metu loh.
2: Iya sih.
0: Masih percaya, seperti itu masih percaya, termencet gitu loh. Nah, tidak mengakui, tidak mengakui tradisi budaya seperti selamatan itu gak ada. Tapi masih termencet dan pikirannya itu, aku penuh dengan horor
2: ya. Horor mistis.
0: Mististik ya. Tapi saya jelaskan pada anak dan putri saya itu enggak ada di langisan itu, enggak ada. Itu bulan Muharram itu bulan yang baik. Kenapa? Seperti saya misalnya tidak mempercayai duwe gawe bulan Suro. Enggak wani. Mergane apa? Ya kalau mau teko, Pak. Padahal kumpulan. Saya sebenarnya tidak mempercayai, tapi aku tidak akan duit gawe bulan Suro karena gak mungkin ono wong teko kan. Seperti itu.
2: Iya.
0: Seperti itu. Ya kalau tadi itu gue masih ada. Tapi di bagian pinggiran Surabaya, pinggiran Jawa Barat itu masih kental gitu. Daerah Wiyung, daerah Lida, daerah itu masih kental tradisi itu, budaya itu gitu. Tapi itu kan tadi budaya ya, dan sampai
2: ya, budaya
0: tradisi kita itu dicaplok oleh negara lain gitu loh. Kita harus melestarikan lah, monggo gitu loh. Kalau di tempat saya sudah tidak ada.
2: Sudah tidak ada.
0: Tradisi itu, budaya itu sudah tidak ada. Tapi mindset ketakutan itu masih ada.
2: Horornya masih ada.
0: Ada ya. Itu ada. Opini saya mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.
1: Untuk kalau siapa lantangnya?
0: Ya. Untuk empat bidadari cantik-cantik ini ya, awali aktivitas Anda dengan senyuman, makin banyak tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Nanging polusi udara iso dadi masalah lingkungan sing serius lan berdampak negatif nang kesehatan ambek gangguan keseimbangan alam. Hal iki disebabno dhuwure gas karbon dioksida sing diasilno teko aktivitas menungso sing dampake mencemari udara. Iki ana langkah gawe ngurangi polusi udara diantarane siji, gunakno transportasi umum, kurangi pemakaian kendaraan pribadi. Loro, nandur tanduran sing mampu nyerap partikel polusi. Telu, ojo mbakar sampah, usahakno sampah didaur ulang. Papat, milih produk sing ramah lingkungan, hindari penggunaan plastik. Limo, lebih bijak gunakno pemakaian listrik lan peralatan elektronik. Enem, masang penyaring udara supaya udara tetap resik. Pitu, kudu nambah wawasan tentang pentingnya jaga kelestarian lingkungan melalui media massa, radio, TV, ambek nang internet. Ayo Cak Ning, mulai peduli, salah sijine ngurangi kebiasaan sing iso mencemari lingkungan.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Saya tak seru aku. Lamu gak gunung ini. Rasanya apik tenan kayak awak. Sik, tapi kok nak bungkus? Kok ada bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang ada bungkusan ini sih, sak kresek. Ini tak buat neng dia. Nangkinnya lah.
1: Loh, gak bahaya tak? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, ngapa sih?
1: Loh.
0: Woi nang gunung lo ya gak mungkin ono CCTV. Lagian kan gak ono sing ngeruai lo.
1: Awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lo. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
0: Wah,
1: apa sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Gini-gini, cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudhun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Ojo lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke, ya? Siap.

0: Awak dhewe cek nang lontong bala pro papa teraris Surabaya ya dulur. Cek nang warungi ning Ayu Arta isu iki ya, barek kanca-kanca sing ngancani pasti nih ya, sing rewangi ya. Iki moro tok repot sithik ya derek polae ya sembari masak gawe stok lontong balap juga masak gawe surowan diterterno nang tonggo teparo pasti nih ya dulur. Nah, jadi memang ini masih ada yang namanya surowan, Jeosom surowan ya dulur. Baik itu yang kita bagikan, kasihkan ke musola, ke masjid, nang langgar, isok juga dibagikan di tonggo teparo kanan kiri nih awak dewi, ngono ya caning. Kebetulan isu iki nih warga propapat masak bubur ae sing enteng-enteng. Nek kajengi masak berkat iku kok ya kesuwen, polahe ya kondimen iku akeh, ana urap, ana ayam, ana iki wis awak dhewe milih sing cepete ae ya. Ya iku gawe bubur. Ngono ceritane.
1: Kiake tembure kok bae.
0: Alhamdulillah iki karek separo. Engko
1: rong puluh ana.
0: Ana ya karek separo iku. Ya alhamdulillah. Iki ya sing wis apa jenenge melipir ya, merapat sarapan nang warung awak dhewe ya saya akeh ya. Salah sisine pelanggan yang satu ini. Halo, lontong balap.
2: Halo, lontong balap Pepro 4 sing dodol Ayu. Pancene ya nyata tenan to ne.
3: Nyata tenan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ning Ami.
0: Nggih dalem.
2: Sehat-sehat to ne.
0: Alhamdulillah. Nggih. Sehat.
2: Cuacane kados pundi? Jalan Pemuda.
0: Cerah.
3: Cerah sekali
0: nggih.
3: Matahari nyentring.
2: Alhamdulillah. Secerah rezekine sampean.
3: Amin.
2: Soale tasih tanggal 6 ngeten iki tasih kandel jaba jero. Niki sing di bahas napa to ne?
3: Bu Surowan.
1: Ternyata Surowan iku mboten wulan, mboten pisan tok. Ternyata sawak sak wulan iku sik akeh wong gawe.
2: Heeh. Nggih. Napa malih sing namine tradisi. Nggih. Sedekat desa ning.
0: Oh,
2: nggih. Nanti terus niki wau dalu niku enten gene daerah Saut Ratap niki wau Pak Wajib Hadi nggih budal mriku.
0: Nggih.
2: Lah kula dijak wong kula mboten saged nutuk nggih mboten budal kula. Nah, Pak Wajib Hadi kan tutukane mantap ngoten. Nggih, pancene yen tradisi-tradisi tiyang Jawi niku kok watah maceme. Ngoten nggih bubur puro. Anten sing napa mawon niku tradisine tiyang Jawi niku kan kathah to ning.
0: Nggih.
2: Bermacam-macam sing penting bermanfaat kangge tiyang lintu berbagi ngoten to ning.
0: Nggih.
2: Wis lontonge kula dume niki kula pun kukut e badhe kukut.
1: Nggih kukut niki. Nggih monggo kangge sinten Pak Parno lontonge.
2: Nggih, tonggo kiyambak, Cak Wajib Hadi, Cak Wandi, Cak Mulyono, Cak Toto. Ning Istikoro, ning Kidine Ela, Bang Kobar.
3: Bang Kobar.
2: Pajeng wonten ning Hajah Suratno, ning Hajah Gustiah Kagem. Ning Diane Iin,
0: kagem
2: sedua ya kemawon.
3: Oh nggih.
2: Matur nuwun nggih.
3: Sami-sami.
2: Sehat-sehat sedua ya.
3: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ciao Nak Tambayu.
0: Iki wis sesuai dengan porsinya ya. Nek ngono ya wis langsung e ditutup ae gawe warunge awak dhewe isuk iki ya. Matur nuwun sing wis nglarisi, sing wis pesen pisan gawe bubur Surowan ya derek ya. Sing wis nglarisi lontong balap, sing wis pesen gawe bubur Surowan, matur nuwun ya.
1: Matur nuwun. Nyuwun ngapura bae nek
0: ya.
1: Jangan jelo pamit. Kulo ning Ami Sanjaya.
3: Kulo ning Aurel.
4: Kulo ning Cila.
1: Aturaken.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pemkot Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik gawe operasional pemerintahan sebagai langkah efisiensi nyusul ono kenaikan rego BBM non-subsidi. Wali Kutha Surabaya Eri Cahyadi nyatakno saiki pihake yo bakal ganti sepeda motor operasional gawe listrik sing diharapno iso lebih gampang nglakokno tugas nang lapangan.

Nyanda kabar liyane, pemerintah Kutha Surabaya ngintegrasi 0,9 rumah sakit lewat 1 data kesehatan mulai tenaga kesehatan. Manajemen rumah sakit duwe data sing podo terkait kondisi kesehatan masyarakat secara akurat. Wali Kutha Surabaya Eri Cahyadi nyatakno lewat sistem iki kabeh data layanan kesehatan bakal terkoneksi sing isok dadi dasar dukung program kesehatan nang Surabaya. Iku mang caning woro-woro jam songo isu ya mbare aku ning Ayu Arta.

96,8 FM Pro Papa Tarari Surabaya, Suara Budaya Surabaya Janing. Awak dewe saiki mlebu nang moderasi beragama. Engko tak telepon ya, ono sing jenenge Pendeta Andri Purnawan MTS, tokoh Forum Kerukunan Umat Beragama Kutha Surabaya. Barek topike isu iki Janing, yaiku menjaga harapan di tengah ketidakpastian. Ngene ya. Engko awak dhewe jumpa Barek Pendeta Andri lewat sambungan telepon. Sakmarine lagu siji iki derek tak wenehi ono sing jenenge guyon waton gawe sampean kabeh.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Cak Ning, awak dhewe saiki wis tersambung. Barek Pendeta Andri Purnawan MTS teko Forum Kerukunan Umat Beragama Kutha Surabaya dengan tema Menjaga Harapan di Tengah Ketidakpastian. Kita akan sapa dulu. Halo, Shalom, selamat pagi.
1: Shalom, selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya ini Pendeta Andri?
1: Saya Ning,

0: Saat ini pemberitaan kita luar biasa nggih, Pak Andri, dalam artian banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang wah macam-macam. Hari ini apa, besoknya apa, lusa ganti lagi, ada yang baru lagi gitu ya. Nah, dalam situasi sosial, ekonomi, dan budaya yang penuh ketidakpastian saat ini, Pendeta Andri, ini apa tantangan terbesar khususnya bagi gereja dalam menjaga harapan jemaat dan juga mungkin khususnya secara umum kita semuanya ini? Monggo.
1: Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang ketidakpastian ini kan yang menghadapi seluruh rakyat Indonesia ya saat ini.
0: Iya, betul.
1: Dan bahkan seluruh warga dunia. Kalau saya melihat setidaknya itu ada 5 ya, 5 ketidakpastian. Pertama ekonomi, kalau kita lihat sekarang ini harga kebutuhan hidup melonjaknya luar biasa. Masih relatif stabil dan bahkan turun itu telur. Lalu yang kedua PHK. PHK itu, gelombang PHK ada di depan mata kita. Beberapa sudah terjadi. Dan di semester kedua atau kuartal ketiga nanti kemungkinan besar juga akan ada gelombang PHK yang menghantam banyak sektor. Itu ekonomi ya, ditambah lagi AI ya. Karena artificial intelligence itu kan sekarang relatif menggantikan, bukan menggantikan orang, tapi menggantikan pekerjaan seperti customer service, lalu admin yang data entry itu, penerjemah juga orang sudah pakai AI, penulis konten sederhana, desainer grafis, programmer, akuntan sederhana, lalu juga kasir, operator call center itu sekarang pergerakannya sudah mulai diperankan oleh AI, sehingga bayangkan berapa ratus ribu atau bahkan berapa juta orang yang akan digeser oleh AI itu problem ekonomi. Lalu yang kedua problem sosial, karena kita semua menghadapi situasi di mana media sosial dengan segala percepatan informasinya itu sedikit banyak bisa membuat orang mengalami misinformasi, keliru informasi ini. Karena kadang-kadang dibumboni, ditambahi hoax, ditambahi ujaran kebencian, sehingga social trust itu atau kepercayaan sosial karo tonggoni, karo konconi terhadap sesama anak bangsa dan bahkan terhadap pemerintah ya turun. Terus, sing nomor telu, politik global. Perang, lalu persaingan global itu mau tidak mau mempengaruhi Indonesia dan situasinya menjadi serba tidak pasti. Kadang-kadang harga minyak naik di atas $100 per barel, moro-moro mudun di bawah 70. Lalu itu mempengaruhi kondisi politik ya, terhadap Indonesia juga. Lalu yang keempat itu problem ketidakpastian lingkungan. Kenapa? Karena mungkin beberapa hari lalu Surabaya neng tengah bulan Juni udan dahwores gitu ya. Dan itu sesuatu yang ya udan salah mongso dan kita berada dalam kondisi lingkungan, kondisi alam aja nggak pasti gitu ya. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, yang kelima itu kita berhadapan dengan ketidakpastian pribadi. Jadi apapun agamanya, orang bisa kehilangan pekerjaan sewaktu-waktu. Ditambah lagi ya, kita tidak tahu kapan orang yang kita cintai itu pulang ke rahmatullah atau dipanggil Tuhan. Lalu ada juga yang berhadapan dengan ketidakpastian kesehatan, penyakit, ya mental health,
0: pendidikan,
1: depresi, kesepian, ya itu. Jadi itu situasinya, Ning.
0: Situasi gambaran saat ini begitu ya.

0: Baik.
1: Iya.
0: Nah, lantas menurut jenengan sendiri seperti itu, tantangan terbesar dalam menjaga rasa optimisme dan persatuan masyarakat saat ini itu apa saja sih yang bisa kita lakukan? Mungkin
1: nuhun sewu, Ning. Suaranya enggak jelas, Ning.
0: Iya, jadi hal-hal simpel begitu, Pak Andri, untuk bisa terus menjaga rasa optimisme kita dalam menjaga persatuan masyarakat itu seperti apa saat ini?
1: Kalau saya sebelum bicara tentang yang simpel itu, perlu kita tuh memahami bagaimana memandang ketidakpastian dulu.
0: Seperti apa itu kan contohnya?
1: Iya, karena kan sejak ribuan tahun yang lalu ya, para filsuf itu kan sudah mengajarkan misalnya hidup itu ya tidak pernah pasti. Dan ketidakpastian itu bukan hal yang baru. Karena apa? Yang berada di dalam kendali kita itu bukanlah kehidupan, tetapi respons kita. Bukan cuaca, bukan ekonomi, bukan politik, bukan orang lain, tetapi bagaimana kita menanggapinya. Itu yang perlu dipahami dulu. Sehingga kalau keadaan di luar itu terus berubah, ya urip pancene ngono. Iya kan? Akan selalu datang badai baru. Ada orang yang mengatakan, wah badai pasti berlalu. Yo, badai berlalu. Tapi mari badai berlalu, kok tekok meneh badainya. Oleh karena itu, yang penting itu adalah respon. Itu bagaimana kita memandang ketidakpastian. Ya, tenang saja. Kita tidak perlu panik. Lalu yang kedua, justru di dalam ketidakpastian itu, sesungguhnya sebagai kaum beragama kita itu belajar mempercayakan hidup kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Sang Yang Widiwasa. Jadi itu belajar berserah. Dan yang ketiga, yang gak kalah penting juga, selama kita itu masih punya harapan, maka kita akan bertahan. Dan saya meminjam pikirannya seorang yang berjuang di tengah apa ya kondisi kekejaman Nazi, namanya Viktor Frankl. Viktor Frankl tuh mengatakan begini, manusia itu punya harapan kalau bisa memaknai hidup. Contohnya makna itu gini nih, seorang bapak walaupun susah, tapi dia tetap mau bekerja keras karena dia percaya bahwa kerja kerasnya itu akan menentukan masa depan anak. Itu namanya makna. Orang beragama, walaupun misalnya melakukan banyak kebaikan itu kan melelahkan, tapi tetap dilakukan dengan ikhlas. Karena apa? Itu dihayati bahwa ini untuk ibadah, itu namanya makna. RRI di tengah situasi media yang makin berkembang terus bertahan karena dimaknai bahwa RRI ini punya sejarah, itu namanya makna. Jadi kalau kita itu punya alasan yang menggerakkan dan membuat kita tuh tahu apa yang sedang kita perbuat, untuk apa kita melakukannya, nah itu kita akan bertahan di dalam ketidakpastian. Jadi ketidakpastian itu ngajari kita tenang, lalu mengajarkan kita itu percaya karo sing kuwasa, dan belajar memaknai kondisi. Sehingga lek biasane seneng kok saiki susah, biyen seneng rukun, susah ya kudu luwe rukun. Seandainya nih, belum sekarang belum susah misalnya. Seandainya sekarang belum susah, ya memaknai ketidakpastian, ya berarti mumpung masih punya kesempatan apa ya, menabung mungkin atau bersiap-siap menghadapi krisis, ya jangan hidup dengan apa, boros, dengan sembarangan, lek duwe utang ya ndang sak iso-iso
0: disauri.
1: Nah, karena bunga bank makin melejit ini.
0: Iya. Baik. Nah, bagaimana peran tokoh agama ini Pak Andri dalam membangun harapan di tengah masyarakat yang sedang menghadapi berbagai persoalan yang ada seperti itu? Karena bagaimanapun juga kita butuh sesosok yang bisa ngedem-ngedem ke hati begitu ya, yang bisa menjadi apa ya, angin, menjadi air begitu di tengah mungkin ketidakpastian ini seperti itu, Pendeta. Monggo.
1: Nggih, kalau kami tokoh agama itu nomor siji adalah membuat orang selalu ingat bahwa Tuhan itu berdaulat atas kehidupan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup itu pasti seizin Tuhan, seizin Allah. Ya, seizin yang kuasa. Maka tokoh agama perlu membangun pemahaman bahwa iman, pengharapan, dan kasih itu harus nomor siji. Gitu. Sehingga apapun yang terjadi kita selalu, iman itu artinya kan dari bahasa aman, aman itu bersandar atau berpegang erat pada satu kuasa ya. Lalu kalau orang itu punya harapan, harapan artinya hidup ini tidak diciptakan untuk menyiksa manusia, tetapi hidup ini diciptakan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan manusia. Dan kasih itu sebuah tindakan yang membuat kita tuh mau melakukan sesuatu yang baik bagi sesama dan semesta. Tanpa menuntut apa ya, hasil. Yang itu seringkali kalau saudara menyebutnya dengan ikhlas. Lalu peran tokoh agama yang tidak kalah penting selain membangun iman, pengharapan, dan kasih ya, membangun modal sosial. Karena apa? Kaum beragama di Indonesia, di Surabaya yang sudah apa, sangat plural, sangat beragam ini tidak bisa beragama menurut benere dewe-dewe meneh. Itu hak betul beragama dan berkeyakinan sesuai dengan agama dan keyakinan itu, tetapi di ruang publik, di ruang hidup bersama, ya kita harus punya modal sosial. Oleh karena itu kalau Pak Wali itu, Cak Eri itu sangat mendorong lewat Kampung Pancasila, tokoh-tokoh agomo itu juga menjadi tokoh-tokoh masyarakat yang berjumpa, lalu membangun kebersamaan satu dengan yang lain. Sehingga kalau saya ini seorang pendeta, ya aku ini duduk hanya pendeta gereja Kristen Indonesia, tapi aku pendeta ning kampungku, ketemu dengan kiai kampung, ketemu dengan suhu kampung, dan modal sosial itu akan sangat menolong bagi masyarakat di dalam menumbuhkan gotong royong nih.
0: Nggih.
1: Lalu menurut saya yang penting juga yang sedang dilakukan oleh FKUB sekarang ini adalah menangkal hoax, provokasi, dan radikalisme yang sudah dilakukan di kampus-kampus, lalu di kampung-kampung. Kami FKUB itu Forum Kerukunan Umat Beragama melakukan edukasi kepada mahasiswa, edukasi kepada para pengurus RT, RW, para apa, tokoh di kelurahan, di kecamatan tentang wawasan kebangsaan, tentang bagaimana kondisi kita saat ini diperkuat, dan itu semua dalam rangka menciptakan ruang dialog. Jadi selama tokoh agama itu mengajarkan iman, pengharapan, kasih, lalu para tokoh juga mau bergaul dengan tokoh agama yang berbeda sehingga jadi modal sosial, dan mau menangkal hoax, provokasi, dan radikalisme. Radikalisme kan selalu lahir dari fanatisme kan? Fanatisme itu merasa dirinya paling benar dan kemudian menganggap yang lain itu jelek. Nah itu fanatisme, kok suwe-suwe pasti jadi radikalisme itu. Dan mau berdialog, menurut saya pemuka agama akan memainkan peran penting menjaga harapan di tengah ketidakpastian. Tapi kalau kondisi sudah tidak pasti, para pemuka agamanya sibuk mengkhotbahkan atau mengajarkan benere dhewe, lalu kemudian jatuh dalam informasi media yang belum diverifikasi, lalu diajarkan kepada umatnya, oh, tambah runyam.
0: Oke, baik. Jadi memang banyak sekali agenda-agenda dari FKUB ya, Pendeta Angge. Kalau kita tilik tadi beragam macam kegiatan, terkhususnya mungkin juga melibatkan anak-anak muda kita ya.
1: Betul, betul. Jadi termasuk camp pemuda lintas iman, outbound pemuda lintas iman, area-area nom itu dibiasakan kumpul berteman. Karena kan mulai ada kecenderungan ya, karena sing Kristen gawe sekolah Kristen, arek-arek cilik mulai play group sampai kuliah ya sekolahnya yang sekolah Kristen. Sing Islam gawe madrasah, ya ora tahu ketemu. Nah, FKUB ini mempertemukan, karena kan anak-anak itu kalau tinggalnya di kampung ya iso ketemu koncone sing berbeda agama. Tapi kalau tinggalnya di wilayah-wilayah Nonsewu, Surabaya Barat, di kawasan perumahan, wis sekolah kumpul mbek seagama, satu suku, nanti pulang ke rumah juga gak tahu ketemu tonggone. Bukan semua Surabaya Barat ya, beberapa perumahan di Surabaya Barat ya, perhatikan begitu. Kalau tidak pernah ketemu, orang-orang muda kita ini begitu ketemu langsung berada di situasi apa kompetisi, lah itu sangat tidak baik. Makanya FKUB punya program rutin mempertemukan para pemuda dalam kegiatan-kegiatan yang cair, outbound, lalu mereka juga belajar memecahkan masalah, memetakan persoalan kota bersama-sama dan membangun ya common good. So Inggrisnya itu kebaikan bersama lah.
0: Oke, baik. Nah kalau untuk dalam waktu dekat ini, Pak Andri, ini apa program atau proyek yang akan segera dilaksanakan oleh teman-teman FKUB sendiri?
1: Secara rutin FKUB itu membangun komunikasi dan mengkondisikan kerukunan antara rumah-rumah ibadah dan masyarakat. Nah, rumah ibadah itu kan adalah pusat, bukan hanya pusat spiritualitas, tetapi itu pusat konsolidasi sosial sebetulnya, supaya masyarakat digerakkan untuk melakukan hal yang baik. Dan itu rutin, itu hampir setiap Jumat itu saya bersama dengan rekan-rekan FKUB ke masjid-masjid, ke langgar-langgar, ke rumah ibadah, ditambah lagi sekaligus melihat bagaimana perkembangan perizinan rumah ibadah itu, apa yang dibutuhkan, apa yang perlu ditolong. Lalu yang kedua, seminar radikalisme. Jadi bahaya radikalisme di kampus ya. Jadi itu dalam waktu dekat akan dilaksanakan, serta dialog dengan masyarakat, pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Terutama kan ini sudah mulai dalam rangka menyukseskan dan membantu Pak Wali ya, di dalam proses mendaratkan program Kampung Pancasila.
0: Baik. Nah kemudian kalau kita mau berbicara tentang nilai-nilai apa yang paling penting begitu untuk ditanamkan agar masyarakat kita ini tetap rukun dan apa ya damai begitu di tengah perbedaan, itu seperti apa sih Pak Andri?
1: Ya pertama nilai menghargai kebinekaan dan melihat bahwa perbedaan itu dibuat oleh Tuhan. Jadi perbedaan itu bukan kecacatan, tetapi perbedaan itu adalah buah kreativitas ilahi. Sehingga ketika kita melihat yang berbeda itu reaksinya harus kagum. Itu nilai menghargai kebinekaan. Nilai yang kedua ya pasti adalah nilai kasih sayang. Bahwa setiap orang dalam segala perbedaan agama, suku, status sosial, ekonomi, perbedaan ideologi, politik itu duwe kesamaan pasti, butuh disayang, butuh dikasih. Kasih sayang itu kan satu nilai yang universal, oleh karena itu perlu dihidupi jauh melebihi identitas-identitas ya, agama, suku, macam-macam itu, status sosial, perbedaan ekonomi, perbedaan apa, pilihan politik. Kalau orang lebih loyal terhadap ideologinya atau loyal terhadap agamanya atau loyal atau terlalu setia terhadap sukunya, melampaui nilai kasih sayang terhadap seluruh ciptaan, ya pasti cepat atau lambat akan menimbulkan persaingan. Di tengah ketidakpastian malah rebutan, malah akan ada yang lebih tamak, akan ada krisis yang lebih buruk. Tapi kalau setiap orang itu menghidupi cinta kasih sebagai nilai universal, melampaui apapun ya, termasuk agama itu kan sebetulnya esensinya juga cinta kasih. Cinta kepada sing gawe urip, cinta kepada sedulur, tonggo, dan wong liya, dan cinta terhadap seluruh semesta ya. Itu dalam situasi ketidakpastian, dalam cinta kasih malah akan ada keindahan. Nilai yang ketiga yang menurut saya adalah sebetulnya disebut kalau yang bahasa Inggris itu resilience. Resilience itu ketangguhan. Itu sebetulnya lebih tepat diterjemahkan dengan daya lenting. Kalau Ning Ayu pernah main pohon bambu, dulu saya tuh di depan rumah saya itu ada rumpun bambu. Saya sering menarik itu pohon bambu. Tak tarik sampai tekan lemah, terus tak culne meneh iku balik pasti. Ada daya lenting. Dan itu disebut resiliensi, atau orang biasanya menerjemahkan ketangguhan. Dalam situasi di mana kita ditekan, setelah tekanan itu lepas, ya kudu balik. Nah, banyak orang, terutama anak-anak muda, generasi Z, generasi Alpha, itu punya problem resiliensinya kurang. Jadi banyak yang mengalami tekanan mental, sehingga ketika ditekan itu gak iso balik. Ketika kesulitan, itu tidak mampu bangkit. Resiliensi itu adalah nilai bahwa dalam segala keadaan kita harus bisa bangkit. Kalau terluka, ya kudu iso ngekei sepuro. Iku resiliensi. Yeah. Karena wong lek wis kadung ngamuk, terus ngamuk terus, wah ya pecah. Padha kaya nang rumah tangga lek ngamuk mbek bojo terus ngamuk terus ya pegatan susui. Itu tidak punya resiliensi.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Nah, bukan soal jatuh bangun, tetapi juga resiliensi termasuk kaitannya dengan luka hati, luka pikiran.
0: Berarti ini berkaitan dengan stress release ya?
1: Betul, betul.
0: Oh.
1: Bisa, itu juga.
0: Ya, ya, ya, baik. Kemudian bagaimana cara menjaga dialog yang sehat ketika terjadi perbedaan pandangan atau kepentingan ini, Pak Andre? Karena kan memang kita ini kan karakternya masing-masing gitu ya. Kita ini individu dengan karakter, dengan watak yang berbeda pastinya ya. Jadi kalau katakanlah ada sesuatu yang setuju atau enggak setuju itu sudah biasa. Tapi biasanya ada saja ya gesekan-gesekan di lapangan yang kita ketahui begitu. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menjaga dialog yang sehat saat terjadi perbedaan pandangan atau kepentingan begitu?
1: Ya, harus seimbang antara melihat kepentingan dan keinginan diri kita sendiri dengan kebutuhan kebaikan bersama. Dialog itu kan biasanya menjadi ruang bagi orang untuk berstrategi. Kalau berdialog tujuannya memperjuangkan kepentingannya sendiri. Jadi yang dipikir itu adalah, ya apa supaya kepentinganku itu terakomodir. Nah itu pasti dialognya tidak sehat. Bahasanya menjadi sangat normatif, lalu penuh dengan hal yang istilahnya ya nun sewu seolah-olah menjilat, penuh dengan apa ya toto kromo yang palsu. Tapi pada akhirnya dibalik itu, dibalik dialog, semua mendengarkan pikirannya sendiri, tidak mendengarkan pikiran orang lain. Nah, padahal dialog itu menuntut kesediaan kita mendengar pikiran orang lain. Bagaimana cara mendengar pikiran orang lain? Sebelum kita melihat kebutuhan diri kita, kita itu juga harus melihat kebutuhan bersamanya apa. Orang mung delok neng nggone omahe dhewe, ruang domestik kita, tetapi di ruang publik, di jalan, di lapangan, di kampung, iki ono apa? Nang Indonesia iki ono apa? Jadi kalau dialog, misalnya kita berdialog karena punya kepentingan, ya itu namanya menyampaikan aspirasi, itu bukan dialog. Saya membayangkan misalnya ada rakyat yang ingin berdialog dengan para pemimpin, wakil rakyat lah misalnya. Kalau masing-masing itu hanya melihat kepentingannya, keinginannya sendiri, ya pasti gak ketemu. Tapi kalau masing-masing itu melihat kepentingan pertama, kepentingan publik, common good, itu pasti sehat. Ya apa ini, supaya apik. Lek menurutku gini, lek menurutmu ngono. Tapi ada titik temu, karena apa? Orientasinya adalah untuk kebaikan bersama, tidak mementingkan kepentingan.
0: Oh, putus, nge. Kita akan coba lagi menghubungi Pendeta Andri di sambungan telepon, nge. Soalnya Pendeta Andri dinoiki lagi nang lawang ya, Derek ya. Halo.
1: Iya, putus-putus ya.
0: Iya, monggo lanjut lagi Pendeta Andri.
1: Nggih. Jadi kalau prinsipnya tidak memikirkan kepentingan sendiri-sendiri, tetapi harus kepentingan orang lain dan kepentingan bersama. Iku ae sih. Sebelum kita ketemu orang, apa yang perlu dipikirkan bagi kebaikan bersama? Kalau hanya menemui untuk membawa agenda atau aspirasi pribadi, ya dialognya pasti runyam. Akhirnya jadi adu argumentasi. Karena apa? Wong alasan iku iso digoleki kok ning. Lah banyak orang itu masih beranggapan berdialog itu sama dengan berretorika. Main kata-kata. Tapi sebetulnya hanya membenarkan alasan atau kepentingan. Nah ini kudu sinau. Sinaunya bukan sinau komunikasi kalau dalam dialog. Sinaunya adalah sinau untuk mendengar, melihat keadaan, lalu merenungkan kira-kira apa yang diinginkan oleh yang kuasa dalam keadaan ini, hikmahnya apa. Lek basa Inggrisnya itu jenenge discernment. Discernment itu mencari kehendak Tuhan dalam kahanan si koyo ngene iki apa ya. Nah setelah ada mendapatkan ya, hidayah, wangsit, wahyu, ide, hikmah, baru kita ketemu dengan orang. Nah nanti pasti dialognya baik. Tapi kalau yang dipikiri adalah berdialog dengan kepentingan, apalagi amarah, dengan ketidakpercayaan, ya dialognya ya, akan menjadi kekacauan, kekisruhan, dan pada akhirnya ketemu malah gontok-gontokan.
0: Baik. Kemudian untuk pesan-pesan terakhir ini Pendeta Andri, yang bisa disampaikan kepada masyarakat, kepada pendengar kami, supaya tetap memiliki harapan dan semangat menghadapi masa depan begitu. Terkhusus mungkin juga teman-teman muda kita yang dikit-dikit mungkin, aduh kak wes aku kena mental health, terus mari ngono de'e koyok sing pesimis, kayak yang gak tahu mesti harus ngapa-ngapain gitu ya. Terus bagaimana kita ini tetap bisa menjaga kewarasan kita di tengah tadi itu ketidakpastian kita saat ini.
1: Ya, memang tidak mudah ya. Tapi kalau saya ini berbagi saja, satu, jangan mudah percaya informasi begitu saja. Ya, harus selalu diverifikasi, dicek itu melalui banyak sumber. Syukur-syukur kalau bisa ngecek kepada sumber primer lah, iso takon langsung. Ditambah lagi saring sebelum sharing. Ojo kesusu ae kalau mendengar hal yang menarik bagi kita langsung dibagikan. Itu akan membuat orang lain stres. Kadang-kadang misalnya kita tuh mendengar berita ada bencana gitu. Nah, kita wah tak kabarkan ke orang supaya orang tahu, tapi bagi orang seperti yang Neng Ayu nyatakan tadi, anak-anak muda kita tuh kadang-kadang mudah mengalami kelelahan mental. Dan yang akhir-akhir ini paling banyak menimbulkan kelelahan mental di generasi muda itu berita politik. Jadi berita politik, berita kondisi Indonesia ini lek wong sing tuwek-tuwek ngono seneng mungkin. Sing digoleki berita ngono iku lek sing nom-nom iku mendengar kondisi bangsa kita, sepak terjang para politisi itu bisa melelahkan secara mental. Jadi jangan mudah percaya informasi dan jangan gampang-gampang membaginya. Biarkan itu dibagikan oleh RRI dan para jurnalis. Citizen journalism itu ya kudu dikontrol lah. Yang kedua, menurut saya sih dikurangi prasangka. Ojo mikir elek. Mikir iku sing positif sik lah. Setelah mikir positif, karena kalau kita itu berpikir positif, kita akan melakukan hal yang positif. Kita akan bisa melakukan hal yang ketiga, yaitu melakukan kebaikan kecil. Walaupun kondisi di luar itu serba tidak pasti, yang harus dipastikan itu setiap hari kita merencanakan melakukan kebaikan apa. Jadi kebaikan itu ya kudu disusun, direncanakan supaya menolong kita untuk secara disiplin setiap hari berbuat baik. Kebaikan kecil umpamane tonggoku iki kesusahan, gak ketang tak tukokne beras sak kilo lah. Atau ndok sak kilo, tak kerne. Atau iku Bali Erwin yang cedek omahku iku kotor ya, coba tak sapunane yeah. Atau kalau ada kenalan lama orang tua yang tidak ada yang memperhatikan, tak telpone, itu kan kebaikan kecil ya. Kalau saya memaksa diri kayak saya setiap hari itu untuk melakukan kebaikan walaupun tidak membutuhkan respon saya. Karena kadang-kadang begini, kita itu baik untuk meresponi kebutuhan. Kalau wis dijalui tolong, ya wis tak tolongi. Itu kan kita meresponi. Kalau ada tugas, ya wis tak lakukan, itu kita meresponi. Tapi kebaikan kecil itu adalah walaupun belum ada permintaan, kita yang menyusun sendiri. Dan orang yang melakukan kebaikan, entah itu sedekah, entah berbagi, itu pasti bahagia. Cara pandangnya juga akan lebih positif. Lalu jangan lupa untuk semua orang itu punya komunitas. Jadi bukan hanya duwe keluarga, tapi punya komunitas. Komunitas itu bisa di rumah ibadah, pemuda gereja, pemuda masjid, tapi juga aku luwih seneng lek wong iku gak kayak komunitas agama toh. Karena ini Indonesia wis kakehan komunitas agama. Harus komunitas lintas iman. Entah komunitas sepak bola kah, atau komunitas musik, komunitas seni, komunitas apapun hobi yang isine itu bukan hanya orang yang seagama, itu malah lebih baik. Jadi kalau saya selalu menekankan kepada para pemuda gereja itu, ojo aktif neng gereja tok,
0: yeah.
1: Tapi harus punya komunitas dengan orang yang nah, itu akan membuat kita dolane ado. Orang kalau dolane jauh, mainnya jauh itu cara berpikirnya terbuka.
0: Baik.
1: Nah, itu.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih untuk sharingnya di pagi hari ini, Pendeta Andri. Semoga bisa bermanfaat untuk pendengar kami, ye. Sehat selalu, Pak Andri, dan semoga mudah-mudahan lancar agendanya di Lawang hari ini. Dan semoga kita bisa terus silaturahmi lain kali untuk nanti mudah-mudahan ada next tema yang kita bahas di studio begitu ya. Ya.
1: Amin.
0: Ya, ya baik. Ya. Salam baik sehat selalu.
1: RRI semakin jaya.
0: Amin. Ya. Ya, baik. Terima kasih kami akhiri. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, sanengiku mau ya, kawe isu iki barek Pendeta Andri Purnawan, toko FKUP Kutha Surabaya ya. Beliau sedang ada di Lawang Malang saat ini, ada agenda begitu, jadi belum bisa langsung on air di studio Pro 4 mengaten nggih. Tentunya membahas menjaga harapan di tengah ketidakpastian ya, tadi ulasan-ulasannya begitu sangat luar biasa ya, dan memberikan kita ini rasa optimisme yang sangat begitu tinggi begitu ya. Semoga-moga iso ana manfaate gawe DWKP nggih derek. Ya wes nek ngono aku ning Ayu Arta pamit dhisik teko ruang dengeri sampean KP isu iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10.

Caning timnas voli putri U18 Indonesia ngalih no fokus gawe merebut peringkat kelima nang Asian Women's U18 Volleyball Championship alias AVC U18 2016. Samarine langkah mereka terhenti di babak perempat final. Indonesia kalah teko tuan rumah Thailand dengan skor 0-3, 18-25, 12-25, 19-25 nang Nakhon Ratchasima dino Minggu tanggal 5 Juli tahun 2016. Saliyane ngadepi permainan solid Thailand, skuad abang putih sing main nang isori tekanan ewonan pendukung tuan rumah sing memadati arena pertandingan, hasil iki mengantarkan Thailand ke semifinal ngadepi Korea. Sawentara Indonesia bakalan ngelawan Kazakhstan nang perebutan peringkat 5-8 caning.

Kabar liyane Caning, Bupati Sidoarjo Subandi ngejak kabeh masyarakat jaga garda terdepan dalam mencegah penyalahgunaan lan peredaran gelap narkoba melalui penguatan peran keluarga, lingkungan, barek pemerintah daerah. Menurut Subandi, nang jerone sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, ambek jalan sehat anti narkoba dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional HANI tahun 2016 nang lapangan Deso Wonokalang, Kecamatan Wonoayu dino Minggu. Narkoba merupakan musuh nyata sing rusak masa depan bangsa. Caning iku mau yorek woro-woro jam 10 isu iki aku Ana Riangga ketemu maneh nang woro-woro jam 11 awan.

Jejak sejarah nang Surabaya. Benteng Gedung Coek. Cakning, Benteng Gedung Coek yaiku bangunan sejarah tinggalane Hindia Belanda sing didekno tahun 1900. Ono nang Surabaya, Jawa Timur, bangunan iki yo dadi saksi bisu teko peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 sing saiki diarani Hari Pahlawan. Mulane Benteng Coek didadekno gudang senjata karo amunisi pas jaman kolonial Londo. Bangunan iki dadi bagian teko seri benteng pertahanan sing mulai Surabaya nganti Gresik karo nenggoni wilayah daratan sekitar 71.876 meter persegi. Peranan penting Benteng Gedung Coek sajroning sejarah iso didelok pas bangunan pas dadi papan pertahanan pasukan Sriwijaya pas kedadian 10 November tahun 1945. Pasukan Sriwijaya dumadi sekelompok pemuda saka macam-macam wilayah ning Sumatera, Koyoto, Tapanuli, Aceh, Barek, Deli Serdang. Mulane mung mampir ning Surabaya, tapi akhirnya gabung karo pimpinan pasukan tempur arek-arek Surabaya, Wiliater Hutagalung, gawe mentuk tentara Sriwijaya. Pasukan iki duweni peran penting kanggo jaga kamardikan Indonesia, sing pas iku keancam karo tekone sekutu.

0: Jiwa. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sugeng Enjang menjelang siang caning, Anda riang gangan cani sampean nang Tanjung Perak siang. Ya, sampai aku menjelang jam telu, pasti nih bakal seru-seruan, bakalan menyemangati sampean semua.

0: Jenny, sampean wingi termasuk wong sing teko nang acara soft launching X High Tech Mall enggak? Nah, nang kono Janing iku wingi ono acarane sing pastine dirayakno dengan cara mengundang bintang panggung. Mengundang Deni Caknan Janing ya. Mengundang Deni Caknan nyanyi nang kono Janing wingi. Gratis ya kan acarae gawe masyarakat Surabaya sing teko nang launching iku Caning. Nah, tapi ngene Caning, sing pengen tak soroti iku mengenai kebersihan, yo. Jadi kapan pun maksud aku ngene, dimanapun kapan pun ketika aku teko nang acara konser koyo ngene ya, konser Caning ya, kudu konser tapi konser. Iku kan gak mungkin yo kak tuku panganan, gak mungkin yo kak tuku ngombe ngono ya Cak Ning yo. Nah masalahe iku Cak Ning, setiap kali aku datang ke konser koyo ngono Cak Ning, mesti ayono nyampah-nyampah koyo ngono Cak Ning. Padahal nggon sampah yo wis disiapno ngono yo. Petugas kebersihan juga sudah ready koyo ngono. Tapi akhirnya kayak kita itu jaga no iki apa jenenge jaga no petugas kebersihan Cak Ning. Nah, aku heran nih kayak ngono Cak Ning. Kita belum merdeka dari tertib untuk membuang sampah pada tetap pada tempatnya kayak ngono. Kita belum merdeka dari apa ya? Hal-hal yang apa ya? Sama-sama kita tanggung gitu loh. Bukan tugas satu orang saja tapi itu tugas banyak orang Cak Ning ya. Yo, tadi wingi ku ono panggung hiburan rakyat Surabaya Expo Center Supek Cak Ning. Toko jam 4 sore sampai buyar. Acarae pasti ini rame banget Cak Ning mergane tiketnya gratis, ono Deni Caknan ngono ya. Ono beberapa seniman atau musisi lainnya juga yang hadir Cak Ning. Ono Fusion Jazz Community, ono Princessia, ambek ono DJ ne barang DJ Andreans Cak Ning. Nah, mantap ta lah yo. Tadi memang apa walaupun sudah ada peraturan-peraturan ya, harus menjaga wajib menjaga kebersihan lokasi acara ya, tapi tetap saja ada aja itu sampahnya Cak Ning yang mencungul di permukaan ya. Nah, iku lo Cak Ning. Nah, aku pengen terus sampean tanggapane ya apa Cak Ning. Iso telepon ya. Nang 5446261 utawa 0860211111. Aku pengen terus sampean iku menyikapinya bagaimana? Apakah sampean iki termasuk orang yang juga gregeten ikit-ikit lek ndelok wong iku mari acara apa? Ya wis gak kudu konser lah. Misale nang dalan moro-moro jemunuk ndelok ana wong buang sampah sembarangan. Iku sampean termasuk orang yang gimana? Orang yang bakalan negur atau biarin aja atau mungkin njupuk sampah terus dibuakno nang nggon sampah. Kok angel ya. Saiki iku podo egone masing-masing Cak Ning. Lah apa iku kasih buat dek kok lah apa aku sing buakno sampah ngono kan? Tidak mungkin ngono kan. Ya wis. Jadi sampean terbilang sing ya apa? Termasuk dalam orangnya bagaimana? Sampean iki lek aku jujur ya, kaya struk-struk mari belanja nang minimarket ngono ya. Kan kadang-kadang aku cek pengen ngecek ya belanjaanku wis tepak opo gak. Dadi tetep tak go mule sik ngono ya. Tak saisik Cak Ning kok baru toto oma mari didelok langsung tak buat nang sampah ngono. Kadang ya lewis ngerti misalnya belanjae mek siji macem dan apa namanya jumlahnya udah tepat pisan pas bayar nang kasir ya wis kudu tak gua ngono. Nah misalnya jaketek laling gua ya tetep tak lepono nang sak jaket. Apapun iku Cak Ning mari gawe tisu apa-apa ngono ya. Tak dalen nang sak jaket sik Cak Ning sampai ketemu gon sampah ngono. Se aware itunya saya begitu Cak Ning lek perkara sampah ngono ya. Tapi lek sampai njupukno sampai wong sing delok ana wong lewat ngono ya terus mbok sampah sembarangan terus aku mungut sampahnya terus tak buakno ning sampah sik tidak semulia itu juga ngono ya gak se mama peri koyo ngono gak Cak Ning. Aduh ya apa ya koyo aduh nanti orang ini tambah gak sadar gak tanggung jawab ngono ya karon tak bengoki woi sampai buak nang gone rek ngono tak elingno ya. Oke iki ana Cak Parno iki sing gabungan langsung aja kita angkat Sugeng panjang menjelang siang, Cak Barno.
1: Tanjung Perak siang, semakin sayang.
0: Asik.
1: Semanggi Surabaya, sing semangat lo ya.
0: Siap.
1: Gak semangat emoh aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat-sehat, Neng?
0: Alhamdulillah sehat. Sampean ya apa kabare?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Inje. Cak Parno. Lah,
1: wau dalu kok wayange sampe wisuk ta ya?
0: Hah? Kok wayang mau dah?
1: Oh, keroncong sih, wani keroncong mambeng iku. Lali ning sampean.
0: Lupa toh. Iya.
1: Iya, Ning, lah aku sampean kok ngomong masalah sampah-sampah iku, aku duwe pengalaman, Ning.
0: Ya apa? Cerita dong.
1: Ya ngene lho, Ning. Omahku iku kan idek kali ta, Ning. Iku ana wong numpak sepeda motor nggawa sampah sak kresek. Lah kok moro-moro ki deke omahku iki aku roh dhewe. Diuncal ning kali ning sampah sak kresek iku mang ning.
0: Biasane iki ya sampah apa jenenge? Pampers ku lho biasane lek nang kali ku ya.
1: Gak neng, sampah rumah tangga iku campur-campur neng.
0: Wah.
1: Lah terus wonge iku tak uber neng. Ayo, sampah iku sampean jupuk nek gak sampean jupuk. Wis awakmu tak celukne masa warga kene tak kono neng. Akhire balik tak konok nih. Akhirnya wongnya balik temen nih. Ya dijopok nih gak kayak pelajaran ngono nih wong iku kadang ku sak wenak dhewe. Nah iku wong ku nek gak duwe kepedulian, gak duwe apa iku ya gune tempat sampah ku ya aja ngono mbuake sampah iku sak wenak dhewe apa kali ku nggone tempate pembuangan sampah ngono lho ning. Iku kudu dikai pelajaran ning.
0: Nggih.
1: Wong sing gak genah ngono ku.
0: Nggih.
1: Ngono lho ning pengalaman aku duwe pengalaman ngono ning. Pancene ya ning nek nang embong iku kuwi bermacam-macam wong. Cara berlalu lintas iku ya wis gak enek sing gak ngerti aturan berlalu lintas ana sing nang nggone apa kira-kira tempat kosong ngono ku yo ijek wisuk ngono ku moro-moro wong guake sampah ki yo sak wenake dhewe ngono ku ning.
0: Dan itu bukan warga sana ya, Cak Warno sing guak yo.
1: Bukan, warga teko njaba ning.
0: Iya, biasane ngono. Gila ya.
1: Iya neng, ngono ku kan ya wongku tahu kancaku dhewe. Wah, ngono ki ku gowo apa kancaku jane budal nyambut gawe. Lah kok lewat nyabrang ngene jembatan ki yo ngono maneh. Sampah ki sak kresek ngono diuncal ning kali tak apa ku tak tentak iku ku apa tempatnya sampah toh ini kali ku tak konok nih tak getak ngono neng. Ngono ku guyu ae wong ancene ya kanca ya.
0: Alah iya.
1: Ngono-ngono ku lho neng nek ngene embong iku ya wis tahu wong iku wong wedok berlalu lintas ya neng ya. Tambah melawan arus. Jarku ki aku ki ya cek wisu ya neng ya. Ngono ku ya tak tabrak alon-alon tapi yo gak tiba wonge. numpas sepeda ngawur gak ngerti aturan gop.
0: Ya gopes gopes ngono ya.
1: Nggih. Ngene tambah. Ya iya takno jarene ngono. Oleh aku ya ya rada isin tetek. Tapi mau iki ya tibake kenal aku ya. Ya apa ning nggih. Anjene wong iku nang ngene embong ki ya wis ngono-ngono kelane wis kudu sabar modale iku ning.
0: Iya, bener.
1: Ngono apa maneh arek cilik usia-usia SMP ning. Numpak sepeda kan durung ngerti aturan. Durung paham rambu-rambu ya ngono iku numpak sepeda motor. Aku ki sing wis bener tambah dek iku wong tuwa dipisuhi. Ayo mandek kok kene tak totok helm dasmu tak sampe tak konokne ning. Ngene kene ning wis wis bermacam-macam lah nek ngene sapa embong iku ning.
0: Bener-bener.
1: Iku mang.
0: Iya.
1: Modale yo sabar iku mang ning.
0: Iya, kudu neng, sabar.
1: Neng, lagunya keroncong ya, Neng ya.
0: Inze, nopo niku keroncong nih pun.
1: Iya. Rek, ayo, rek. Melaku-melaku, Neng. Tunjungan, itu loh, Neng.
0: Oke. Okay.
1: Salame kagem seduoyo, sing mirengaken perumpat, tetep mirengaken perumpat. Ojo nang dinandi ya, Cak Ning, ngono jarene sampean.
0: Bener.
1: Nang perumpat ae. Matur nuwun Ning.
0: Sami-sami, matur nuwun.
1: Selalu sehat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lek Cak Parno iki tipe wong sing langsung wani ya, ngomong ya timbang apa dipendem wis langsung ditegur mawon. Ada orang beberapa orang yang kayak gitu Cak Ning ya. Enggak tak buka mana teleponnya tetap di sini Cak Ning.

Cak Ning, penulis Elo Gurung, Surabaya saiki duwe ikon anyar sing gagah perkasa. Tutup perkara mall anyar utawa nggon sing hits, tapi perkara sejarah lan kebanggaane awake dhewe. Saiki wis ngadeg jejeg patung Sawunggaling. Patung Sawunggaling iki Cak Ning ana ning daerah Wiyung. Toko legenda sing kondang karo jagone lan jiwa kesatriane iki siap ngancani lan jogo arek-arek Surabaya. Gak mung gawe pameran mripat, patung iki ngelingno awak dhewe ben tetep duwe balung wesi. Gak gampang sambat, barek terus wani ngadepi tantangan. Mangkane Cak Ning, ojo mong ngelamun ae pas liwat kini, coba delok dilu. Terus jupuk o semangate. Ayo jogo bareng-bareng fasilitas kutoya wak dewe, ojo dicoret-coret, opo mane ditinggali sampah, isin karo jagone. Surabaya wani, Sawunggaling jiwane awake dhewe. Pesen iki disampaikno RRI Surabaya.

Ajane saiki wayahe aku mari ngene geser nang acara selanjutnya, sampean tetep nang kene ae, mergane kita masih bakal lanjut sak marine iki ana woro-woro jam 11 awan ya.

0: Piye, kulitmu lho ireng ya tibake?
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
0: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan.
1: Nah, aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

Caning samarine dilakono penataan, Pemkot Surabaya ngelakono soft launching X High Tech Mall dadi pusat kreativitas anak nang kota Surabaya dino Minggu tanggal 5 Juli tahun 2016. Heri Purwadi, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Disput Porapar Kota Surabaya nyampe no le X High Tech Mall iki dadi pusat kreativitas anak muda lan komunitas teko Kota Surabaya. Pemkot Surabaya pengen X High Tech Mall iki dihidupkan kembali dengan berbagai aktivitas di dalamnya sambil melakukan beberapa penyempurnaan cek nggon iki iso nggawa manfaat kanggo arek nom nang Surabaya.

0: Nyanda kabar liyane saning PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Daop 7 Medion Jawa Timur nyatet wis ngelayani angkutan barang sampai mencapai 14.376 ton di sepanjang semester 1 tahun 2016. Menurut manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari, jumlah angkutan barang sing totale ono 14.376 ton iki dudokno kinerja positif nang sektor angkutan barang nang semester 1 tahun 2016 sing diprogramno utawa ditargetno mek gedene 1.300 ton barang. Caning iku mau yorek woro-woro jam 11 awan iki aku aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 12 awan.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: oh, gawe narkoba iku bahaya. Yo iso busa awak, iso kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah, sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok, tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
1: Iya, Ning. Lah, terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso mbantu-bantu wong sing di sekitar awak dhewe?
0: Nah, awake dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
1: Nah, aku yo setuju, Ning. Nah, awak dhewe iki iso lho Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah, supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing gak bener, Ning.
0: Bener. Ayo, awake dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Jenang Propapat Suara Budaya Surabaya Tanjung Perasiang karo aku Aneriang Gacak Ning ya. Awan iki potensi panas ngelak mari ngono apa maneh sumuk kemeringet akan sangat besar sekali caning. Apa om mergane terpantau nang jalan pemuda dhewe iki panas caning ya. Dadi mataharine koyo ana 10 kroso panas mari ngono kroso maneh apa jenenge cahayanya memantul ke dalam studionya Pro 4 caning. Jadi silau men ngono ya. Sayangi kok ya gak ono iki apa jenenge gak ono Ray-Ban, gak ono UV sunglasses UV ngono ya, UV sunglasses. Ya wes saya ngono saning sabar tenang. Cek adem ya apa tak ilingno pisan, engko bakalan ono kumandang azan salat zuhur jam 11:35 waktu Indonesia Barat ya. Siap-siap caning ya, ngedemno awak, wudu, terus uduk ya terus mari ngono sholat, oke? Okay? Ya wes lagi ngono caning, kita langsung saja gasken caning, gawe ngrungokno lagu selanjutnya, sing bakalan tak puter saat durunge berlangsung kumandang adzan sholat zuhur ya caning ya, selamat mendengarkan.

tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah.

0: Jakning wilayah Madura yang duwe segudang warisan budaya batik sing terkenal nang Indonesia. Batik Madura duwe ciri khas warna mencolok kaya warna abang, ijo, kuning lan biru sing masing-masing ana makna tersendiri. Warna abang nglambangno karakter masyarakat Madura sing tegas. Warna ijo gambarno pengaruh kuat agama Islam. Warna kuning maknane melimpai hasil pertanian. Lan warna biru mencerminkan luas lautan sing ngelilingi Pulau Madura. Corak lan motif batik Madura sering nampilno gambar kembang karo titik-titik butiran putih sing nyerupai butiran uyah. Filosofine jelasno tentang kekayaan alam lan kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Motif batik sing paling terkenal yaiku sekar jagat, gorek basi, godong memba, kempeng saledri, keraben sape, ambek motif padi kepai. Gabungan perpaduan warna lan motif sing unik nampilno identitas budaya lokal Madura ya sekaligus mengandung filosofi sing kental tradisi masyarakat.
1: Halo, Le.
2: Piye to, Pak, kok ora diangkat iki?
1: Halo, Nduk.
2: Kira-kira arek-arek iki lapu to?
3: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Yaiku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndonga ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang sedidik ae. Wong tuwa iku gak njaluk bondo dunyamu sing akeh. Wong tuwa mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat? Gak usah muluk-muluk mek ditakoni wis mangan to Pak Ibu. Iku wis nggawe atine wong tuwa seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Sadurunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ana gunane, ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki, tilpunen ibu ambek bapakmu. Aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
4: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
5: Wah, sejuk ya tibae nang pegunungan iki. Sek tak seru aku, lamun gak gunung ini iki. Rasane apik tenan kaya awak. Sik, tapi kok nak bungkus? Kok ake bungkusan sak kresek iki? Apa mana iki? Tapi aku yang duwe bungkusan iki sih, sak kresek. Ini tak buat nang dia. Nang kene lah.
6: Loh, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
5: Walah, ngapa sih?
6: Loh.
5: Woi nang gunung lu ya gak mungkin ono CCTV. Lagian kan gak ono sing ngeruai lu.
6: Hehehe, awas ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Isok merusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatan yang menungso.
5: Wah,
6: apa sih?
5: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
6: Gini, cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudhun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
5: Oke,
6: ya?
5: Siap.

0: informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak bendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

0: Janing, Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, ngecap pemangku kepentingan gawe memperkuat ekosistem kebudayaan lan regenerasi Reog Ponorogo. Samarine keberhasilan tim kesenian Kiai Lodra dadi juara umum Festival Nasional Reog Ponorogo tahun 2016. Apa maneh keberhasilan iki dadi bukti nyoto kesenian tradisional Jawa Timur sing duwe daya tarik lan berkualitas. Nyanda kabar liyane caning Pemkot Surabaya lan gabungan organisasi wanita GOW setempat nyantuni 1500 anak yatim lintas agama. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatano kegiatan dadi simbol kemanusiaan lan toleransi umat beragama. Salian iku ngejak masyarakat Surabaya mbangun rasa kepedulian sosial enggak mbedakno latar belakang agama. Caning iku moyorek woro-woro jam rola sawan iki, aku aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam siji awan.
1: Woro-woro, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Sampeno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertanegara saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.
1: Bu, Ibu, ndi sih kunci sepeda motor e? Aku apene metu.
2: Metu nang ndi sih Le? Udan-udan kok ngene kok metu.
1: Biasa, Bu. Apene ngopi nang warkop.
2: Ya wis nang budal nek selak sore lho. Ojo lali. Gowo jas udan, ambek kelengkapan surat-surat, SIM, STNK, terus ojo lali le, gawe helm.
1: Lala apa sih Bu? Kan cidek, gak sampe sing ado-ado.
2: Walah le, masih yo cidek, kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing hati-hati le, jogo keselamatan pas nang dalan, iku penting le.
1: Walah, ngono ta Bu?
2: Iya le, awak dhewe iki sebagai warga negara Indonesia kudu patuh bare aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara.

Gak bisa buka saya. Dari tadi saya sedang mencoba membuka sesuatu tapi tidak bisa dibuka, Cak Ning ya. Apakah di tempat Anda juga demikian ya? Sinyal internet sedang tidak baik-baik saja. Ya wis, iku jenenge lek wayahe gak apik koyo ngono, Cak Ning, ade dikongkon leren, ojo ndelok HP terus ya kan. Apa maneh saiki ku sembarang kalir iku lagi lapo ae kegiatane koyok kudu nyekel HP terus supaya gak apa ya gak mati gaya ngono jarene. Apa mergane kadang-kadang ketika kita datang ke sebuah tempat di mana itu banyak orang asing ngono ya, kita sendirian di situ ya, alhasil Cak Ning, makane HP itu adalah teman kita, Cak Ning. Nah, sejauh itu loh perasaan kita terhadap HP. Jadi jangan anggap dia benda mati, tapi dia benda hidup yang menghidupkan apa ya, suasana hati. Ya, kita ambil positifnya ya, Cak Ning, ketika ngomong soal HP di tengah banyak sekali dampak-dampak HP yang tidak baik gitu ya. Dampak-dampak penggunaan smartphone, penggunaan gadget yang tidak baik, akhirnya membuat dia itu tidak kelihatan ada baik-baiknya sama sekali. Padahal masih ada gitu ya kan. Setidaknya ketika awak dhewe, Cak Ning, pas lagi gabut entah mau ngapain gitu ya, pastinya butuh banget iso ndelok HP ngono, Cak Ning. Mergane ya apa maneh ngono kan, kudu semangat ngono, Cak Ning, kudu semangat, kudu tetap waras gitu ya dengan melihat HP. Ya wes lek ngono, Cak Ning, mari ngene adewe bakalan geser nang acara selanjutnya, tapi sik durung ci ado, kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.

Arek nek ketemu konco lawas, suwe gak ketemu. Nah, bareng ketemu, biasanya kan basa-basi. Nah, beberapa basa-basi ku diantara nih. Ono sing ini. Wah, suwe gak ketemu awakmu. Wah, tambah lemuai. Berarti cocok iki susune. Nah, ono sing ngungkapno kaya ngono ya, Cani. Mari ngono ono sing pewara iki, Cani. Bareng ketemu, ngomong. Waduh, re. Ya apa kabar ya? Wis suwe adek gak ketemu. Kayro wis 7 dinane. Wah, iki pewara iki ya. Parah iki. Malah matek-matekno. Nah, terus ono maneh sing ngene ya ning. Ono maneh sing lebih parah. Suwe gak ketemu terus ngomong ngene. Halo, wah, ya apa kabar? Tak delok ket mau. Wah, akhirnya iso ketemu. Ya apa? Apik tak kabar? Temen go wanteng ae. Awakmu ono 100 ta? Aku nyilih po. Nah, iki sing pewara iki cak ning ya. Wah, ono ae. Basa-basi ini sing garakno kadang-kadang mangkel nang ati. Nah, nek nang ngene sampean, ya apa ono pengalaman ta koyo ngono iku cak ning?

Ayo Caning mengenang Didi Kempot yuk. Tadi Caning dibalik ratusan lagu patah hati sing digawakno karo Didi Kempot iku ya Caning yo. Ada pengamen jalanan yang ditolak berkali-kali sebelum dunia mendengarnya Caning, yaiku Didi Kempot iki Caning. Didi Kempot iki lahir nang Solo tahun 1956. Bapake aktor ketoprak legendaris Sri Mulat Caning. Ibuke seorang pesinden. Dan darah seni iki mengalir deras Caning. Tapi Didi Kempot iki luwe milih jalure dhewe. Didol iku sepedae Caning sing ditukokno bapake. Mari didol sepedae dikanggo duite gawe tuku gitar, terus mari ngono areke mudun nang dalanan ya. Saya usang ngatos 87 merantau ke Jakarta mbarek kanca-kancane sesama pengamen. Mereka menyebut diri sebagai kelompok pengamen trotoar yang akhirnya disingkat Kempot. Nah, nama iki sing akhire digawa seumur hidup karo Didi Kempot Caning sebagai identitas dan juga kebanggaan. Berkali-kali demo kasete ditolak Caning karo studio rekaman, tapi Didi Kempot gak mandek-mandeke, gak ono mandek-mandeke nitipno lagu. Nang tahun 1989 akhire Musika Studios buka lawang, membuka diri gawe Didi Kempot. Nah, akhirnya Caning lagu Citra lahir Caning dari penolakan nyata sing dialami sendiri, dan justru lagu inilah yang membuatnya menyentuh jutaan orang Caning. Terus Stasiun Balapan meledak Caning. Suriname dan Eropa menyambut campur sarinya Didi Kempot. Nah, tahun 2019 generasi milenial menemukannya kembali ngono ya, dan menyebutnya sebagai The Godfather of Broken Heart. Nah, musik sing berbahasa Jawa iki Caning moro-moro dadi bahasa kanggo semua orang Caning. Nah, terus di tahun 2020 tepatnya bulan April di tengah pandemi Caning Didi Kempot gelar konser Amal teko omahe. 2 jam pertama donasine tembus 4 miliar Caning. Total ono 7,6 miliar. Sing ke kelompok Caning, ayo kan 7,6 miliar rupiah ke kelompok kanggo 33.850 keluarga terdampak Covid Caning. Dia membuktikan Caning, musik iki sok dadi alat kemanusiaan sing nyoto Caning. Nah, tanggal 5 Mei tahun 2020 dia pergi Caning, tapi luweh teko 700 lagu tetep mengalun Caning. Saiki onok Didi Kempot AI untuk jaga warisannya Caning, dan Didi Kempot iku tau ngomong Caning iki paling yo iso nyemangati sampean dino iki pisan ya Caning yo. Quotes-nya Didi Kempot iku ngene. Loro ati oleh. Yo. Tapi ning tetep kerja, ngono Caning. Ya loro ati oleh ning tetep kerja. Oke. Iku mau ya Caning ya, kita kenang kembali sosok seorang Didi Kempot yang tiba-tiba pergi di saat dia sedang naik daun ya Caning ya. Sedang kembali lagi ke dunia apa ya, maksudnya dengan anak-anak muda pendengarnya begitu Caning, penggemarnya. Skup lagunya itu tidak terbatas untuk orang Jawa saja, tidak hanya untuk orang-orang yang berusia dewasa saja gitu ya, tapi anak-anak generasi Gen Z ngono ya juga menikmati lagu-lagunya Didi Kempot ngono. Ya wes, Caning maring ini bakalan ono siaran budaya Nusantara berjaringan Caning saking RRI Jakarta bare RRI Palembang. Mengki enten Cak Noel saking Propapa Jakarta, mbare Ning Mita Dwi saking RRI Palembang. Narasumbere mengki enten Profesor Dr. Hajah Suhdia MAG. Beliau adalah penggiat budaya, guru besar bidang ilmu pendidikan Islam UIN Raden Fatah Palembang. Membicarakan apa? Temanya nanti tentang tradisi bebaso
ya tradisi bebaso guduk bebaso. Bebaso mi berenang dindi guduk. Iki tradisi bebaso toko Palembang Cak Ning ya. Oke. Aku pamit dulu ya, cok suwi-suwi ya Cak Ning ya, dulu ya sak jam ae lah kurang lebih nih Cak Ning ya. Nanti kita akan balik lagi di kita balik ketemu lagi di jam 2 siang.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, Koja Explore 2026 yang merupakan bagian dari program Lembaga Musyawarah Kelurahan atau LMK Volusian Jilid 2 berlangsung meriah di Stadion Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Mengusung tema kolaborasi dan jaga Jakarta, kegiatan tersebut disambut antusias oleh ribuan warga. Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Freddy Setiawan, mengapresiasi LMK se-Kecamatan Koja beserta seluruh elemen masyarakat yang telah berkolaborasi menyukseskan agenda tahunan tersebut. Freddy menjelaskan, Koja memiliki sejarah panjang sebagai kawasan yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang dengan semangat gotong royong yang tetap terjaga.

Beralih ke berita lainnya, pemerintah terus berupaya melestarikan warisan budaya nasional melalui pengembangan museum sebagai ruang edukasi dan penguatan identitas bangsa. Komitmen tersebut ditunjukkan Menteri Kebudayaan RI, Fadlizon, saat mengunjungi Museum Pos Indonesia dan Kantor Pos Bandung di Jalan Cilaki, Kota Bandung, Jawa Barat. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda Kementerian Kebudayaan dalam mendorong museum-museum tematik di Indonesia agar semakin relevan bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Polcang Sinyak Babeh dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali Ayo Yeskiel Noel kembali menyapa Abang Pol semua dan seluruh pendengar di Nusantara dalam Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 6 Juli 2026. Dan untuk siang hari ini kita akan terbang atau bergabung ya bersama dengan RRI Palembang. Kemudian dengan rekan saya di sana ada Kak Mita Dwi ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Mita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Bang Noel.
1: Iya.
2: Kalau Jakarta panggilnya apa nih, Abang?
1: Iya, Abang dan Po ya, Abang Po gitu.
2: Okay.
1: Iya, kalau di Palembang apa tuh?
2: Panggilnya Cek.
1: Cek ya.
2: Cewek biasanya Cek Mita. Iya, betul.
1: Oke, okay. Kalau untuk cowok
2: sama.
1: Sama
2: Cek
1: ya.
2: Cek juga.
1: Cek juga ya, Cek Mita gitu ya. Oke okay deh. Oke, okay. Mohon maaf ini Cek Mita kok suaranya agak putus-putus sepertinya. Mungkin ada mic-nya atau apa, jaringan mungkin ya.
2: Baik, sebentar ya Cek, Bang Noel, kita perbaiki terlebih dahulu.
1: Oke, okay, baik.
2: Untuk sekarang gimana nih koneksinya, apakah masih terputus-putus Bang Noel?
1: Sudah lebih baik sih. Iya, oke okay deh, kalau gitu mungkin untuk siang hari ini nih Cek Mita ya, kita akan membahas apa nih temanya dan dengan narasumber siapa kalau boleh tahu.
2: Oke, Bang Noel, jadi kita siang hari ini di Suara Budaya Nusantara nih bakal ngebahas tentang tema tradisi bebaso di Palembang. Nah, jadi kita ada narasumber, ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG, yaitu pegiat budaya, guru besar bidang ilmu pendidikan Islam UIN Raden Fata Palembang nih.
1: Bang Oke, Noel. Siap. Tradisi bebaso ya di Palembang. Benar, betul ya bebaso ya?
2: Iya, okay. Bebaso di Palembang.
1: Bebaso di Palembang. Oke, okay. Okay, siap. Mungkin setelah ini pemaparan terlebih dahulu untuk materinya ya, Cek Mita ya. Okay. Nanti untuk paruh waktu kedua baru kita buka untuk sesi tanya jawab dari pendengar. Begitu ya, Cek Mita ya.
2: Oke, boleh Bang Noel, nanti kita akan membahas dulu dengan tema kita tradisi bebaso di Palembang.
1: Baik, siap. Silakan Cek Mita langsung saja, boleh.
2: Oke, baik pendengar Perompak RRI Palembang di mana saja berada, jadi kita akan membahas tentang tema kita ialah tradisi bebaso di Palembang bersama dengan narasumber kita ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG selaku pegiat budaya dan juga guru besar bidang ilmu pendidikan UIN Raden Fata Palembang. Nah, langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Mita.
2: Aduh, gimana kabar hari ini, Prof?
3: Alhamdulillah, kulo mak niki dinten penet saos.
2: Nah,
3: kamu juga.
2: Iya, bahasa Palembang yang keluar.
1: Nah, artinya jadi, apa itu, Cek Mita tuh?
2: Artinya, Prof.
3: Bang, Bang penasaran ya di awal
1: iya,
3: ya. Artinya, alhamdulillah selalu, Bang.
1: Oh, alhamdulillah sehat selalu ya.
3: Bang Noel,
1: yeah. Iya.
2: Kalau di Bang Noel ada bahasa Palembang halus dan ada Palembang sehari-hari, Bang Noel.
1: Oke. Okay.
2: Jadi memang orang taunya itu bahasa Palembang yang sering digunakan sehari-hari, seperti bahasa nak kemano, lagi apo, itu bahasa Palembang sehari-hari.
1: Sehari-hari.
2: Tapi
1: ya,
2: kita hari ini akan membahas tradisi bebaso di Palembang yang mungkin akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Profesor Dr. Haji Zuhdia ini. Silakan, okay, Prof.
3: Oke. Okay. Jadi langsung Bang Noel ya, Cek Mita dan para pemirsa, alhamdulillah. Jadi ya sekarang ini kan orang taunya rata-rata taunya dengan baso sehari-hari ya. Tadi sudah dicontohkan dengan Cek Mita, nak kemano, apo dio, ngapo, dimano. Nah, padahal Palembang itu pada hakikatnya punya dua bahasa, Bang Noel. Jadi yang kategori yang pertama, yang biasa galak, yang biasanya kita sering gunakan, ini adalah dengan bahasa sehari-hari atau bahasa jabo. Nah, jadi inilah bahasa yang biasa digunakan sebagai pengantar dalam percakapan sehari-hari, entah itu apa tuh namanya di kehidupan kita di pasar, di pada saat ketemu berkomunikasi, itu adalah bahasa sehari-hari. Nah, Ada satu bahasa lagi, yang ini kalau tidak dilestarikan maka memang dia akan hilang. Tapi alhamdulillah ini sudah terlestari, karena yang kedua ini namanya tadi ditegaskan lagi oleh Bang ya, Abang, bebaso. Ya benar, bebaso. Ya, bukan baso, tapi bebaso. Nah, manakala kita sebut dengan bebaso, dia otomatis kategorisasi dengan berbahasa Palembang Palembang Jero. Nah, tadi Cek Mita nyebut halus. Nah, jadi berbahasa Palembang Jero ini kita langsung singkat dengan sebutan bebaso. Nah, kapan dia digunakan? Nah, ini di awal memang ini sebenarnya karena dikategorisasikan adalah bahasa halus, penuh dengan kesantunan, dia memang sebagai alat komunikasi. Cuman alat komunikasi itu pada saat-saat kegiatan keagamaan, kemudian pada saat kegiatan-kegiatan adat, ya, atau sebagai penghormatan. Penghormatan ini dalam tradisinya orang tua berkomunikasi juga sehari-hari dengan orang tua, kemudian juga orang muda berkomunikasi dengan orang tua. Nah, ini, tapi walau demikian, ya bukan berarti di Palembang saja yang menggunakan bebaso, ya. Jadi ketika dalam acara, saya ingat tuh ini, pada saat kegiatan-kegiatan keagamaan, jadi kalau dari daerah uluan, ya, daerah kampung, dusun misalnya yang datang ke Palembang, nah ketemu dengan orang-orang sesepuh juga, maka itu juga mereka menggunakan bebaso. Bebaso. Nah, cuman tadi dalam prakteknya karena memang sehari-hari banyak menggunakan bahasa sehari-hari, dia jarang digunakan. Nah, jadi tapi alhamdulillah Cek Mita, kalau diceritakan sampai sekarang ini dia nggak hilang, nggak hilang, karena meskipun dia jarang digunakan, toh masih ada para sesepuh yang juga masih aktif menggunakan itu. Itulah di tahun, saya boleh cerita ya ini Bang ya. Saya cerita kok. Sampai sekarang ini alhamdulillah dia sudah jadi BBTB nih, ada berita baru, ini berita bahagia nih Bang. Tanggal 3 kemarin sudah ditetapkan menjadi BBTB Warisan Budaya Tak Benda Bebaso Palembang ya. Nah, jadi alhamdulillah keprihatinan, makanya kan kita keprihatinan, khususnya saya kalau saya ceritakan di tahun 2002 dengan kelompok Kesultanan Palembang Darussalam, kemudian saya juga mengajak para sesepuh-sesepuh, saya ingat waktu itu ada Raden Abdul Aziz Khan, ada Bapak Edi Arfai, ada Ustazah Khairia, yang kami hanya berkumpul karena merasa bahwa bebaso ini kalau tidak dikawal, tidak dilestarikan, maka dia heran, dia akan hilang. Nah, sebagaimana kan UNESCO kan Bang ya, UNESCO itu mengkategorisasikan ada 7 ribuan bahasa di dunia ini. Nah, setiap ini sudah hampir 40%-nya dia mengalami kehilangan. Nah, maka salah satu tugas kita sebagai pewaris, kita ini kan pewaris saat ini, kita harus mewariskan itu kepada generasi yang akan datang. Nah, jadi alhamdulillah maka pada saat itu dari 2002 khususnya juga kalau saya dan kawan-kawan yang lain pastinya juga kami diusaha untuk senantiasa melestarikan. Dan enggak bisa Bang ngakut terus terang jujur. Tapi saya masih mendengar orang tua saya bebaso, makanya aduh ini tidak bisa diam. Akhirnya saya juga mengajak teman-teman untuk sama-sama mempelajari menuliskan satu kosakata demi satu kosakata. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini perkembangannya sudah sangat dahsyat Bang. Jadi bebaso ini alhamdulillah bahkan sudah menjadi kal bahasa Palembang. Ada perwalinya CMI 39 tahun 2023 dan diajarkan di sekolah SD SMP dari kelas 3 4 5 6 7 8 9. Nah itu. Nah, kalau ini saya enggak bawa buku-bukunya sih, Bang. Cuman ini saya mau tunjukin Abang dari jauh nih. Ini kamusnya. Ini kamusnya, kamus bahasa Palembang lengkap ya. Jadi ada, bahkan ada Al-Qur'annya juga, sudah dalam versi penerjemahan Al-Qur'an dalam bahasa Palembang. Nah, itu ya. Okay. Berarti spill-spill dulu sedikit itu.
2: Iya, betul. Berarti untuk saat ini pelestariannya melalui generasi-generasi muda sudah masuk ke tingkat sekolah-sekolah ya, Prof?
3: Sudah.
2: Dipelajari langsung ya,
3: iya.
2: Prof?
3: Tepatnya okay. Ketika Perwali 2023, kemudian sudah kita siapkan dokumen kurikulum, pasti 2024 kita ada anak sekolah sudah belajar. Nah, ini ada apa tuh ya? Jadi ini yang harus kita juga kawal di masyarakat. Anak-anak sekolah sementara belajar, enggak ngerti nanya dengan orang tua banyak bingung. Makanya ini saya temukan. Nah, ketika kemarin ini ya, kan kita alhamdulillah kalau dari KKP sudah 11 kali pertemuan setiap hari Sabtu, itu kita mempelajari bahasa Palembang, ya merasa kewajiban semua sekarang ini bahwa memang ini harus dilestarikan. Alhamdulillah.
2: Baik, Prof. Untuk penggunaannya sendiri, kalau bebaso Palembang ini, Prof, ada ketentuannya enggak sih, Prof? Atau ada kalangan-kalangan tertentu yang biasa menggunakan jikito tuh bebaso Palembang ini, Prof?
3: Nah, ini tadi kan spill sedikit, tadi sudah saya katakan. Memang karena dia punya dua bahasa ya, bahasa sari-sari itu yang kita gunakan, kemudian inilah namanya bahasa Jero. Awalnya memang di kalangan Kesultanan Palembang Darussalam ya. Nah, kemudian di sekitar Kesultanan Palembang Darussalam kemudian digunakan juga oleh para sesepuh orang tua untuk bahasa penghormatan, untuk bahasa kegiatan keagamaan, untuk bahasa kegiatan adat, dan untuk komunikasi penghormatan antara yang muda dengan yang tua, yang tua dengan yang tua. Nah, tapi makanya walaupun itu digunakan juga di sekitar istana, tapi juga di masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang, itu memang menggunakan bahasa bebaso ketika mereka bertemu antar mereka, antar orang-orang tua atau orang muda ke orang tua, itu awalnya seperti itu memang. Maka dari daerah pun ketika datang ke Palembang, mereka pun untuk penghormatan mereka menggunakan bebaso. Nah, itu yang harus dilestarikan. Maaf, bukan cak kita ngoa-ngoa akhirnya kane ngapo kau nak maju lah. Nah, kalau ini kan ketika kita menggunakan bahasa bebaso, berharap bahwa ada nilai di sana, ada nilai kesantunan, tata krama, adab, majeng nedo ya, majeng kalau nedo itu kan makan, ayo kita makan bersami-sami ya. Nah, jadi di situ bahkan bahasa kan mencerminkan juga bagaimana pada perilakunya, pada akhlaknya, pada adab dan tata kramanya ya. Okay. Cek kita.
2: Berarti memang di dalam bebaso ini Dewan Prof, ada filosofi dan nilai-nilai yang terkandung.
3: Pasti.
2: Ya, Prof. Nah, memang kan perbedaannya dari bahasa kita sehari-hari kata orang Palembang itu dibanding dengan bahasa alus ini, Palembang alus ini kan ada perbedaan, Prof, dari segi intonasi, Prof, dari segi kehalusan bicara lah, Prof. Bisa dinilai gak sih, Prof, sebenarnya tuh bahasa kita sehari-hari ini bahasa yang bisa kita gunakan gak sih dalam kehidupan yang mungkin bertemu orang-orang baru, orang-orang yang baru datang ke Palembang, kita gunakan babaso ini. Apakah mereka akan langsung mengerti, Prof? Untuk pelestariannya kan sudah

0: Lembang ini sudah beraudiensi dengan Universitas Sriwijaya dan Kemendikdasman juga langsung yang juga menghubungi pihak Universitas Sriwijaya agar dapat nanti muatan lokal bahasa Palembang ini juga ada tidak hanya diajarkan saat ini guru yang bukan apa kompetensinya dalam arti kan belum ada memang yang alumni S1, tapi insya Allah di tahun 2027 UNSRI kita doakan bersama-sama akan membuka prodi bahasa daerah ya, khususnya nanti bahasa Palembang. Nah itu juga nah, kemudian dari media sosial pasti ini sendiri ya Jaturi silakan, ada juga apa tuh namanya channel saya Bebaso dengan Cek Prof. Nah kawan-kawan lain, kawan-kawan guru, bahkan anak-anak siswa-siswi yang juga sudah banyak mereka bisa lihat di TikTok maupun di IG yang mereka juga mengenalkan Bebaso Palembang ini. Jadi saya yakin dan percaya bahwa ke depan ya makin banyak yang tahu dengan bahwa kita punya dua bahasa dan kita harus bangga dengan kedua bahasa kita, tidak hanya bahasa sehari-hari tapi juga bahasa Palembang ini.
1: Oke, Bro. Berarti kan anak-anak muda, generasi-generasi penerus Palembang ini sudah diperkenalkan sedini mungkin dengan Bebaso ini, Prof. Nah, kalau dari lihat di lapangan nih, Prof. Ada enggak sih sebenarnya minat-minat dari generasi muda ini untuk mempelajari Bebaso ini selain mereka memang keharusan belajar di sekolah ya. Nah, untuk minat dari generasi muda, Prof, saat ini.
0: Nah, ini ya, ini saya bicara fakta di lapangan. Alhamdulillah kemarin saya sempat dari tanggal 9 ya, 9 10 mengadakan workshop pelatihan membaca sari tilawah Bebaso Palembang. Kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan anggaran dari Dana Indonesiana untuk diseminasi Al-Qur'an, diseminasi Bebaso dalam terjemahan Al-Qur'an. Nah, jadi kita juga punya alhamdulillah sudah menerjemahkan Al-Qur'an 30 juz ya di tahun 2018-2019. Nah, kegiatan tersebut saya kan mengalami keterbatasan ya soal peserta kan terkait dengan anggaran. Nah ternyata peserta yang nelfon kemudian juga yang datang itu untuk ikut dilibatkan diajak ya, tapi apa boleh buat kan. Jadi pada tanggal 9-10 saya itu termenung, ya Allah ini mereka sangat antusias tapi kita mengalami keterbatasan. Itu yang pertama, itu kan untuk siswa SD SMP kan ya. Nah di tanggal 11-12 nya adalah untuk orang dewasa. Orang dewasa baik guru, dosen maupun apa tuh namanya yang aktif di kegiatan organisasi kemasyarakatan, mereka pun datang, ada yang nelpon, bisa nggak kami ikut. Tapi saya kembali minta maaf ya Allah, tapi ada juga akhirnya karena sudah datang, sudah hadir, ya udahlah. Jadi membludak waktu itu, harusnya yang kloter kedua itu kan 60, jadi kita 79. Nah jadi kalau melihat dari situ bukan main antusiasnya itu. Nah kemudian ketika kita setiap minggu itu kan ada pelatihan Bebaso Palembang ini, kursus singkat lah di KKP, itu selalu ramai kita, alhamdulillah diikuti. Dan juga kita punya Kampung Bebaso kan, saya juga perhatikan Kampung Bebaso juga itu sangat antusias teman-teman kita di masyarakat Kota Palembang untuk belajar.
1: Oke, berarti di sini sendiri ini Bang Noel, kalau untuk tradisi Bebaso ini minatnya cukup banyak ya, seperti apa yang sudah dijelaskan sama Profesor Zudi ya, anak-anak muda juga minatnya untuk belajar Bebaso Palembang ini sangat tinggi nih, Bang Noel.
2: Tapi kalau boleh nanya jadi sedikit
0: bisa
2: nih.
0: Bisa nambah nggak, Pak Mita?
2: Iya, Mita. Oh, boleh kita bertanya kan, satu pertanyaan dulu nih sebelum kita jeda lagu. Penasaran juga soalnya. Iya, jadi terkait
1: silakan
2: dengan...
1: Silakan, Bang Noel, silakan mau tanya apa nih?
2: Terkait dengan tadi kan sempat juga disampaikan oleh Prof bahwa ketika anak-anak belajar di sekolah itu mengenai Bebaso ya, ketika pulang, ketika orang tuanya ditanya mengenai Bebaso, mungkin ada beberapa orang tua juga yang kurang paham gitu, kurang menguasai tentang Bebaso. Nah, dari mungkin dari komunitas atau dari pemerintah, apakah ada upaya untuk lebih apa ya, lebih mengenalkan kembali ke generasi-generasi yang mungkin udah jadi orang tua? Karena biasanya kan yang jadi tantangan untuk mengenalkan tradisi budaya gitu kan di anak muda ya. Tapi justru di Bebaso ini justru orang tua yang mungkin belum menguasai sepenuhnya sehingga mungkin untuk mengajarkan ke anak-anaknya agak terhalang. Lah itu bagaimana dari sikap pemerintah ataupun komunitas di tradisi di Palembang?
1: Ya,
0: Ya, Bang Jo. Nah, itu sudah disampaikan juga tadi, betul Bang Jo, bahwa anak-anak di tahun 2024 kan ketika mereka sedang antusiasnya belajar, bahkan sampai sekarang

0: datang terus antusias.
1: Yeah.
0: Kebanyakan memang orang tuanya justru yang banyak belum memahami itu. Nah, ini yang diminta sama orang tuanya bahwa ya kita juga harus belajar. Nah, ini yang sudah akhirnya kan dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga kemudian ada membuka namanya kampung Bebaso, itu sudah ada dari Dinas Kebudayaan, kemudian dari apa tuh namanya organisasi masyarakat kayak tadi Kerukunan Keluarga Palembang udah 12 minggu belajar untuk Bebaso. Nah, pada saat kemarin juga ketika kita workshop, saya juga langsung tanya, kan kemarin kan banyak diantar oleh orang tua sama anak, jadi kita ajak baso, mereka itu ada, masih ingat ibu, ada sebagian yang ngerti, ada sebagian kita paham, jadi gimana bu, kira-kira kita mau belajar, iya bu, kita juga mau ada ruang untuk belajar. Nah itu, nah jadi makanya salah satu caranya, insya Allah tadi saya sampaikan bahwa di bulan Agustus akan ada pembelajaran bebaso melalui TVRI kerjasama dengan Kerukunan Keluarga Palembang.
1: Okay. Ya,
0: jadi ada banyak kita, pertama ada tadi Kampung To, kemudian ada diajarkan muatan lokal, ada diajarkan bebaso di RRI, dan di komunitas juga akan, kemudian di medsos pastinya ada bebaso dengan Cek Pro.
2: Oke, gitu Bang Noel.
1: Siap, berarti emang udah matang ya untuk menyebarkan yang namanya bebaso ini ke seluruh Palembang. Gimana Cik Meta? Mohon maaf, ini suaranya mungkin agak delay sedikit ya. Jadi agak saut-sautan tadi. Iya. Iya, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.30 kita jeda sejenak ya. Boleh, iya. Jadi nanti kita lanjutkan kembali untuk di Jakarta, buat Abang Po atau pendengar semua yang mau bertanya boleh langsung aja di WhatsApp 0812-1124-928 atau telepon di line telepon kita di 0213504510. Untuk di Palembang sendiri ada nomornya berapa, C. Mita?
2: Oke, kalau untuk di Palembang sendiri bisa melalui WhatsApp di 0897-7884-884 atau di line telepon kita di 0711-351-656, Bang Noel.
1: Oke, siap. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua masih bergabung lagi di Suara Budaya Nusantara, jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Yeskel Desnoel dan juga ada Cek Mita di Palembang ya Bang Poya dan pendengar semua. Dan kita lanjut untuk di pertanyaan baik melalui WhatsApp ataupun telepon ya Bang Poya. Di Jakarta di 0812-1124-928 atau di line telepon 0213504510. Halo Kak Mita, apakah sudah bergabung?
2: Sudah Bang Noel.
1: Oke, baik. Untuk di Palembang sendiri apakah sudah ada pertanyaan Cek Mita?
2: Sudah ada pertanyaan masuk melalui telepon. Mungkin kita angkat terlebih dahulu Bang Noel ya.
1: Boleh, silahkan.
2: Halo, selamat siang. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini?
3: Edo, Lampung.
2: Oke, Edo di Lampung. Silakan Bang Edo dengan pertanyaannya tentang tema kita hari ini ialah tradisi bebaso di Palembang, Bang.
3: Bang Noel, Assalamualaikum Bang Noel.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya langsung aja sama Ibu Kop ya. Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya.
2: Bebaso.
3: Ya, bebaso itu apakah setiap tahunnya ada event diselenggarakan di Palembang Bu?
2: Mm-hmm.
3: Nah itu saat, apakah itu ya? Kayak apa acara tahunan atau apa, apakah ada tiap tahunnya, itu satu. Yang kedua, apakah dari dinas sendiri meluncurkan tim-tim ke kampung-kampung untuk menyebarkan berbaso gitu Bu, seminggu sekali ke kampung-kampung atau ke desa-desa atau gimana gitu Bu. Ya begitu aja, saya minta sama Prof sama Bang Noel, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Silakan. Ini langsung dijawab Bang Noel atau kita terima?
1: Mungkin terima dulu dari Jakarta, juga sudah ada yang terhubung ini ya, Cek Mita ya.
2: Silakan okay. Bang Noel.
1: Baik. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
4: Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Iya.
4: Bang Jojo, Bang Noel. Jadi Bang Jojo. Boleh Cek Gu ya Bang Noel?
1: Iya, silakan Cek Gu.
4: Iya Cek Gu.
1: Iya.
4: Ya, mau nyapa dulu di Jepang Bang, orang kita galau. Halo Cek Mita, ingatnya Cek Gaya jadinya. Cek Mita. Cek Mita dulu. Iya. Dengar suara Cek Gu?
2: Dengar dong, dengar.
4: Ah, dengar dong, cantik kali ya, cantik nian. Oh, Andre. Apalagi dengan narasumbernya ini Cik, siapa? Susah kali ini Profesor Dr. Hajar Julhat. Panggil apa ini?
2: Cek Prof. Kalau di kampung Cek
4: Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cek Prof. Dengar suara Cek Gu Ria enggak? Cek Gu Ria Jakarta Selatan.
1: Iya, dengar Cek Gu.
4: Cek Gu ini kalau guru dipanggilnya Cek Gu.
1: Iya.
4: Ini temanya menarik sekali ya, tradisi bebaso di Palembang. Memang ini kalau bahasa Palembang ini mirip-mirip kayak orang Jawa ya, cinten siapa. Itu kan benar ya. Prof. Karena tradisi bebaso ini atau bahasa Palembang alus adalah budaya bertutur sopan masyarakat Palembang, khususnya saat berbicara dengan orang yang lebih tua atau dihormati. Berasal dari Karaton Kesultanan Palembang Darussalam, tradisi ini merupakan perpaduan unik antara bahasa Melayu tua dan bahasa Jawa. Benar nggak Cek Prof? Nah, bebaso ini adalah warisan budaya tutur yang saat akan dirayakan sopanan. Nah, seperti apa mesti kan ada sejarah dan akulturasinya sampai saat ini apa masih dipakai kan itu.
1: Iya.
4: Apalagi dengan anak-anak, dengan ya anak-anak sekolah ini pendidikan. Seperti apa dengan kondisinya saat ini gitu. Masih langka nggak? Apa terus diteruskan? Nah, itu pertanyaan dari Cikgu. Udah paham, Cik Prof? Dua pertanyaan dari Cikgu. Cik Mita, udah paham ya?
2: Aman.
4: Pertanyaan dari Cikgu.
1: Baik.
4: Ya? Ya. Ada pantun dulu, sedikit berpantun dulu lah.
1: Biar
4: enak kita berbahasa pantunnya nih dia. Begini pantunnya. Kalau kata-katanya ucapannya salah ya, memang namanya pantun, kita harus ini apa dadakan ini berpantunnya. Begini pantunnya buat Cik Mita sama Prof. Ya, beli sarung di Pasar Kuto. Sekalian beli baju dan celano.
1: Cakep.
4: Bebaso berpantun itu budaya kita budaya lama tapi bukan kuno. Itu pantun dari Cik Geriang. Siap. Terima kasih Cik Mita, buat Bang Noel juga buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria di Jakarta ya. Dan mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu ya untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan, Prof.
2: Oke, silakan Prof. Oke, terima kasih Bang, dan juga terima kasih ada dari Bang Edo dari Lampung dan dari Cek Gu dari Jakarta ya.
1: Yeah.
2: Nah, jadi dari Bang Edo, apakah ada festival dan bagaimana dengan dinas-dinas yang terkait ya yang ada di Kota Palembang ini dalam pelestarian bebaso? Nah, jadi saya ingat ya di awal di tahun 2001 dulu ketika kita aktif-aktifnya mengawal, di awal sekali mengawal bebaso ini, dan kita juga tergabung di kegiatan di Kesultanan Palembang Darussalam, itu senantiasa kita melaksanakan lomba ya, lomba-lomba bebaso, mulai dari lomba apa tuh namanya pidato ya, kemudian lomba lagu, ada lagu Palembang, Sinten Gadis Niku, nah itu ya, lomba lagu dan beberapa lomba menulis cerita dan beberapa lomba lainnya dalam bebaso Palembang. Nah, kemudian dalam beberapa terakhir ini khususnya ketika sudah bebaso Palembang ini juga resmi diajarkan di sekolah, Dinas Pendidikan Kota Palembang juga pernah melakukan perlombaan, mengadakan perlombaan bercerita dalam bahasa Palembang. Nah, jadi ke depan insyaallah mohon doa kita akan juga, kayak kemarin kan sudah ada festival, bukan festival, sudah ada pelatihan Sari Tilawah, kemudian kita lanjutkan dengan lomba membaca Sari Tilawah dalam bahasa Palembang. Itu juga kita sudah lakukan. Jadi kemarin ketemu juga dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, berharap bahwa lomba membaca Sari Tilawah ini dan terkait dengan bebaso ini juga akan dilanjutkan dan akan menjadi agenda dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Itu alhamdulillah, mohon doa untuk semua. Kemudian dengan dinas-dinas tadi juga saya kembali ulangi bahwa Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga sudah ada kampung tematik, di dalamnya ada kampung bahasa. Dinas Pendidikan juga tadi sudah mengawal dalam muatan lokal, kemudian juga TVRI juga akan mengawal itu di bulan Agustus. Insyaallah, bagaimana dengan RRI? Kita berharap juga insyaallah ke depan RRI juga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bebaso, mungkin juga dalam penyampaian berita diselingi dengan bebaso. Itu harapan kita. Amin ya rabbal
1: alamin. Amin, amin. Iya.
2: Ya. Amin, amin. Kemudian dari Cek Gu, ya memang kita tidak ada bahasa itu dengan sendirinya. Kita bahasa Palembang pun ini sebenarnya berasal dari bahasa Melayu tua. Dan kita ingat ketika zaman Kerajaan Sriwijaya kan, karena kita adalah sebagai pusat perdagangan, ada yang dari Arab, ada yang dari Tiongkok, ada yang dari apa tuh namanya India. Nah, masing-masing kan pasti meninggalkan jejak. Salah satu jejaknya adalah bahasa. Maka kita pun mendapatkan apa tuh namanya serapan dari bahasa-bahasa itu. Nah, kemudian ketika itu abad ke-7 sampai abad ke-13. Masuk abad 13 sampai abad 17 itu kan juga masuk dari Mataram ya ke Palembang. Nah, itu juga pasti membawa bahasa dan meninggalkan jejak. Tapi kita bahasa kita ya tetap bahasa kita. Walaupun ada serapan-serapan dari Jawa, tapi Palembang is Palembang. Palembang adalah Palembang, dan bebaso juga tadi mengalami penyerapan dari bahasa-bahasa yang lainnya. Alhamdulillah. Itu Cek Gu. Jadi saya waktu itu Cek Gu, nah ini berbagi pengalaman ya, saya kebetulan sedang menulis nih untuk penyiapan buku muatan lokal bebaso Palembang. Kebetulan ada teman saya orang Jawa, saya suruh baca nih buku, nggak ngerti katanya. Nah, artinya memang banyak sekali juga bahasa-bahasa itu ya tidak identik kita dengan bahasa Jawa. Alhamdulillah. Nah, jadi ya kita berharap ini ke depan ya, tadi betul Cek Gu ya, ini juga kita sudah, kalau kondisi saat ini insya Allah kita yakin dan percaya, apalagi ini sudah dijamin di WBTB, dan juga bagaimana perkembangan yang sekarang ini semakin hari alhamdulillah semakin banyak juga yang peduli dan memiliki keinginan untuk melestarikannya. Jadi mohon doa juga Cek Gu, sekaligus mohon doa 2027 resmi ada prodi bahasa.
1: Amin, amin. Semoga terwujud ya.
2: Amin.
1: Amin.
2: Nah, Ini Bang Noel ada juga nih pertanyaan masuk melalui WhatsAppnya Pro 4 Palembang, Bang Noel.
1: Baik, silakan.
2: Mungkin bisa kita tanyakan sama Cek Prof ya.
1: Iya,
2: nah, ini ada pertanyaan masuk dari Bagus di Tanjung Api-Api nih, Cek Prof. Katanya, apa sih yang ngebuat Cek Prof ini semakin terdorong untuk melestarikan tradisi bebaso Palembang ini, Cek Prof?
5: Cek Bagus. Sudah dimulai dari 2001, berarti hitungannya berapa tahun, Cek? 25 tahun ya. Jadi 25 tahun saya tidak akan pernah lelah untuk mengawal ini. Karena bagi saya bebaso adalah warisan. Tugas kita adalah mewariskan kepada para tradisi, kepada generasi yang akan datang. Mm-hmm. Ya, jadi semumpung memang kita bisa, semumpung masih banyak orang-orang tua yang juga memahami, dan sekarang alhamdulillah begitu kuat juga dukungan dari pemerintah Kota Palembang. Ya, kemudian dilanjutkan dengan dinas-dinas terkait, alhamdulillah. Jadi ya, kita harus bangga dengan jati diri kita, karena bebaso adalah jati diri. Nah, jadi dengan kita menjaga bebaso, artinya kita mempertahankan jati diri kita, siapa kita, dan kita berharap ke depan tidak hanya itu, karena tadi sudah di awal juga sudah saya sampaikan, banyak nilai yang ada di dalamnya. Nilai kesantunan, kehalusan budi pekerti, ya, tata krama, sopan santun, tidak hanya nanti antara orang muda dengan orang tua, tapi orang muda dengan orang muda. Nah, ini yang harus dikawal.
2: Okay,
5: napi Cek Bagus, wi kan napi yen kulo kelap keniki. Jangan tidak disebutkan juga. Bang.
1: Iya.
5: Apakah abang ngerti apa saya sampaikan, Bang?
1: Tentu napi, tidak, Prof.
5: Keniki, Bang.
2: Gimana tuh, Prof? Artinya apa tuh, Prof?
5: Apakah kamu paham napi niko wikan? Apakah kamu faham? Napi yen kulo kelap keniki, apa yang saya katakan ini?
1: Nah. Oh iya iya, apa paham ya? Tidak ya, tentu ya. Oke, baik. Cek Mita, Cek Prof, ini juga di Jakarta sudah ada WhatsApp ya dari pendengar juga. Pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi di Jogja nih, jauh-jauh dari Jogja, pengen penasaran nanyain tentang tradisi bebaso. Salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Palembang dan RRI Jakarta. Saya Haris di Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan di siang hari ini. Bagaimana saran ketika mengucapkan silakan dan terima kasih dalam bahasa Palembang halus kepada yang mulia bangsawan? Lalu bagaimana saran dalam mengucapkan maaf, terima kasih dalam bebaso kepada yang terhormat pemerintah marga seperti Pesirah, Kerio, dan lain-lain? Begitu, Cek Prof, untuk pertanyaannya.
2: Oke.
5: Majeng jatuhi. Majeng jatuhi. Nyatu amit. Minta maaf, nyatu
1: minta
5: amit.
1: Maaf.
5: Ya.
1: Oh, amit.
5: Nyatu maaf juga jadi. Mm-hmm. Atau nedo. Jadi ada dua pilihan. Mm-hmm. Bisa menggunakan nyatu, bisa menggunakan nedo. Nyatu maaf, nedo maaf. Walaupun nedo itu juga ada dua. Bisa nedo artinya makan, bisa nedo artinya maaf. Tapi biasanya digunakan itu adalah nyatu maaf, kulo nyatu maaf, majeng jatuhi nedo sedantenyo, silakan makan semuanya. Nah, nikulah. Seperti itulah.
1: Kalau terima kasih tadi apa berarti, C. Prof?
5: Mau kasih.
2: Berarti tidak ada perbedaan. Oh, pakai terima. Mau kasih baik.
1: Oke. Okay. Enggak pakai tarimo.
5: Kata banyak.
1: Iya.
5: Baik itu bebasonya saos, Bang.
1: Sesaos. Baik.
5: Baik itu saja.
1: Oh, bae saja.
5: Nah, kalau bebasonya saos.
1: Saos ya, bukan yang buat di makanan ya berarti ya.
5: Buat
1: bakso, Bang, ya. Siang-siang nih. Kalau gitu di Palembang sendiri ada, Cek Mita, pertanyaan?
2: Untuk di Palembang belum ada lagi nih pertanyaan masuk, Bang Noel.
1: Belum
2: dari
1: ada ya?
2: Juga lagi. Mungkin dari Jakarta boleh, Bang Noel?
1: Iya, dari Jakarta udah banyak yang antri nih di WhatsApp ya dari tadi. Kita bacain dulu, ada Bang Orik di Jember nih, di Jawa juga nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Mita, dan Prof. Zudia. Begini Prof, ada berapa jumlah kosakata bebaso Palembang yang tercatat dalam literatur yang ada di sana? Kemudian adakah upaya membukukan dan melestarikan bebaso Palembang kepada generasi muda yang ada di sana? Begitu, dari Bang Orik di Jember.
2: Langsung
5: kan Bang Noel?
1: Boleh, iya.
2: Silakan Prof.
5: Ya Bang Orik, alhamdulillah ya. Kalau untuk buku kita sudah, saya nggak bawa nih. Nah, nanti bisa juga nanti silakan berkunjung juga di YouTube saya ya. Kalau buku kita alhamdulillah sudah banyak sekali yang kita terbitkan ya. Dari buku muatan lokal bahasa Palembang kelas 3, kemudian kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, itu buku teks untuk siswa. Kemudian juga kita sudah menerbitkan buku untuk panduan guru kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, kemudian kita juga ini sudah ada kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang, Bang. Jumlah halamannya ini ada 340 halaman ini kamusnya. Alhamdulillah tidak hanya berisi kosakata tapi juga kita buat ada sejarahnya di situ, dan ini juga kamus tematik ya, ada tentang idiom, peribahasa, pantun, permainan, dan juga ada kosakata tematiknya mengenai anggota tubuh, sapaan keluarga, ada pernikahan, kematian, ada juga makanan tahu tedoan Palembang. Kan orang-orang luar kan biasanya kan taunya makanannya dengan empek-empek. Betul. Padahal kita banyak sekali makanannya. Makanya ini ada kita setidaknya mencatat ada 265 jenis makanan, Bang. Penasaran enggak Abang dengan makanan-makanan yang ada di Kota Palembang? Nah, ini iya. Ini jadi sudah kita bukukan semua. Bahkan ada satu cerita bergambar juga ya. Juga insyaallah juga nanti akan kita terbitkan. Kita sudah siapkan itu juga ya. Okay. Dua sih sudah kita terbitkan juga.
2: Oke. Okay. Berarti Bang Noel banyak ya makanan Palembang, bukan cuma pempek nih Bang.
1: Nah itu dia, kita taunya selama ini apa? Hanya pempek ya.
5: Iya, Abang betul. Bisa baca di kamusnya Bang.
1: Judulnya kalau boleh tahu apa Cik Prof? Itu biar pendengar juga tahu nih, mau cari bukunya namanya apa gitu.
5: Kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang.
1: Kamus lengkap, penulisnya Cik Prof sendiri berarti? Iya, ada
5: Prof dengan teman-teman pastinya. Okay. Yang teman-teman yang juga sudah yang menjadi tim kita. Oh ya, sampai satu lagi dari teman Jember. Tadi kita juga sudah punya Al-Qur'an terjemahan bebaso Palembang 30 juz.
1: Oke. Okay.
5: Nah, jadi proyek kerjasama menulisnya antara UIN Raden Fata Palembang dengan Kementerian Agama Republik Indonesia di tahun 2018 dan di 2019 di-launching oleh Menteri Agama kita Bapak Fahru Rozi.
1: Oke, okay, itu dia Bang Orik ya. Tadi yang penasaran ada berapa banyak kata di bahasa Palembang, dan juga sekaligus sudah ada terjemahan Al-Qur'an tuh, barangkali Bang Orik tertarik nanti ya. Iya, terus nah, ini
5: itu Bang.
1: Iya.
5: Di terjemahan Al-Qur'annya juga bisa diunduh tuh di Kementerian Agama. Okay. Jadi silakan di Play Store itu ada Al-Qur'an dari Kementerian Agama. Itu lihat ada terjemahan bahasa daerah. Kalau nggak salah ada 10 bahasa daerah, salah satunya adalah bahasa Palembang.
1: Bahasa Palembang ya. Jadi udah bisa di-download ya di Play Store ya. Oke, siap. Oke. Baik, mungkin dari Palembang ada pertanyaan lagi mungkin ya. Satu atau dua pertanyaan terakhir karena mengingat waktu juga sudah makin mepet ini, Cik Mita.
2: Ini ada pertanyaan masuk dari WhatsApp nih, Bang Noel ya. Baik. Sama Cik Prof. Katanya mau tanya untuk dari Cik Prof sendiri, gimana nih pesan-pesannya kepada generasi muda Palembang agar lebih mencintai bahasa dan budaya daerahnya sendiri? Ini dari Intan di Indralaya. Silakan Cik Prof.
1: Oke, mungkin ya. Cik Mita dan Cik Prof, mungkin sekalian ya? Kali ya untuk closing statement serta harapan ya. Tadi kan pesan-pesan untuk generasi muda, mungkin sekalian dibungkus aja sekalian untuk closing statement di siang hari ini, sekaligus untuk harapan kedepannya mengenai tradisi bebaso di Palembang ini.
2: Silakan ya. Cek Prof.
5: Yang jelas, cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Nah ini, ya, jadi kita tetap harus mempertahankan jati diri kita sebagai orang Palembang pastinya. Jadi kita tetap harus mempelajari itu. Jadi ayo majeng kulo ngajak sedantennyo, Mang Cek Bice sedantennyo, yen wenten di Palembang atawa di Jabo Palembang, kita belajar bersami-sami bahasa Palembang ini. Mari semuanya, saya mengajak kita, diri saya dan kita semua, baik yang ada di kota Palembang maupun ada yang di luar Palembang, baik itu orang Palembang maupun orang di luar Palembang, mari bersama-sama kita belajar bahasa Palembang sehingga bahasa Palembang ini tetap lestari dan kita bangga dengan bahasa kita sebagai jati diri kita.
2: Baik, begitu Bang Noel, pesan-pesan dari Cek Prof siang hari ini. Sebagai closing statement juga ya Bang Noel dari Cek Prof.
1: Iya, sekalian tadi ya, mungkin semoga untuk bebaso ini bisa diterapkan. Iya. Gimana Cek Prof?
5: Amin.
1: Oh iya, mohon maaf suaranya agak putus-putus ini tadi.
5: Iya, itu tadi Bang Noel, harapan bukan. Bang Noel, harapan yeah. saya ke depan.
1: Oh iya, yeah. silakan.
5: Biar juga di RRI juga terus
1: amin.
5: Mengawal bebaso Palembang ini.
1: Amin. Oke. Okay. Iya. Ya semoga kedepannya makin banyak juga dipergunakan, baik itu bagi kaum muda ataupun kaum orang tua yang sudah mungkin agak asing ya nama bahasa-bahasa daerah. Mungkin dengan adanya program-program yang udah disebutin nama Cek Prof tadi, bisa semakin menambah minat ataupun daya tarik dari masyarakat Palembang dan di luar Palembang untuk mempelajari bebaso ini. Begitu ya Cik Prof ya dan Cik Mita.
5: Majeng
2: nge. Amin. Majeng nge ya Prof.
5: Nge juga tapi Bang. Untuk iya.
1: Iya, oke nge. Oke deh, kalau gitu mungkin karena keterbatasan waktu juga, udah pukul 13.56 waktu Indonesia Barat, kita harus tutup untuk Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Cik Prof untuk kehadirannya di siang hari ini, dan juga Cik Mita, terima kasih banyak sudah ikut untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Iya. Oke deh, baik.
5: Makasih, sama-sama.
1: Iya, baik. Pokoknya buat Cik Prof dan juga Cik Mita, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi Suara Budaya Nusantara dengan tema tradisi bebaso di Palembang. Kalau gitu, Aye Yeskiel Noel izin pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara selanjutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar Berita jam 14.
1: Abang Po, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu terus mematangkan persiapan menghadapi Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta yang akan diselenggarakan dalam beberapa hari mendatang. Berbagai evaluasi dan penyempurnaan dilakukan agar seluruh inovasi yang diunggulkan dapat ditampilkan secara optimal. Lurah Pasar Minggu, Melita mengatakan, saat ini pihaknya bersama seluruh pemangku kepentingan di pemerintah kota melakukan evaluasi sekaligus penjaringan terhadap berbagai program unggulan dan inovasi yang sudah dikembangkan di wilayahnya. Menurutnya, seluruh inovasi yang akan dipresentasikan merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga memiliki manfaat nyata dan telah diterapkan secara berkelanjutan. Beralih ke berita lainnya, Universitas Indonesia menghadirkan inovasi edukasi pola hidup bersih sehat atau PHBS berbasis budaya melalui permainan ular tangga berbahasa Sunda dalam kegiatan pengabdian masyarakat bertajuk Empowering Children's Health Literacy in Indigenous Community. Ketua Klaster Riset Ethno Nursing di and Cultural Care Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, Prof. Eni Novistari, mengatakan program yang berlangsung pada 12-13 Juni 2026 di Kampung Parakanceri, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat itu melibatkan mahasiswa internasional dari 9 negara untuk belajar dan berkolaborasi bersama masyarakat adat dalam meningkatkan literasi kesehatan anak. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Poy ya, Bang Noel Dimari. Dan kalau ngomongin soal bahasa ya Bang Poy ya, di Indonesia tuh bahasa udah ada ratusan bahkan ribuan ya. Tapi kalau di tiap daerah itu ada ciri khasnya masing-masing tuh. Kayak tadi di Palembang kan ada bahasa untuk sehari-hari dan juga ada bahasa untuk bisa dibilang formal atau menghormati orang yang lebih tua ya, tergantung lawan bicaranya. Nah, di Jawa juga ada nih, kalau kita biasanya ngobrol sehari-hari dengan sesama teman ya yang seusia itu biasanya kita pakai bahasa ngoko, bahasa Jawa ngoko atau yang bisa dibilang bahasa kasarnya. Jadi tiap hari dipakai dan dengan teman sebaya. Tapi ada juga untuk menghormati orang yang lebih tua kita pakai yang namanya bahasa Jawa kromo gitu ya. Ada kromo inggil, ada kromo halus, ada banyak dah Bang Pok ya jenis-jenisnya kalau Jawa mah. Kalau boleh jujur mah, ayo juga bahasa Jawanya juga agak bagus-bagus amat ya. Jadi untuk bahasa ngokonya sih ya tiap hari kita ngomong. Cuman kalau untuk bahasa kromo, bahasa kemudian bahasa kromo inggil dan sebagainya itu jujur nggak terlalu mendalami. Karena emang nggak terlalu dipakai tiap hari ya Bang Pok ya. Paling ya kromo untuk bahasa ke orang yang lebih tua dan bahasa yang lebih sopan lah kalau kita mungkin pengen bahasa atau bicara yang lebih sopan kepada orang yang lebih tua. Atau kalau kebiasaan sih dari dulu di Jawa, kalau misal kita nggak menguasai bahasa Jawa dengan baik ya untuk bahasa halusnya, itu juga kita kebiasa pakai bahasa Indonesia aja. Diajarinya dari dulu seperti itu karena takutnya kalau kita berusaha dengan bahasa Jawa halus itu malah bisa dibilang nggak bener gitu, malah nanti jatuhnya entah itu mungkin kata-katanya ada yang salah atau entah itu kata-katanya ada yang mungkin kata-kata kasar sebenarnya dan sebagainya. Jadi untuk amannya diajarinya ya udah kalau nggak bisa bahasa Jawa halus pakai bahasa Indonesia aja gitu Abang Po. Nah tapi kalau Abang Po sendiri kira-kira apakah di daerahnya ya misal di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan sebagainya atau Sulawesi dan Kalimantan ya, apakah ada bahasa-bahasa seperti itu ya yang memiliki tingkatan untuk bicara dengan teman sebaya atau mungkin bicara dengan orang yang lebih tua atau mungkin bahkan bahasa yang wajib digunakan untuk acara-acara formal gitu ya. Karena kalau biasanya kalau acara formal kan pasti ada yang namanya adat, ada yang namanya tradisi, itu biasanya pakai bahasa yang lebih bahasa daerah lah, nggak pakai bahasa Indonesia biasanya. Nah kalau Abang Pak sendiri kira-kira di daerahnya ada nggak bahasa seperti itu? Kalau ada boleh banget nih di sharing sama kita biar nambah ilmu, nambah wawasan gitu ya. Langsung aja di 0812 1124 928.

0: Eh Bang Ucu, sekarang mah enak ya. Banyak yang pada pakai media sosial buat promosiin usaha.
1: Hah? Apa hubungannya sama polisi lalu lintas?
0: Yeah, bukan polisi lalu lintas Bang, promosi usaha.
1: Oh,
0: jadi nih, dagangan kita gampang dikenal sama orang. Tinggal upload foto, abis itu banyak deh yang lihat.
1: Hah? Upload motor?
0: Ya Allah, upload foto dagangan Bang, foto. Ngerti kagak lo, foto? Hah?
1: Oh, lanjut.
0: Nih, selain itu, orang juga bisa belajar macam-macam dari media sosial. Ada tutorial masak, betulin barang, sampai ilmu bisnis.
1: Hah? Ngirim proposal kantor pajak?
0: Ya Allahu Akbar, kuping lo ya Bang. Bukan proposal ke kantor pajak, tutorial masak, ngerti kagak lo?
1: Kuping gue kayaknya lagi error nih.
0: Emang iya tuh, makanya kuping lo bersihin Bang. Intinya sih begini ya, kalau dipakein yang benar, media sosial itu banyak manfaatnya.
1: Nah, kalau itu gue paham. Manfaat buat usaha, belajar sama cari informasi kan?
0: Nah, tumben tuh lo ngomongnya nyambung.
1: Iya, biar kata telat dikit.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: bumi sing awak dhewe panggoni iki jebule wis saya tuwek ambek kebeken beban. Salah sijine yaiku plastik sing awak dhewe buwak saben dinane. Kantong plastik, botol ombenan, bungkus jajanan, awak dhewe gawene mek sak menit, tapi bumi butuh atusan tahun gawe ngejurno sampai ku mau. Mari ngono, lak kali wis mampet, banjir teko, ambek lemah dadi rusak. Sopo sing bakal rugi? Sing pasti ya awak dhewe ambek anak putune kene engko. Gak usah ngenteni wong liya cak ning. Ayo diwiwiti saka awake dhewe. Lak blonjo gawa tas dhewe teko omah. Ngurangi gawe plastik sing mek sepisan dinggo. Karo sing paling penting, ojo buat sampah sembarangan. Bumi iki dudu warisan saka wong tuwa, tapi titipan kanggo anak putune kene engko. Jaga resike, jaga asrine. Ayo cak ning, jaga alam, mergo alam bakal jaga awake dhewe.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati

Program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sugeng siang caning nang Tanjung Perak siang Cian karo aku Aneriangga, kita bakalan melanjutkan perjalanan kita di sini nggih caning nggih dengan berbagai macam pilihan informasi pastinya bakalan aku sajikno kawi sampean. Sore ngene iki caning wayahe luwe biasane caning luwe ngantuk dari siji. Tapi kate mangan abot iku kok ya gak terlalu pengen sing abot-abot makani ngono ya. Katega mangan iku kok kerasa koyo lambe iki pengen grami ngono ya Caning ya. Kira-kira mangan opo enake Caning? Cerita dong Caning. Apa mungkin sampean gak minat maem? Minate aduh ning ya mene iki wayahe santai-santai ning gak usah apa jenenge gak usah gundagulana wis layah-layah wis seneng ning. Lek gak ngemil-ngemil apa ngono ya ngemil rengginang pe ya apa ngemil kacang kolesterol ya terus pe ngemil kerupuk ya macam-macam ya tapi hati-hati ojo di los ya segala macamnya tuh pokoknya secukupnya saja. Ojo berlebihan, lek berlebihan berabe. Iso garakno opo, iso garakno penyakit, ya. Oke, aku gak pengen dungakno sampean untuk penyakit enggak. Aku pengen lingno caning, ya. Karena sebuah kenikmatan makan makanan yang enak itu sungguh sulit dilepaskan, ya. Engko koyang dangduti cek mariki yo jam telu. Tadi tak imingi-imingi sik cek sampean terinspirasi engko pasti request lagu Roma Irama. Wala senengane Roma Irama yo tadi makane iku tambah tak gongi mana jane yo gawe request lagu ni Roma Irama engko. Oke. Okay? Yo wis caning yo lanjut mana rungokno lagune ambek grami-grami yo.

0: Ayo pak, dan cepet. Selak telat lagi. Neng acara wisudana Lapa sih pak, samban kukit mau kok umek kan neng ngarep lemari.
1: Kusik tala bu, sabar. Iki lho, bapak sik milih apa ini gak iklambi apa. Gak ada iklambi lah aku.
0: Walah pak, iki kan pakai klambi batik sampean to. Sing api-api iki lho pak. Iki lho gak tau digawe ngene.
1: Walah bu, bosen. Mosok yo kate batikan ae. Benono acara batik, benono acara batik. Sekali-sekali ngono lho gawe klambi sing liyane ngono lho, Bu.
0: Pak, gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugase awake dhewe, Pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
1: Wah, iya Bu, walah. Ya wis lah ngono, pilihno klambi batik sing paling apik gawe bapak ya.
0: Nah, ngono lho Pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

0: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Saya tak seru aku. Lamu gak gunung ini. Rasanya api tenan kayak awak. Sik, tapi kok nak bungkus? Kok ada bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang ada bungkusan ini sih, sak kresek. Ini tak buat neng dia. Nangkinnya lah.
1: Loh, gak bahaya tak? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, ngapa sih?
1: Loh.
0: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
1: Awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Isok merusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
0: Wah,
1: apa sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudhun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawabe awake dhewe. Ojo lali, terapno reduce, reuse lan recycle. Pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke,
1: ya?
0: Siap.
2: Cak Ning, Wasli, Surabaya saiki kuwi ketok ijo, seger karo boys pol toh? Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur. Suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh. Sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku. Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe. Duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek. Bondo nekat nggone kebecian. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?

Cani saiki waya aku pamit dhisik, matur nuwun sampun mirengaken Tanjung Perak siang karo aku Anerianga Caning. Engko ana koncoku Cak Chandra sing bakalan ngancani sampean nang Tanjung Perak sore. Kira-kirane engko bakalan ana apa ae ya wis disimak. Tapi saiki wayahe awake dhewe akhiri tutup Tanjung Perak siang dengan kumandang azan salat asar kawi wilayah Surabaya lan sak kiwa tengene. Aku Anerianga ngucapno selamat menunaikan ibadah salat asar, muka-muka amal ibadah cakning ditampi barek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Chaining Pemkot Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik gawe operasional pemerintahan sebagai langkah efisiensi nyusul ono kenaikan rego BBM non-subsidi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno saiki pihake yo bakal ganti sepeda motor operasional gawe listrik sing diharapno isok luwih gampang jalano tugas nang lapangan. Kabar liyane, Caning Pemkot Surabaya ngluncurno buku Bung Karno Aku Arek Surabaya sing isine tentang Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno melalui perspektif Surabaya sebagai kutha kelahiran sekaligus panggonan awal perjalanan uripe. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno buku iki diharapno sebagai upaya meluruskan sejarah sekaligus menanamkan nilai perjuangan Bung Karno nang generasi muda. Janing iku moyorek woro-woro jam 3 sore iki aku Anaryangga ketemu maneh nang woro-woro jam 5 sore.

0: cak nih. Wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten caning ketemuan yang balik Chandra. Saya ingin ngancani penuh anak ning adicara Goyang Dangdut Lekoh tenan. Ya ya ya. Rong jam caning, 2 jam saja Chandra ngancani penuh ning serangkaian Goyang Dangdut. Sing pasti ini aku ngancani penuh kayak ngerungokno lagu-lagu dangdut yang enak-enak ya. Dan bagi penelpon pertama Chandra akan kasih apresiasi kayak penuh. Untuk yang pertama masuk langsung 2 lagu. Satu lagu pilihannya penuh dewe dan satu lagu yang sudah Chandra siapkan tinggal dipilih. Ye, jadi dapat 2. Langsung saja tak sapanya iki. Halo Goyang Dangdut.
2: Lagu.
1: Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Dian. Apa?
2: Kok telat koyo iki?
1: Apanya telat?
2: Amin.
1: Telat kenapa?
2: Kok mau sih mau coba waro-waro kok neng Ane?
1: Karena sholat, pas banget sholatnya. Jadi neng Ane yang membaca waro-waro karena cara sholat pas step ngono. Kalau lah iku gak sempet aku yang dangdut sholat ya, betul, ya kan? Betul. Soalnya tep banget kan, aku mau kan marini adan kan. Gitu, iya. Jadi sangat-sangat
2: gitu, adan langsung sholat.
1: Soalnya apa lah, kok di nah, apa kan gak mungkin awal. Muter lagu dangdut gak mungkin kan aku iya. Tinggal sholatnya, ya kan?
2: Iya, betul.
1: Begitu ceritanya, ya. Oke, okay. 2 lagu untuk Anda. Nah, ya, si ada satu lagu, kalau bilang suka, bilang yes. Kalau nggak suka bilang no ya.
2: Ya.
1: Oke. Ya. Lagu ini pertama ini ya. Kau yang ku anggap sebagai no. Terus ini ada lagi gini. Bimbang ragu. Oke. Ano mane si sakitnya terus ada lagi aduh buyung mengapa lupa.
2: Oke.
1: Aduh buyung ya. Oke. Baiklah, salah keduanya apa tuh?
2: Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada Kak Chandra.

0: asik.
1: Esok kita akan berpisah. Tentu hari akan menjadi sunyi.
0: Wisa, oke deh, malam terakhir.
2: Baik. Salamnya kanggo kumaten. Sing ngono kaya yang dangdut.
0: Surabaya. Siap.
2: Oh ya. Untuk Wira, sebenarnya Prisati yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah.
0: Siapa? Siapa Bu siapa?
2: Bu Wira.
0: Bu Wira.
2: Bu Wira. Pendengarnya plus satu.
0: Oh iya ya, semoga sehat kembali, pulih kembali nggih.
2: Ya, oke,
0: okay.
2: Buat semuanya aja.
0: Baik.
2: Tandanya,
0: oke.
2: Baik.
0: Amin, amin Allah. Amin, amin. Amin. Amin.
2: Baik.
0: Matur nuwun ning Dian. Baik ya. Oke, lanjut. Halo, Goyang Dangdut.
3: Goyang dangdut. Leko tenat.
0: Iya. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dari Cakin lagi.

0: hihi mana.
1: Dan anggapnya semua tak pernah terjadi. Dan marilah membina baru hidup.
0: Hidup baru lagi.
1: Lagi.
0: Puing-puing kenangan masa lalu.
1: Asik.
0: Terus?
1: Mimpi-mimpi indah ke hanya

0: Oke deh.
1: Mbak bunga mekar.
0: Mereka mekar. Oke deh. Baik, puing-puing ya. Salamnya.
1: Ya, salamnya mungkin ada Nindian, juga ada Cak Toto, Mas Ali, Cak Mulyono, Cak Askum, Cak Parno, Nindian, Ii, Ning Tumirang, Ning Gustia, Ning Rumiang, juga ada Ning Sitimer dan kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Siap, baik.
1: Untuk kita semoga selalu sehat di keluarga.
0: Terima kasih.
1: Yo langsung pamit, gelosor, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Caning ini Dian ada dua lagu yang sudah terpilih dan nanti juga ada lagunya Cak Solikin. Oke, lagu ini judul yang dipilih dari Neng Dian adalah Malam Terakhir. Tapi ini bukan malam terakhir, justru ini menjadi malam-malam awal untuk kita berjumpa di awal bulan ini. Ya wis, Malam Terakhir saking Nada Soraya dan Nadi Barakah.

Caning, ning Surabaya ana panggonan sing gak akeh wong ngerteni, yaiku daerah Pandean, Kampung Pembuat Keris. Nang tengah jenggure kutane dadi pusat bisnis iki, si ana pengrajin gaman utawa keris sing nggunakno pakem jaman kerajaan. Teko generasi ning generasi, pakem nempo wesi iki sik dijogo gawe-gawe pusaka lan aksesoris klambi adat. Suara tutuan wesi ning kene iki dadi bukti nek Surabaya gak lali mbarek sejarah. Penasaran ya apa carane wesi panas malih dadi keris sing gagah? Monggo caning pinarak ning Pandean, Kampung Pembuat Keris.

0: dirantau, ketunggu-tunggu dirimu. Ya, meskipun merantau ya, tak tunggu lo Peno, tenang, jangan sedih ya. Oke, Cak Neng, yo, tadi masih tersisa lagu Cak Solikin tadi ya, minta lagu Puing-puing kenangan masa lalu. Tenang ya, Chandra akan putarkan. Oke, lanjut, ada siapakah ini? Halo, Goyang Dangdut.
1: Rekor tenang.
0: Ya. Cak Tommy.
1: Yes.
0: Sehat, Cak?
1: Yes.
0: Iya. Ayo, lagunya apa ini?
1: Tadi tut. Aku butuh kasih sayang.
0: Tadi tut. Ya apa lagu nih? Tadi tut.
1: Happy Asmara.
0: Tadi tut. Aku butuh kasih sayang. Judulnya apa iku? Judulnya apa ya itu ya?
1: Happy Asmara.
0: Itu gak Ayu Ting Ting taiku. Ayu Ting Ting. Iya. Cok keliru lo ya. Ya wes salamnya.
1: Salam Solikin Rama Eli Elik Chandra Wahyu. Ayu Anya.
0: Siap.
1: Tia. Wes.
0: Wes, terus ya. Oke, siap Cak Tom.
1: Goodbye.
0: Bye. Cak Tuomi semuanya, Cak Tuomi ya. Ya wes, berarti udah ada dua lagu ya Cak Neng ya. Ini lagu nih Cak Solikin mau nyuon lagu. Puing-puing kenangan masa lalu. Mimpi-mimpi kita hanyalah semu.

0: Tatitut-tatitut ya, aku butuh tati tayang. Butuh tati tayang jari ini ya. Oke dah, siapa lagi yang gabungan ya? Halo Goyang Dangdut.
1: Halo Goyang Dangdut.
0: Halo, iya Goyang Dangdut. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Ela sehat sekali, alhamdulillah. Neng Ela sehat juga ya.
1: Alhamdulillah, barusan aja makan ini.
0: Aduh, makan apa itu?
1: Ikan bakar, ikan aduh. Ayam bakar tentunya.
0: Aduh, sedap sekali.
1: Alhamdulillah, kalau sehat itu nikmat banget.
0: Apapun masuk memang betul.
1: Iya betul. Ya jangan apapun dong.
0: Ya apapun. Kan karek nawai arep popor lah, apapun masuk ya.
1: Iya betul. Aku kalau apapun takut tekot kecil masuk.
0: takut ya.
1: Iya betul.
0: Iya. Yang pasti kalaupun sehat, senang kalau dikasih lagu yang enak itu tambah senang, bunga itu tambah maksimal.
1: Iya betul Mas.
0: Apalah lagu itu?
1: Ini lagunya Demi Cinta tapi bukan Corona, ada sendiri Mas.
0: Apa? Nyanyikan dong.
1: Cinta juga.
0: Apa itu?
1: Tapi yang agak tambah lama enggak ya, Mas, tapi enak banget didengar gitu.
0: Nyanyikan.
1: Waduh.
0: Apa?
1: Dikau nyanyi sing sumpah.
0: Ya apa terusan? Karlo aku lagu.
1: Oke,

0: menjual cinta, ku rela mati, oh demi cinta. Wih, rumah Sandra.
1: Itu corona, itu kan corona toh.
0: Iya, tapi ada lagi yang bukan corona, Mas Chandra.
1: Halo, apa dong? Soalnya itu corona sih.
0: Judulnya Demi Cinta.
1: Iya, corona demi cinta. Elvi, Elvi juga.
0: Oh, gitu.
1: Iya, apa demi cinta, corona demi cinta gitu.
0: Corona demi cinta, tapi yang dulu itu demi cinta toh.
1: Karena ada corona jadi judulnya di ditambahi sama orang-orang soalnya lagi corona, lagi musim.
0: Oh, waktu itu.
1: Hasilnya podoai.
0: Oke, oke.
1: Hasilnya itu demi cinta, karena kan liriknya itu ada corona. Cuman karena corona, musim corona, akhirnya orang-orang menjuluki lagu itu biar viral lagi. Jadi judulnya corona.
0: Oke, oke.
1: Gitu.
0: Kalau gitu.
1: Iya.
0: Salam boleh ya, Mas Chandra ya?
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Ya, salamnya buat Neng Siti udah masuk ya, Neng Siti ya?
1: Belum, belum.
0: Oh, ayo Neng masuk, Neng ojok marah-marah terus nanti darahnya.
1: Sudah tinggi darahnya itu udah memang.
0: Iya, semua ini koyok ela gini loh, Neng. Gak usah marah-marah terus, biar sehat selalu.
1: Sehat selalu, biar tentram hatinya ya.
0: Iya dong, dan semua yang ada di Madura mudah-mudahan sehat selalu juga. Dan juga Umi Kusia, Aba Marioto, Umi Suratno, kalian Aba Suratno juga, Bang Kobar, dan kesemuanya.
1: Yes, baik.
0: Dan Mas Chandra, sehat selalu, barokah umur, barokah rezeki selalu mengalir.
1: Siap.
0: Dan mudah-mudahan diberi anak yang soleh dan solihah.
1: Amin, amin Allahumma.
0: Terima kasih waktunya, Mas Chandra.
1: Iya, baik, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Ada siapakah? Halo, Goyang Dangdut.
2: Sugeng sonten goyang dangdut,
1: ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Neng Latipa.
2: Beres.
1: Beres Neng Latipa juga ya.
2: Mas Chandra request lagu.
1: Apa tuh?
2: Melodi Cintanya Ida Laila sama Ahmadi.
1: Sing apa iku? Coba nyanyikan.
2: Sebelumnya ku izin dulu, bolehkah engkau menciummu? Makasih.
1: Duh. Apa iku maksudte iku? Kok mesa ipet ngono iku apa?
2: Iya, maksud? Ipet pokoknya titi ae.
1: Titi ae ya. Itu melodi cinta ya itu ya.
2: Iya.
1: Okay.
2: Dari Ahmadi sama Ida Laila.
1: Oke, okay, siap. Salame.
2: Salamnya buat Mas Chandra kalau pulang hati-hati.
1: Siap.
2: Semoga sehat walafiat keluarga, semoga dilancarkan rezeki yang barokah di jalan bala musibah.
1: Amin.
2: Dan semoga cepat mendapat momongan ya Allah.
1: Amin.
2: Dan soleh dan soleha.
1: Amin. Amin. Allahumma amin.
2: Semoga sehat selalu, selalu sehat.
1: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes, ini langsung saja ya kita dengarkan lagu permintaan Neng Ella, Corona Demi Cinta.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ya jane sini goyang dangdut leko tenan. Ya. Ada yang udah jatuh ya. Tapi semangat untuk naik lagi. Nah, iki aku seneng semangat iki. Halo goyang dangdut.
2: Leko tenan.
1: Kecile ya pian yo.
2: Ya.
1: Kecile orangnya. Mundur langsung maju lagi Anda.
2: Semangat
1: harus semangat dong. Jangan gak semangat ya. Siap, baik.
2: Harus
1: pokoknya harus sehat ya.
2: Kamu kabar?
1: Saya ya Ning Salama sehat. Halo.
2: Selalu sehat.
1: Siap, mantap, baiklah. Lagunya.
2: Aku mau request lagu.
1: Apa tuh?
2: Bukan uang. Bukan tampan, bukan pula kedudukan, juga bukan kemewahan. Udah.
1: Terus loh, ya apa sih?
2: Dari Rita Sugiarto.
1: Loh, ayo lanjut loh. Tapi cinta
2: pasangan
1: kasih sayang, itulah yang kudambakan ya Pak. Bukan uang lah aku yo arep uang. Lah aku yo arep lah uang. Ya apa sih?
2: Yo masih aku yo arep.
1: Lah iya kok gaya gak arep uang barang. Oh, enak uang are. Ya wes okay. Judulnya
2: itu kan lagu.
1: Iya, judulnya itu
2: pasangan.
1: Pasangan. Okay. Ya wes pasangan ya.
2: Salamnya untuk semuanya aja tanpa terkecuali ya.
1: Oke. Terima kasih.
2: Soalnya ya. Sinyalnya itu kurang. Ya.
1: Oke, baik. Siap.
2: Untuk Mas Chandra teman. Sehat selalu.
1: Oke.
2: Kalau pulang hati-hati lagunya tak tunggu
1: siap.
2: Yuk.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo goyang dangdut.
3: Goyang dangdut leko leko leko tenan.
1: Leko tenan lo ancen lo. Ini ada dari Cak Dulta. Cak?
3: Bukan.
1: Cak siapa ini?
3: Hafid.
1: Cak Hafid. Oh iya. Cak Hafid sehat ya, Cak?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat. Nyanyikan lagumu.
3: Sebuah nama. Gimana lagi, Mas?
1: Tertulis di hati.
3: Tertulis di hati.
1: Dalam bekas.
3: Mudah terhapuskan.
1: Indah.
3: Namanya hai seindah orangnya.
1: Bila ku sebut
3: hari terbayang wajahnya. Karena dia aku bisa menangis.
1: Karena dia
3: aku bisa tertawa.
1: Karena dia aku bisa merana. Karena dia aku bisa bahagia. Asik. Mantul ya.
4: Aku tunggu Anda hadir di Goyang Dangdut Live nyanyi langsung.
3: Insyaallah, insyaallah.
4: Kapan? Kapan? Kamis terakhir setiap bulan. Oke, tak tunggu ya.
3: Mudah-mudahan ada waktu.
4: Siap. Harus diadakan itu. Bawa satu. Ini, ya? Bawa yang lainnya juga, yang dari Madura itu diajak kafe. Nyewa elep mono lo, apa nyewa bis?
3: Iya, mungkin Mila Siva yang ngajak nanti ya.
4: Iya, Neng Latifa kan pernah datang juga, Neng Latifa.
3: Sama Neng Salama juga.
4: Siap, oke deh, ditunggu ya. Salamnya.
3: Saya nunggu undangan dari beliau.
4: Oke. Salamnya siapa?
3: Oke, salamnya buat Neng Lulu, Neng Salama, Neng Latifa juga ada Neng Aprilia. Juga ada Pak Jainan, Kasum, Abah Husen, Husen Ning Rahma, Abah Bustomi Hadi, juga Ning Iin, Ning Dian, Ning Ella, Ning Kustia, semuanya mungkin tanpa terkecuali.
4: Siap.
3: Salam buat kami. Buat Mas Sandra, makasih waktunya.
4: Sama-sama.
3: Sama keluarga.
4: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Cak Ning, ya dua lagu. Ada pasangan dan juga ada sebuah nama. Kita dengarkan pasangan Rita Sugiarto.

0: Nggih janing si ning goyang dangdut leko tenan. Ya ya ya ya ya. Ya ya ya ya ya. Oke lanjut ya. Halo goyang dangdut.
1: Leko tenan ya ya ya. Ya, ya.
0: Entahlah.
1: Lagu ini dangdut reggae bang. Dari Anci dan Sony.
0: Apa judulnya?
1: Nona Manis.
0: Oke, Nona Manis ya.
1: Anci. Daripada ku simpan jadi rindu, lebih baik kau tahu yang ku mau.

0: jangan kau malu-malu. Enak itu bang. Wah, asli enggak, itu asli ori punyanya Dian Dangdut Reggae itu bang.
1: Oke baik, siap. Salamnya.
0: Ya salamnya permanen aja ya. Salam balik buat Mama Fikri dan Cak Solikin, Abah Askum, Mbak Parno, Ning Siti, Mbak Lulu, Cak Husen dan Mbak Rama. Nggak lupa yang punya tahu setengah matang dan Pak Toto. Sampai jumpa.
1: Oke.
0: Bang Chandra Gemesta.
1: Siap.
0: Matur, thank you so much.
1: Oke, sama-sama. Baik, lanjut yo Cak Ning yo. Halo, goyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Leka tenan.
1: Iya.
2: Assalamualaikum, gimana punya
1: dadar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali Mama Fikri. Mama Fikri sehat juga
2: aku
1: ya.
2: Aku bikin request lagu Bahtera Cinta.
1: Nyanyikan dong. Ya apa sih, si.
2: Beredar sang bumi.
1: Apa tadi judulnya?
2: Bahtera Cinta.
1: Oh,

0: asik.
1: Udah gitu aja lah, okay, gak usah panjang panjang.
2: Baik, salamnya buat siapa?
1: Yang barusan turun siapa?
2: Bang Kobar.
1: Oh, Bang Kobar. Salam sungkem, Bang Kobar. Terus Cak Askum, Cak Wandi, Cak Toto, Mas Ali. Ayo dong gabungan. Cak Parno juga. Cak Mulyono. Neng Rahman, Neng Ela, Neng Kustia. Terus Mbak Selama. Mbak Lu.
2: Oke.
1: Neng Siti mer belum masuk, Mas?
2: Iya, udah request Rafiq dia.
1: Oh, gitu ta. Ya, ke semuanya aja dari A sampai Z tanpa terkecuali. Okay. Salam sumbak sungkem spesial yang punya mendamba. Lagi ngapain?
2: Mio.
1: Dan di mana? Sama siapa? Mbak Mas Chandra, mata aktivitas kalau pulang hati-hati.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Neng Siti tadi request lagu Arafik.

0: Ya caneng seneng goyang dangdut lekah tenan lo. Ya ya ya. Karen-karen ya, tapi lah dimanfaatno ya lumayan bisa masuk ya. Halo goyang dangdut.
1: Digoyang lekah tenan.
0: Iya iya iya.
1: Sehat pasti.
0: Sehat sekali cak, sama sehat yo.
1: Alhamdulillah agak sehat.
0: Sehat? Apa?
1: Agak sehat.
0: Agak sehat tuh. Ono-ono loroi berarti.
1: Gerges, gerges.
0: Oh, menggerges. Yo yo yo. Semoga lekas.
1: Kirang lu.
0: Lekas semangat lagi ya. Pilih. Sehat lagi.
1: Ya jadi, tapi semangat lah.
0: Ya tuh semangat tetap ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Lagunya.
1: Baru sekarang, oh aku rasakan tak punya bestie, rasanya kesepian. Tiada tempat untuk mencurahkan rasa rinduku kepada Mas Chandra. Wasik.

0: yang itu judulnya apa itu?
1: Duda.
0: Duda iya ta? Duda
1: iya,
0: ta judul.
1: Iya Duda.
0: Oh Duda judulnya. Lagunya siapa ya itu ya?
1: Gak tahu sih lah. Ono penyanyi ini sopo ini cukup ini.
0: Duda Imam S. Arifin.
1: Iya.
0: Oke baik. Salamnya.
1: Iya. Salamnya kayak KBI Mas Chandra ya. Buat dirimu selalu tetap semangat, selalu bahagia, jaga kesehatan ya, karena sekarang lagi banyak
0: amin
1: orang sakit Mas Chandra.
0: Iya.
1: Kita juga menjaga kesehatan ya sekarang ini kok akhiri.
0: Iya, kudu sehat ini. Ojo sakit.
1: Iya, matur nuwun nggih.
0: Baik, ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.

yaning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertermia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.

Surabaya yang duwe bangunan sejarah sing nang taun 1998 karo Pemkot Surabaya ditetapno sebagai cagar budaya, ya iku Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria utawa Gereja Kepancen. Bangunan gereja iki onok nang dalan Kepancen Surabaya diresmikno tanggal 5 Agustus 1900, termasuk salah siji gereja tertua nang Indonesia. Gereja iki ya dadi saksi bisu pertempuran tentara Sekutu karo arek-arek Surabaya sing dipimpin Bung Tomo tanggal 10 November 1945. Sempat direformasi, gereja iki dadi salah siji gereja sing paling duwe nilai sejarah nang Surabaya sebagai kawasan wisata religi. Penyebutan gereja Kepancen iki dijukuk teko jenenge dalan lokasi gereja, ya iku nang dalan Kepancen Surabaya. Bangunan gereja iki sampe saiki tetap mempertahankan nuansa kuno khas bangunan Eropa. Kokoh lan artistik, merko tembok bangunane gak ditutup semen. Hal iki derek singgare gereja iki duwe daya tarik tersendiri gawe wisatawan, merko lokasine gak adoh teko kawasan wisata kota lama, Surabaya.

Kecaning sening goyang dangdut lekah tenan ya. Jam wis jam 4 punjul 50 menit caning ya. Dadi memang ini adalah saat-saat terakhir untuk Chandra menemani di goyang dangdut. Dan sing pastine insyaallah lagu-lagu ini sing sampean suwun wau sampean kula puterakan sedoyo nggih caning nggih. Nah, caning ya wis tak ngono, Chandra sing ngancani penuh sampai mengko jam 8 bengi. Dadi ojo sampai nang dindi tetap nang kene ae, tapi Chandra akhiri goyang dangdutnya. Terima kasih sudah menemani Chandra ning goyang dangdut dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

nih? Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Cani Gubernur Jawa Timur Kofifa Indarparawansa nyatakno pasar murah dadi salah siji instrumen pengendalian inflasi sekaligus bentuk perlindungan sosial gawe masyarakat. Saliyane iku, pasar murah iki diharapno gawe njogo daya beli masyarakat lan memiliki akses oleh rego bahan pokok sing terjangkau. Kabar liyane Caning, Perum Bulog Cabang Tulungagung gandeng Polres Tulungagung gawe memperluas distribusi beras program stabilisasi pasokan harga pangan. Pemimpin Cabang Perum Bulog Tulungagung Yonas Haldiadi Kurniawan nyatakno hal iki bertujuan njogo stabilitas rego beras sekaligus mastekno bantuan pangan iso merata dijangkau masyarakat. Caniku mau yorek woro-woro jam 5 sore iki. Aku Chandra ketemuan neng woro-woro selanjutnya.

0: Ning, lek sampean wong sing seneng seni, utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya iso dadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing iso dolin nang kene, tapi dulur-dulur ya iso ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Sak liyane museum ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan, lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki iso dadi pilihan sing pas gawe ngisi dino liburan lan ngilangno kejenuhan dulur-dulur.
1: Shining sampean sening serangkaian Tanjung Perak sore, tapi tak informasi no shining yo. Kumandang azan maghrib bakal dikumandang no jam 5:07. Shining ye, monggo sampean bersiap-siap diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Tapi saat dereng ini ku, monggo kita sarang-sarang midangetaken kultum cak ning sak derenge azan sing disampaikno mbarek ning Rahma Ayu ning Tias mbarek judul kekuatan memaafkan nggih cak ning monggo sugeng midangetaken kalian kita sekalian melaksanakan ibadah sholat maghrib setelah kultum sugeng midangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Ayu Ningtyas dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, bekerja sama dengan pimpinan wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang kekuatan memaafkan. Bagaimana memaafkan atau forgiving bisa menjadi salah satu teknik pemulihan diri yang efektif. Apakah itu memaafkan? Memaafkan adalah suatu tindakan penuh kasih sayang untuk melepaskan dorongan menghukum orang lain ataupun diri sendiri karena melakukan kesalahan. Memaafkan adalah sebuah kemampuan anugerah, yaitu tidak bisa dipaksakan atau tidak bisa berpura-pura. Mungkin kita pernah sepertinya memaafkan orang lain, tetapi dalam hati kita sebenarnya masih tidak bisa melupakan kesalahan-kesalahan yang orang lain perbuat tersebut. Nah, ini belum bisa disebut dengan memaafkan. Memaafkan itu harus terjadi secara menyeluruh, kita memaafkan dan melupakan. Ada memang sebuah konsep yaitu forgiven not forgotten. Dimaafkan tetapi tidak dilupakan. Artinya kesalahan tersebut dimaafkan tetapi tetap diingat. Konsep memaafkan adalah konsep dalam Islam yang paling mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam hadisnya, la taghdab walakal jannah, janganlah engkau marah maka bagimu surga. Perhatikanlah bagaimana Rasulullah menyebutkan atau mensejajarkan tentang kemampuan untuk memaafkan ini dengan balasan surga. Karena memang memaafkan ini sebuah hal yang bagi sebagian orang mungkin akan terasa berat. Kita juga tentu pernah merasa begitu marah atau kecewa karena suatu masalah. Kenapa kita marah? Sebenarnya kenapa kita kecewa? Apa yang membuat diri kita marah? Yaitu ketika kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita mengharapkan orang lain untuk berbuat baik kepada kita, senantiasa berperilaku manis kepada kita, tetapi pada kenyataannya tidaklah seperti itu. Bisa saja ada orang yang tidak menyukai kita, bisa saja ada orang yang berperilaku kasar, bahkan menghina kita. Dan inilah yang berpotensi untuk membuat kita marah. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, secara bertahap kita harus membimbing diri kita sendiri untuk berbesar hati dan berlapang dada atas sakit yang kita alami, entah karena perbuatan orang lain ataupun perbuatan diri kita sendiri. Mungkin kita pernah ingin membalas perlakuan orang lain yang menyakitkan, tetapi dorongan untuk membalas dendam sejatinya hanya akan menempatkan diri kita pada kondisi terburuk dan terendah, dan juga membuat diri kita sama levelnya, membuat diri kita sama saja dengan orang lain yang telah menyakiti kita. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa dorongan balas dendam cenderung meningkatkan stres, mengganggu kesehatan, dan menurunkan daya tahan tubuh. Dengan memaafkan, sejatinya kita akan kembali pada kebutuhan fitrah akan kedamaian. Karena memang fitrah atau kebutuhan dasar kita itu inginnya semuanya yang damai dan tenang tanpa ada suatu konflik. Memaafkan juga bisa menjadi salah satu latihan untuk menuju kebijaksanaan. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, berikut ini ada beberapa langkah simple yang bisa kita lakukan untuk memaafkan. Yang pertama, identifikasi, kenalilah penyebab apa yang membuat kita marah. Apakah hal itu sebuah hal yang prinsip? Apakah hal itu hal yang melanggar norma-norma yang kita anut? Jika tidak, maka sangatlah tidak patut bagi kita untuk marah. Kemudian yang kedua, jika iya, maka secara jujur ungkapkanlah perasaan yang dialami. Sampaikanlah perasaan kita itu tanpa emosi yang tinggi. Sampaikanlah secara baik-baik. Jika kita tidak merasa tidak mampu untuk menyalurkannya, maka tuliskanlah perasaan itu dalam sebuah buku atau mungkin dalam sebuah diary yang kita sendiri yang menyimpannya.
Kemudian langkah terakhir yang ketiga, mulailah untuk memaafkan. Coba dan pahami betul apa dan bagaimana seseorang dapat melakukan perbuatan tersebut. Dan satu lagi, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, jika kita menjadikan seluruh orientasi kehidupan kita adalah untuk kehidupan akhirat, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk marah. Jika kita marah karena orang lain telah menghina kita, maka cobalah melihat dari sudut pandang yang lain, bahwa ketika orang lain menghina kita, kita bisa lebih banyak beristighfar dan merenung apakah ada benarnya yang orang lain katakan tersebut. Dengan demikian, kita lebih banyak bisa memohon ampun kepada Allah dan memohon petunjuk agar Allah senantiasa menuntun kita kepada jalan yang lebih baik. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya memaafkan ini adalah sebuah fitrah untuk diri kita, karena kita selalu menginginkan keadaan yang damai, keadaan yang tenang tanpa konflik. Memaafkan merupakan transformasi dari emosi marah menuju kondisi yang lebih positif. Hal itu dapat mengantarkan kita kepada perasaan yang lebih rileks, tenang, dan terkendali. Mungkin dengan memaafkan saja kita tidak akan bisa menyelesaikan suatu masalah, tetapi paling tidak dengan maaf kita bisa memiliki pengalaman dan bisa memiliki rasa terbebas dari belenggu emosi dan dorongan perilaku negatif. Barang siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan memaafkan kesalahannya pada hari kiamat. Ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ahmad. Dan satu lagi, Rasulullah juga pernah bersabda dalam hadisnya, dan tidaklah Allah menambah sifat pemaaf bagi

yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Cak Ning, selain kegiatan tadarus, terawih, kajian utawa kegiatan religi liyane, ternyata nang Madura duwe salah siji kegiatan sing rutin dilaksanakno lho rek. Kegiatan iku jenenge pawai obor Ramadan utawa burdeen dalam bahasa Maduroi. Kegiatan burdeen podo karo kegiatan pawai obor pada umumi. Cuma burdeen iki biasane diperingati pada saat Nuzulul Quran yaiku 17 Ramadan. Kegiatan iki Cak Ning gak munggowo-nggowo obor, tapi yo ono kegiatan selawatan lan kajian bareng-bareng sebagai bentuk kebahagiaan lan bentuk ajaan nang masyarakat gawe lebih giat maneh ngamalno anjuran-anjuran sing wis ono nang Al-Qur'an. Nah, Cak Ning, makna obor utawa lampu sing digawa pas kegiatan burdeen utawa pawai obor Ramadan nang Madura iki ngekei simbol cahaya sing bimbing umat menungso gawe menuju dalan sing api sesuai arahan Al-Qur'an.

Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae gak cuma teko kutho Surabaya. Menarike teko Masjid Al-Akbar iki dulur, duweni lawang sing jumlahe 45 sing ana ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al-Akbar iki kira-kira sampai 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel, yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yang duwe fasilitas menara sing dukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al-Akbar iki, yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tiket e mek 7000 rupiah ae.

Surabaya yang duwe bangunan sejarah sing nang taun 1998 karo Pemkot Surabaya ditetapno sebagai cagar budaya, ya iku Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria utawa Gereja Kepancen. Bangunan gereja iki onok nang dalan Kepancen Surabaya diresmikno tanggal 5 Agustus 1900, termasuk salah siji gereja tertua nang Indonesia. Gereja iki ya dadi saksi bisu pertempuran tentara Sekutu karo arek-arek Surabaya sing dipimpin Bung Tomo tanggal 10 November 1945. Sempat direformasi, gereja iki dadi salah siji gereja sing paling duwe nilai sejarah nang Surabaya sebagai kawasan wisata religi. Penyebutan gereja Kepancen iki dijukuk teko jenenge dalan lokasi gereja, ya iku nang dalan Kepancen Surabaya. Bangunan gereja iki sampe saiki tetap mempertahankan nuansa kuno khas bangunan Eropa. Kokoh lan artistik, merko tembok bangunane gak ditutup semen. Hal iki derek singgare gereja iki duwe daya tarik tersendiri gawe wisatawan, merko lokasine gak adoh teko kawasan wisata kota lama Surabaya.

Rohani, Syekh Abdullah Mursyad, ya iku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri saat durunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah, gawe kesenian, salah sijine ya iku ngedekno kentrung. Jari ini, Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa, lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi Pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang cak ning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

ning aja nang ndi-ndi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Kancane Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kutha Madiun nglaksanakno pemeliharaan 29 ruas dalam gawe ningkatno kualitas infrastruktur lan kenyamanan masyarakat. PLT Kepala DPUPR Kutha Madiun Dwi Setyonugroho nyatakno pemeliharaan iki difokusno ning jalur protokol diantarane ning kawasan Dalan Tawangrejo, Kejuron lan Pahlawan sing ngentekno anggaran sekitar 15,56 miliar. Kabar liyane janing Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa oleh penghargaan Persatuan Ahli Gizi Indonesia mergo keberhasilane mimpin percepatan penurunan prevalensi stunting 14,7% ning tahun 2014 melalui kolaborasi lintas sektor lan penerapan berbagai inovasi kebijakan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno penghargaan iki dadi wujud komitmen Pemprov lan jajarane berantas stunting sekaligus percepatan program prioritas nasional. Jane kumayore woro-woro jam 6 sore iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Janing upaya penanganan banjir terus dikebut pemerintah Kutha Surabaya. Ning 2016 janing saake 120 titik genangan ditargetno rampung melalui pembangunan drainase lan normalisasi saluran. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kutha Surabaya, Hidayat Syah ngomongno, selama periode 2020 sampai 2020, Pemkot wis berhasil nuntasno 440 teko 1015 titik genangan sing dipetakan. Tahun iki ditargetno 120 titik genangan liyane ditangani, mbarek cara apa yaiku pembangunan infrastruktur drainase lan normalisasi saluran gawe njogo kapasitas aliran air janing yo. Nah, sebagai daerah pesisir sing berbatasan langsung mbarek Selat Madura, Kutha Surabaya dibayang-bayangi mbarek bencana banjir, baik akibat pasang air laut utawa akibat cuaca ekstrim lan hujan deres. Perlu didayat, penanganan banjir gak mek dibebano seluruhe ning Pemkot Surabaya. Perlu dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat gawe nglakokno normalisasi sungai sing dadi kewenangane. Sebenarnya kan gak iso ngomong Kutha Surabaya ae sing kerja cak ning yo. Ning lain sisi, yo ana kewajiban-kewajiban teko pemerintah pusat sing yo kudu dilakokno. Terus jadi contohnya cak neng yo, sedimentasi neng sungai Surabaya, Kalimas lan Kalijagir sing wis cukup tinggi, kondisi iku dinilai perlu segera ditangani melalui normalisasi ben kapasitas sungai kembali optimal. Selain normalisasi cak neng yo, Hidayat yo berharap pembangunan pintu air di muara kali air dinilai penting gawe memperlancar aliran air menuju hilir lan mengurangi resiko genangan janing.

polusi udara iso dadi masalah lingkungan sing serius lan berdampak negatif nang kesehatan ambek gangguan keseimbangan alam. Hal iki disebabno dhuwure gas karbon dioksida sing diasilno teko aktivitas menungso sing dampake mencemari udara. Iki ana langkah gawe ngurangi polusi udara diantarane 1. Gunakno transportasi umum, kurangi pemakaian kendaraan pribadi. 2. Nandur tanduran sing mampu nyerap partikel polusi. 3. Ojo mbakar sampah, usahakno sampah didaur ulang. 4. Milih produk sing ramah lingkungan, hindari penggunaan plastik. 5. Lebih bijak gunakno pemakaian listrik lan peralatan elektronik. 6. Masang penyaring udara supaya udara tetap resik. 7. Kudu nambah wawasan tentang pentingnya jaga kelestarian lingkungan melalui media massa, radio, TV, ambek nang internet. Ayo Cak Ning, mulai peduli salah sijine ngurangi kebiasaan sing iso mencemari lingkungan.

Caning onok loro korban kericuhan konser Deni Caknan ning Surabaya Expo Center ning dino minggu wingi caning yo tanggal 5 Juli ngalami patah tulang sampai kudu menjalani operasi ning RSUD Suwandi caning. Korban adalah seorang anggota Babinsa TNI berinisial S dan seorang personil Dinas Pemadam Kebakaran lan Penyelamatan DPKP Surabaya berinisial F sing bertugas ngamano jalane acara. Dadi loro wong sing ngalami patah tulang akibat kericuhan konser, sedangkan sing liyane iki wis dipulangno iku damkar lan Babinsa caning yo. Dalam kesempatan sing padha Wali Kota negesno bahwa ono rolas uang sing ngalami luka-luka lan digawa ning RSUD Dr. Suwandi akibat kericuhan konser iku, tapi 10 diantarane wis dipulangno caning yo. Toko laporan kanca-kanca RSUD Suwandi ono rolas uang sing mlebu ning rumah sakit sebagian besar iku langsung mulai malam itu juga, lan ono sing mulai waya isuk mergo gak ono kondisi sing membahayakan. Orang nomor 1 ning Kutha Pahlawan iku Mas Tekno, biaya pengobatan 2 korban patah tulang akan ditanggung oleh Pemkot Surabaya. Biaya yang ngelakono evaluasi ben kedadian serupa gak terulang jane. Jadi, konsep Deni Caknan iki merupakan bagian teko soft launching Creative Hub Surabaya Expo Center ning kawasan XTHR dino Minggu tanggal 5 Juli sing digelar merek pemerintah Kutha Surabaya. Teko informasi di sing diimpun merek wartawan cak neng yo, kericuan bermula saat pintu pagar area konser ditutup merek panitia sekitar jam 7 bengi. Tapi ning area luar penonton membludak lan isi

Lo, gak bahaya ta? Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik yo secara psikologis. Apa yo penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah. Ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro,

Jadi sebuah truk kontainer petang puluh feet ya, atau 40 kaki terguling nih sekitar dalan Banjar Sugian, Manuan Kulon, Surabaya. Akibatnya, arus lalu lintas nih dalan Banjar Sugian macet total sampai dalan Babat Jerawat. Salah siji warga jenenge Sumber nyebut truk petang puluh feet itu terguling sekitar jam 5 bonjol selawe menit. Jadi isu jam 5:30 iku truk petang puluh feet iku ning arah Pakal, terus tiba-tiba iku guling caning yo. Terus Sumber caning jari ini Sumber diduga dalam posisi supir dalam posisi ngantuk, beruntung gak ono korban jiwa dalam kejadian iki. No. Terus akibat kemacetan iki, dalan Manuan Kulon sampai Babat Jerawat sempat ngalami kemacetan parah ning isu mau cak ning yo. Jadi teko arah Sememi Babat Jerawat dilewat noning jalur atas dalan Manuan Kulon menuju Sememi yo dibuat kontraflow. Sumber lambano truk berhasil dievakuasi sekitar jam 9:30, setelah itu lalu lintas perlahan lancar kembali. Ono cak ning yo. Jadi mau sempat mau macet banget ya opo sak menu gede nih truk yang guling terus mari ngono dalanan yo isu-isu kan podo macet yo guys sok bayang noisan sih caning.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Madura. Ana nang di rek soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ana nang Pro Papat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning

Rencananya puluhan warga Kelurahan Tawangsari dan Kelurahan Garum, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, ngutusno gawe bergotong royong jane yo memperbaiki dalan sing dadi akses utama warga ning beberapa dusun. Setelah terkumpul duit sing cukup gawe tuku bahan material koyok semen, pasir lan watu, warga mulai menambal puluhan dalan berlubang ning dusun Ngebrak Kelurahan Tawangsari ning dino Kamis tanggal 2 Juli malam lalu jane yo. Jadi ini lak teko sisi duit mungkin tidak seberapa. Sing terkumpul teko warga nilai jutaan rupiah. Disepakati buat beli bahan material lan tuku mangan barek minum warga sing bergotong royong janing. Nah, perbaikan secara swadaya ning siji ruas dalan sepanjang hampir 100 meter iku dilakokno warga barek coro nutup puluhan lubang dalan dengan adukan semen, pasir lan watu. Dan ini kami bekerja bahu-membahu, ada yang mengaduk material, ada yang bawa pickup, bawa sekop, dan peralatan liane. Jadi yo, malam itu semua lubang bisa tertutup. Kami ngeresi dalan sing wis rusak parah, duit sing dikumpulno warga yo digunakno gawe tuku beberapa lampu, gawe menggantikan lampu-lampu penerangan dalan sing wis mati. Ruas dalan sing terletak ning sisi barat kompleks Pasar Garum iku cak ning merupakan akses penting gawe atusan keluarga ning telu dusun, yaiku dusun Ngebrak lan dusun Magersari ning kelurahan Tawangsari lan dusun Magersari ning kelurahan Garum. Terutama gawe warga dusun Magersari, baik sing kelurahan Garum utawa kelurahan Tawangsari, iku merupakan akses dalan satu-satune gawe mereka cak ning.

Sakjane Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatano pasar murah dadi salah siji instrumen pengendalian inflasi sekaligus bentuk perlindungan sosial gawe masyarakat. Saliyane iku pasar murah iki diharapno gawe njogo daya beli masyarakat lan duweni akses oleh rego bahan pokok sing terjangkau. Kabar lainnya, Caning Perum Bulog Cabang Tulungagung gandeng Polres Tulungagung gawe memperluas distribusi beras program stabilisasi pasokan harga pangan. Pemimpin Cabang Perum Bulog Tulungagung, Yonas Haryadi Kurniawan nyatakno hal iki bertujuan jaga stabilitas rego beras sekaligus mastekno bantuan pangan iso merata ning jangkauan masyarakat desa. Caning kumoyorek woro-woro jam 7 bengi iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sanjute.

0: yakni wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Tangan Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4, suara budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Cak Ning, ketemu maneh bareng Chandra. Saiki wancine Chandra ngancani peno ana ning serangkaian Tanjung Perak Malam, dan saiki wancine dicara Layang Kangen. Kangen tenan nggih. Sing kangen-kangen ae sing samasuk nggih. Sing gak kangen gak popo. Sing kangen ae soal e apa? Karena bangkunya bangku 7, ya kan, iku pun gak lemu-lemu. Lemu-lemu gak cukup ya, gak sampai 7 ya, oke? Sapa sing gabungan, sing kangen, ayo masuklah, siapa ada ini? Halo, Layang Kangen!
2: Kangen!
1: Tenang!
2: Talah. Assalamualaikum!
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Siti rek, sing pertama hari ini, masya Allah.
2: Ah, pertama kak anu dan dute mang kak tianu males.
1: Lo ya apa sih males? Sih males say. Ojo males talah ya kan. Sing penting hari ini anda berhasil. Ya kan?
2: Sehat Kak Chandra.
1: Aku suwehat neng, alhamdulillah aku buwenter sama yang meniki, ngerti kak?
2: Sudah makan malam?
1: Sudah makan, sudah minum, sudah nyemil, sudah ngopi, sudah semua.
2: Kak Chandra pernah makan rujak cingur di Delta enggak?
1: Lo, ku senenganku neng.
2: Di mana?
1: Itu ada di lantai 2. Lantai tiga kayaknya. Apa?
2: Sing jual satu tok.
1: Iya, satu tok. Sing enak iku maksudnya. Gak tahu ya ada lagi apa enggak, tapi sih tahu ke sih ya iku tok sing enak situ iku.
2: Satunya cuma neng lantai 2 nyari iku gak nemu ya.
1: Lho ono ya neng lantai 2 apa lantai 2 kok, lantai 2 itu. Lantai 2 apa 3 ya, aku lali. Lah pokoknya ya lantai 2 lah, lantai 2 koyoke.
2: Enak.
1: Enak lah. Oh, enak, mung ngono rojak cingur apa ya? Lah sajane nek tempat lain ya ono sing enak, cuman maksudte iku lak timbang sampean bingung goleki, ya kan? Ya apa mung ngono iku ning kene iku wis pasti enak, ngono lho. Ya kan?
2: Ada petesnya ndak ireng?
1: Enggak ireng-ireng banget deh.
2: Tak cari ise, lek nang kono.
1: Enak kok. Dia itu cenderung manis rasanya. Pedes-pedes manis ngono.
2: Tak balik nopo kok.
1: Oh, no, iku ngene ning koyoke podo merek iku ning Kayun, iku yo enak.
2: Ning Kayun ono ya?
1: Ono. Merek koyoke podo deh sing dodolan, cuman cabange koyoke iku. Enak kok.
2: Kan pernah makan ndak ning Kayun?
1: Loh, podo. Merek iku podo, cuman beda iku situ ning mall, situ ning iku. Cuman memang harganya memang berbeda dengan yang biasa orang jual. Yo mungkin
2: enggak masalah, sing penting
1: enak. Iya, enak. Enak mana iku lah misalnya sampean gelem ning Pasar Turi, iku yo terkenal iku pinggir dalan. Enak iku yoan.
2: Empuk-empuk
1: metu ro. Yo enak iku. Cuman yo ngono, maksudnya apakah buka terus? Nah, iku kan aku sing gak ngerti lah, sing ning Delta iku kan pasti buka, ngono lho maksudnya.
2: Pian ya wis meninggal wonge paling Cak Chandra.
1: Iya, kan turun temurun sih.
2: Nanti lek Kayun lek ning Siti nyari kura-kura, tak cari isih bucake.
1: Kura-kura. Ning kono iku golekake, golek kembang, golek kura-kura ning dine.
2: Anak kula njaluk kura-kura telu.
1: Oh, ala ning kula. Iku gak ning Kayun iki gak sini, iku ning iki lo jalan Irian Barat iku.
2: Irian Barat dek ngone apa yo dek Pasar Ikan iku ono paling dek.
1: Iya. Iya ning Irian Barat iku.
2: Heeh, ku Gunung Sari ya.
1: Gunung Sari ono, iya Gunung Sari ku pasti nek kono.
2: Iya.
1: Baik. Oke, okay. Hening iki bangku pitu iki ketok lemu palian ya. Piye lagune apa peno iki?
2: Lagune titik kempot anu, jangan jambu alas.
1: Apa?
2: Banyu Langit.
1: Banyu Langit, yo. Oke, okay. Salame.
2: Salamnya buat Neng Latifah. Mama Fikri, Cak Solikin, Pak Wandi, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Raja Suratno, Neng Ela, Cak Edo, dan
1: semuanya.
2: Semuanya.
1: Siap. Oke. Matur nuwun ya Neng. Oke.
2: Oh.
1: Matur nuwun Neng Siti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kata acungi jempol ya kan kali iki dadi sing pertama Neng Siti. Semangat jane. Oke, ana sapa iki? Halo Layang Kangen.
3: Kangen tenan.
1: Kangen tenan.
3: Oh, oh. Aku teman lama lo sama Ning Siti, gak dikasih salam.
1: Lu lali paling.
3: Kasih salam abadi ay.
1: Salam abadi. Abadi apa?
3: Salam abadi. Itu salam abadi, salam selamanya.
1: Oh, salam selamanya.
3: Salam.
1: Gitu loh, siap, oke, okay, baik.
3: Makarkan yang duit bang, nake janji bang.
1: Nake janji.
3: Yo pancen suwe angon kulungo. Ngon kurep atu nasib ono kutong.

0: nanti kalau panjang-panjang gak tak puter no seperempat lo.
1: Ini gak di stop berarti ngomong banyak.
0: Loh kan tadi udah gak stop juga lo. Enggak, soalnya kalau lagunya panjang, lagunya nanti tak putar separuh jadinya.
1: Kamu beneran dosa lo kamu.
0: Dosa lo ya. Ya soalnya bangku pitu ini.
1: Apa Barno?
2: Oke.
1: Pak Mul, Pak Toto sampai jumpa. Ya Askum, Cak Husen, Mama Fikri, Mama Neng Rakma, Bunda Dian, Pak Usman, katanya orang Gedung Linter. Aku pernah jadi RW-nya Gedung Linter, Pak Usman. Ya udah, gitu aja.
0: Oke, okay, baik. Okay. Sama-sama.
1: Terima kasih. Thank you so much.
0: Baik.
1: Good evening.
0: Ya, oke, okay, dadah. Oke, okay, iki koyo bangku pitu gak cukup sih janing. Soale wis lemu-lemu iki masih mlebu ya. Oke, okay, Banyulangit kalian lagi janji sugeng mitangetaken.

0: Gecah ning ning layang kangen keuangan tenan lho nggih ya. Gecah ning nggih matur nuwun sing sampun mencoba masuk tapi terjatuh lagi. Oke, tapi enggak apa-apa, masih ada waktu untuk menyapa, nggih. Halo Lai, sabar. Sebentar ya. Halo layang kangen.
1: Yo kangen temenan.
0: Yo iya iya. Entahlah. Caparno.
1: Salam Kak Chandra.
0: Nggih dereng tilem ta.
1: Lho ya menten kok tilem niku lho lah sing ngancani mangke umpat ngantos jam kali melasin.
0: Lah nggih ngaten ya be amine wis melungker. Sampun dahar ta?
1: Sampun.
0: Menunya nopo?
1: Menune niki kalau wau kali Bu Erik di sayur nih sop kali.
0: Wah, seweger ya wis.
1: Ate ditambahi tetelane gedek barang.
0: Lo, cedas sa ngono iku.
1: Lah pokoke nek pun digodhog empuk terus akhire lawe niku ceplok.
0: Endok.
1: Kucing.
0: Oh, en. Apa? Apa?
1: Ceplok telur mata kucing.
0: Oh, mata kucing. Ya. Cilik-cilik ngono lah an palian.
1: Lah mangkane nek gedhe kan mata sapi.
0: Lah iya.
1: Nek cilik kan mata kucing, kok terus jajan.
0: Cilik-cilik berarti enak. Lagunya napa?
1: Niki lagune niku campur sari nggih.
0: Nggih lho.
1: Nggih wong layang kangen e. Kepengin sampean tak jak numpak becak ngoten purun ah.
0: Nggih purun mawon kula niki mboten nate mele-mele yo.
1: Oh, gak nolak berarti.
0: Ya, gak nolak wis.
1: Kulo jak numpak becak Solo Cak Sandra.
0: Oh, ngoten. Piroan ngono iku?
1: Dalem
0: piroan ngono iku?
1: Wis pokoke numpak sak kapoke.
0: Ngoten ah.
1: Niku mbayare sak ikhlase.
0: Oh, alah, ya wis lah, tumut kulo nggih ya.
1: Nggih, muter-muter dateng gini pasar Klewer. Terus dateng gini keraton Solo,
0: Oh siap.
1: Gini alun-alun Solo, wis muter-muter temu riku, wis pokok ingin mulih karek enak.
0: Tuh, wis pasti ya.
1: Oke.
0: Siap, yeah.
1: Gini, pita Solo, gini.
0: Siap, oke. Salame. Gini,
1: salame kagem Bang Kobar. Cak Wandi, Cak Mulyono, Cak Toto. Wonten ning City kala wau.
0: Nggih.
1: Pokoke bambu alas iki wis apa senengane ning City.
0: Iya,
1: Ning Latifah.

0: Mbak Solikin kagem ning Hajah Suratno ning Hajah Gustiah kagem sedulur kemawon nggih.
1: Siap nggih, matur nuwun.
0: Matur nuwun panjenengan. Mangke jam 8 panjenengan meninggalkan perempat lewat pinggir kawon nggih.
1: Siap. Nggih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Oke. Halo layang kangen.
2: Sugeng dalu layang kangen. Kangen tenan.
1: Nggih. Ning Latifah.
2: Nggih.
1: Beres. Syaratnya enggak boleh ninggat lo ya. Kak mau aku. Kok aku emoh, aku emoh. Iya emoh, bisa emoh pokoknya. Emoh aku ditinggal minggat emoh ya.
2: Bang mek lagu.
1: Yes, pokoknya emoh aku emoh ya emoh.
2: Tunggu ni. Laliane gak ono apa ni mek musik keto.
1: Lo, sampean kok menghina saya sih?
2: Iya tepat. Waktu itu saya minta ke Neng Ayu gak ono apa nih.
1: Lah ambek Chandra ora usah khawatir. Iya wis.
2: Yo percaya sampean nang sampean.
1: Ora usah khawatir.
2: Yo kene sumi-sumi ae.
1: Iya sumi, oke deh. Sumi-sumi. Siap yo. Salam.
2: Yo salamnya untuk Mas Chandra kalau pulang hati-hati. Semoga sehat walafiat keluarga.
1: Siap.
2: Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
1: Amin.
2: Ayo Pak Parno matur nuwun nggih. Kalau pulang hati-hati Mas Chandra.
1: Siap.
2: Tak tunggu lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekarang yo dua lagu becak, nggih. Becak solo. Ya kan aku dine iku becak solo gawe minggat iku lho. Gawe minggat kalau sumi ya kan. Pokoknya Cak Parno hati-hati ya, aja sampai becak solo digawa minggat.

0: Nggih jane sing layang kangen ya kuangene kangen tenanan lho ya ora bujukan ngoten iki. Sumine ora sida minggat, soalé gak tau oleh minggat, soalé becake iku mau tak cancang, tak kongkon memantau supaya tidak dibuat minggat ngoten ya. Oke, niki wonten Bu Setio. Bu Setio ini kirim lewat. Minta apa Bu Setio iki? Bentar. Oke. Oke, mintanya apa ini? Minta apa? Duh. Minta apa ini?
1: Lu ngiting asmoro.
0: Oh, Setia. Minta lu ngiting asmoro. Nggih, oke, siap. Lu ngiting asmoro nggih, siap tak siap no. Oke, siap. Semoga lagu-lagu yang lain ini sudah terputar ya, Cak. Tak intip mana. Oke, oke, baru Bu Setia ya. Oke, Caneng, pokoknya si ana sisa waktu iki tak gawe muter lagu sing kudu diputer no, termasuk lagu ini ning Setia nggih, Setia nggih Caneng nggih. Ya wis tak ngono, ora usah suwe-suwe langsung saja kita dengarkan. Lu ngiting asmoro.

Rencana wis jam itu pun yo 55 menit Tuan Cine Chandra kudu pamit. Sawise iki sampean bakal dikancani Mbak Cak Wahyu ya Cak Ning yo. Matur nuwun sanget dan Chandra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

nih. Cukup semene siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Macam ni macam ni kita mengatakan drama legenda dino iki ngangkat judul Trenggalek seri 10 Sugeng kita mengatakan
1: Perempat RRI Surabaya Produser Sukasih SI Produser Pelaksana Afnani Awari Sutradara Cak Haryanto Dinten iki dalam lampahan asal usul Trenggalek seri 11.

0: Nyatane sakwise gajah mbok londo tak beleh tak cemplungake kali. Gong. Banyune megung iso tak ilekne. Nang tegalan nang sawah para warga kabeh. Warga muga-muga tandur sak tandur iso dadi tumukul kang migunane kabeh. Ya, ya jaluk sepura ya mbok londo ya. Kepaksa. Gajah sampean sing janji tak silih telung dino. Nyatane kudu tak korbak nih. Kudu tak beleh, tak gawe tumbal, tak pakak nih siluman bajul putih. Kono, polo kau lo melayu melayu saja, keso. Mbok Rondo,
1: awakmu kate mlayu nanti.
0: Mboten-mboten lajeng Kang Putih-putih.
1: Saiki aku takon.
0: Inggih.
1: Endi gajah putihku?
0: Gajah putih inggih sare-sare rumiyin. Inggih. Lajeng Pak Dekarjo wonten pundi? Kok mboten wonten menika?
1: Awakmu?
0: Nggih.
1: Gak usah ngelak. Aku golek gajah putih.
0: Inggih sare rumiyin ta menika ngaten anu anu paman inggih. Menika dek nalika semanten gajah putihipun Mbok Rondo menika kula ampil kula damel syarat minangka bendung Kaligong.
2: Oh, dadi kowe to sing nyelang gajah putih Nyai Krandu.
0: Inggih.
2: Lah saiki ana endi papan panggonane?
0: Ngaten matur. Kula kula jendrehaken pingin nggih. Mbok Rondo nyunduka sakderengipun sak sampunipun kula ngampil gajah putihipun Mbok Rondo damel syarat minangka bendung kali Bagong sak menika sampun kasil nyatane kali Bagong sak menika sampun saged dibendung lan toyanipun megung lajeng saged mili wonten sawah-sawah lan tegane para kawula menika kula matur nuwun
2: Mbok Rondo. Lah yen wis mari mestine gajah putih iku kudu kula kok balik.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Ning saiki ana ndi papan panggonane gajah putih?
0: Nggih, damel mendung lepen menika.
2: Maksudte digawe mendung ku sing ya apa?
0: Mbok Rondo. Gajah putih kang kula ampil damel kamulyanipun para warga para penduduk mriki nyatanipun kedah kepeksan kula belah damel tumbal kali.
1: Apa?
2: Apa?
1: Mbok boleh.
2: Nggih, kok kendel kemowani awakmu, heh? Kamangka gajah putih iku duduk duwekmu, heh? Kok nganti wani-wani kok beleh, kok ae tumbal ana ngene kali Bagong kuwi.
0: Mekaten paman.
1: Saiki ngene. Dan ini gajah putih awakmu.
0: Mboten mangke, mangke kula tumbasan gajah ingkang langkung ageng. Malah wonten anakipun mangke. Menika kangge kepentinganipun para kawula mriki lho Mbok Rondo. Mbok dipun palilai dipun lega lilanipun gajah kagunganipun Mbok Rondo menika.
2: Aku durung nate kenal bareng awakmu.
0: Sopo sejati? Minak Sopal.
2: Minak Sopal.
0: Inggih. Kula putunipun Ki Ageng Sinawang.
1: Minak Sopal. Awakmu kudu mati. Gantine gajah putih.
0: Sampun mekaten. Sampun mboten kula-kula mboten boten purun
1: tawon lagi. Ya. Ya.
2: Terus pundi, Nyai? Rupinipun Minak Sopal melajeng kados bukan.
1: Iya. Siapno para penduduk kabeh. Minak Sopal kudu keceket. Minangka gantine gajah putih.
2: Menawi ngoten, kula tak nyiapaken para penduduk kangge melancang pelayunipun Minak Sopal.
1: Iya.
2: Ayo, penduduk. Ayo, padha melok aku bebarengan nyekel nanti papan panggonane Minak Sopal. Ayo, ayo, ayo.
3: Rompat RRI Surabaya.
4: Caning cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Kita saking studio ngaturakan sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang so jam ingkang sami.

Cak Ning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing ngelewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jane sugeng dalu saniki wayahe ngancani jenengan sedaya ten pro papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya matur nggih. Nganti mengko jane jam 12 bengi saniki wau jane jenengan sampun mirengaken sarasaran drama radio ya, drama legenda. Mering ini dilanjutkan kalian keguritan Barek Wahyucan, dilanjutkan kalian Gending Campur Sari Lan Ludruk produksi RRI Surabaya. Oh, sering dindi cane ya, pastinya sampai pancet di propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sama dini sing kate nyanyi disik cane lagunya penak iki ya. Ono ning Niken Salindri, barek hidungi Pacobaning Rosso, monggo.

Santing Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir tekok pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah tekok Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak bergelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngintu no ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasikno karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone dalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.

Nggih, jane saniki wayahe ngancani sampean tem Pro Papat RRI Surabaya sepastine. Di kesempatan dina iki jane aku bakal bahas utawa bakal ngegei sajian-sajian puisi mengatakan ke untuk geguritane monggo cak neng lah jenengan si keping gabungan kali wayu can tak antari cak neng kok nganti jam 9:30 ya. Oke, jam 9:30 ya serap apa laki sing ngatasi ini kok tak cepet tak suwira sampai jam 9:10 tapi biasa ya berarti kok sampai jam 9:15 wae ngeten cak neng ya rapopo toh. Monggo sepengin gabungan langsung di 5462961 utawa di 0896021 3 kali 968 cak neng ya tante ini gabungannya sampean bare aku cak neng ya di Pro Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya iki cak neng di rangkaian adicara geguritan kalian wayu can jadi tunggu apa lagi langsung gabungan sampai aku ya cak neng ya langsung di kesempatan iki anak sop atau oh iya aku disek lah aku disek orang apa ya cak neng ya. Aku tak disian mengatakan deh ya. Aku tak disian macam ni kegurita kegurita ni. Puisi ni orang apa ya, caning ya. Oke, sekedar.

Aku yang hina datang tanpa mahkota, membawa luka yang tak pandai bercerita. Bukan untuk meminta pujian, hanya berharap ada ruang untuk diterima. Jika langkahku pernah keliru, itu bukan berharap.

tapi hatiku tak ingin menuju kebaikan. Aku masih belajar, masih mencari cahaya di antara gelap kehidupan. Tolong terima aku apa adanya. Dengan segala kekurangan dan rapuh yang kumiliki, jangan hakimi diriku hanya karena masa laluku. Karena setiap manusia berhak tumbuh dan memperbaiki diri. Hai, lihatlah aku sebagai seorang insan yang jatuh, bangkit, lalu mencoba lagi. Bukan kesalahan yang ingin kuwariskan, melainkan harapan untuk menjadi lebih baik setiap hari. Bila tak mampu merangkul, setidaknya jangan lemparkan luka dengan prasangka. Sebab di balik senyum yang sederhana, ada hati yang sedang berjuang untuk tetap percaya. Aku yang hina mungkin tak sempurna, namun aku tetap manusia yang ingin dicinta. Terimalah aku dengan hati yang lapang, bukan karena aku tanpa celah, melainkan karena setiap jiwa pantas untuk diberi kesempatan.

0: Janing, penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurangi nafsu makan, munculé bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak. Yaiku, sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelimo, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu Cak Ning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan, lengkapi awake mbarek vaksinasi campak utawa vaksin MR gawe anak-anak.
1: Cak Ning, lak bener rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ono trik mbarek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas yang dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugasnya peno lo Cak Ning.

Cak ning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing onok nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah siji nih batik gentongan. Nah, Cak ning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing gunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwih awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sak liyane iku Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motifi akeh sing roto-roto dipengaruhi faktor alam utamane pesisir sing nampilno werna-werna mencolok kombinasi campuran werna abang, ijo, lan werna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo

Iya, janing matur nuwun kanggo sampean sing sampun maringi aku puisi sing luar biasa janing. Ngaten nggih, di kesempatan sing sangat luar biasa ini juga gitu loh ya. Di geguritane Propapat RRI Surabaya janing ya. Saiki aku tak coba majake puisi sing luar biasa buat saya janing ya. Saya akan coba untuk bacakan puisi saking Cak Faruk ten Mojokerto. Jangan pandang kami dari langkah yang berbeda, sebab harapan kami berjalan dengan arah yang sama. Di balik tangan yang terbatas, tersimpan semangat yang tak pernah menyerah. Kami tentunya bukan kisah tentang kekurangan, melainkan tentang keberanian yang terus bertumbuh. Setiap mimpi yang kami genggam berhak menemukan jalan untuk kenyataan. Kami ingin belajar tanpa sekat, bekerja tanpa dipandang sebelah mata, membangun keluarga, berkarya dan mengabdi, sebagaimana setiap insan yang lahir merdeka. Bukan belas kasihan yang kami harapkan, melainkan kesempatan yang setara. Bukan iba yang kami nantikan, melainkan kepercayaan dan penghargaan.

Sebab kehidupan yang layak bukan hadiah bagi segelintir manusia. Ia adalah hak yang melekat pada setiap jiwa tanpa pengecualian. Mimpi rasanya membangun dunia yang ramah. Dengan hati yang terbuka dan tangan yang merangkul. Karena saat semua diberi ruang yang sama, kemanusiaan menemukan makna yang sesungguhnya. Kami adalah bagian dari kehidupan, berbeda namun tetap setara. Dan selama matahari masih menyinari bumi, kami akan terus percaya. Setiap penyandang disabilitas berhak hidup bermartabat. Berhak bermimpi, berkarya, dan bahagia.

Cak Ning, ojo begadang yo. Soale gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

0: ngenteni iku durung. Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cakning, bumbune medhok, racikane rempahe kroso tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi caning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elingo karo Soto Madura. Rasane jujur, gurihe nancep.
1: Saat dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nanti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dosane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe, ping pira awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping pira rasane dodomu iki sesek pergone beban sing numpuk. Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso huduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem lah gak ngono. Cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki dek itungan sedino tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget, ojo isin cerita dek wong liyo sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk gawe awakmu dhewe sing aji.
2: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
3: Aduh, ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampunge awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
4: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
3: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
4: Apa sih, Nduk?
3: Ibu kok gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
4: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi, ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
3: Iya ya, Bu ya.
4: Iya.
3: Saiki aku wis paham, Bu.
4: Iya, Nduk.
3: Ya wis, tak dongakno engko ibu kepilih yo dadi ketua RT
4: nang kampunge
3: awake dhewe. Ben kampunge

Caumar matur sembahnuan ngaten nggih, puisi ini sing sangat luar biasa gitu ya. Bagian terakhir itu kayaknya perlu saya highlight ya, kayak saya kasih garis bawah ngaten nggih, bahwa setiap penyandang disabilitas itu berhak hidup untuk bermartabat, berhak bermimpi, berkarya dan bahagia. Seneng ku cak ning ya, ambek puisi ini gimang ya. Oke, matur sembah nuwun ya cak ning, tapi saat ini kayaknya Pak Yusen juga harus pamit gitu ya. Karena nih hari ini bakal ono geding-geding nopo niku geding-geding campur sari gitu nih lah, sampai lali. Geding-geding campur sari kalian kongko bakal dilanjut ke kalian Ludruk RRI Surabaya. Oh Surabaya. Dele droke dina iki caning se tak delok ne. Eh kok tak delok ne. Tak sampe ne caning. Aduh adi Allah, mbek wahi caning iki wae kang guyune. Iyalah, seneng soalnya aku ngancani sampean iki caning. Dina iki bakal ono caning ludruke bare se iki dhek ngisor wae. Nah, siaran Ludruk dino iki ana Ludruk yaiku tumbuh oleh tutup seri siji engko tapi caning jam 9:30 caning dindi pancen de propa materi Surabaya suara budaya Surabaya langono ndek gende kok ndek gending de rangkaian geguritane aku tak pamit dhisik engko ketemu maneh ya sama dene sing iso ngancari sampean weh sing iso sapa sing iso ya aku ning di ning propapat sak ning

Jembatan Suromadu dadi salah siji ikon Surabaya sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Meduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1900. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cakning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang nglewati Selat Meduro, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Meduro sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisata nih, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cakning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah

0: Ayo Mas Hengki.
1: Nah, iki ana tamu.
0: Ayo.
1: Eh, duduk tamu sih sak jane ya.
0: Ya opo sih?
1: Bolo lawas.
0: Iki ngono penenggake RRI re.
1: Penenggak apa penenggak?
0: Penenggak. Penenggak.
2: Oh, lah kok ditekek.
1: Ya, inilah kita sambut seniman
0: kami tampilnya
1: senior kita.
2: Berikut
1: Om Hengki Kusuma.
3: Wow. Urga.
0: Wow.
3: Lu urga
0: pring.
2: Oh. Ya balik. Pring.
0: Lu.
2: Oh, tur.
3: Wata ku siwa. Pring.
0: Ya apa Mas kabare?
3: Oh, ya job mana nih Kak? Pembarpe RRI
2: ya cakku senan
0: eh kang mosok panggling rek pirang dina sih gak ketemu
3: gak panjang ya suwe gak ketemu cuman aku mau ngerwokno kidunganmu
0: sing di
3: sing ulor
0: sing winginan
2: oh sing kan ngedung saiki kok winginan nih
3: lu sing taruhkan sing winginan
0: nih oh sing winginan
2: berarti ki bahas winginan nih apa
3: gak bahas saiki tapi ulo ini siji kok
2: mah ulo
3: ini diremet-remet waduh
2: wow
3: biasanya kan ulo ini ulo diwel
2: ini apa cak?
3: Aku merindu mau gawa kabar
0: lah
3: jadi sing dihanti-hanti
0: kabar nek perlu disampe no
3: nah nek perlu disampe no
0: nah
3: kira-kira kabar apa sih tak gawa
1: wes sap in sap ngomong ada kabar dan dang tanda tangan nono.
3: Oh,
1: 5 si. Juta apa 10 juta apa teko bos.
0: Delok kabare sap. Iki kabar seneng apa kabar gak seneng? Kabar kan anak loro.
2: Lho iya nek tapi Cak Hengki awake dhewe positif thinking. Jelas kabar apik lah.
0: Wah,
2: kabar iya. Seneng lah.
3: Jare sapa? Jare sapa?
2: Ya jare.
0: Sopir-sopir.
1: Sing penting nek ana Cak Hengki itu everything is running well lho.
0: Lah nek mengamuk apa iku mang?
3: Iku bahasa apa itu, Mang?
1: Apa?
3: Bahasa apa itu?

0: omongan.
1: Kepere lah.
0: Bele lah bele. Kepere.
2: Wis langsung
0: dulur, aku mrene ketemu barek Riko kabeh ndelok seger-seger ngene. Berarti urip Riko iki makmur.
1: Loh,
0: kaya kaya dabuke Joko Berek ya.
2: Ya to nek
0: makmur. Iya makmur. Hengki Kusuma, wis seniman kondang sak Nusantara ya.
1: Lho iki kan wis tercemar.
0: Eh? Iya, tercemar ya apa sih?
1: Mas Yuta sing wis dirui wong sak donya iku.
0: Viral.
1: Oh, viral. Kusuma eta. Iya. Kusuma iku kembang.
0: Kusuma kembang. Puspa ya?
1: Puspa.
0: Berarti Kusuma iku kembang, Hengki iku apa?
1: Hengki apa?
0: Hengki ku
3: totok ra.
0: Kak, yang jelas beliau iki ya delok ta.
1: Ganteng
0: ganteng
1: iki ulang-ulangan.
0: Gini. Aku mek nggawa berita sing kaya ngene. Sing tak karepno peno-peno kabeh iki seniman ludruk.
1: Iya.
0: Iya sih?
1: Iya.
0: Iya ta?
2: Iya, Cak.
0: Kira-kira nek nurut pendapat peno ludruk ke depannya itu dunia apa?
3: Iya, apa sih?
0: Penuh kain.
1: Ya, cok kaya ngomong. Rek, elek-elek. Oh, hei.
4: Caranya ini lho. Ludruk tetap main. Ini gila, peran elakan sampai kita angin lah. Ini lho yang repot itu.
2: Lah iya.
0: Ono, tapi pandangan jauh lho.
5: Dulur, Bian Cak Hengki Kusuma itu adalah roll. Jadi ludruk Bian roll, star.
4: Ganti rock ya.
0: Roll. Gak enak omongan gue, buri-buri gak enak gitu
5: lah. Gak. Sopo pian ganteng lek Kak Hengki Kusuma. Hengki Kusuma.
0: Bareng
5: Hengki Kusuma.
0: Bareng saiki.
5: Nglimpret. Gak pian tokoh sampe kinta iku sampeke permintane Kak Hengki Kusuma, Kak.
1: Moh pokoke.
5: Tapi saiki cak perkembangane luar biasa Cak Hengki Kusuma.
0: Iya.
5: Dadi bapak desa iso. Bapak kota apa maneh. Malah tahu dagelan ya iso. Kadang-kadang lek gak pemain mbok desa bareng dilakoni.
2: Lu tau melo reak bareng kowe.
4: Ya aku dilegowo rek. Nek beda waktu muda aku cocoke sampe kinte.
0: Apa ndi aku krungu kabar? Kabar yang tepung-tepung mudur iki.
2: Oh iya.
0: Kabar yang menggembirakan.
4: Alhamdulillah.
0: Selamat ya. Pernah mari ngulon ya?
4: Oh iya.
0: Iya. Terus ya apa nek mari ngulon ini aku berubahnya lu apa enggak?
4: Ya ngulon kan jange rasa marang
0: rencana kok ngono. Kak sampean
1: pancen apa pendik iki kan pancen mari teko kula. Alhamdulillah kanca-kanca wingi ya wis nrimo dum-dumane.
0: Luar biasa.
1: Senajan lu druk ya. Ngono. Mangkane ludruk aja delek-elekno nek iso ayo diuri-uri sebab ludruk iki senajan kaya ngene ya iso nek digawe nyambut gawe.
4: Ngono lho. Haji umroh.
0: Sampai ndik mari ngulon.
2: Iya.
0: Insyaallah pasti diteruskan
2: jadi
0: haji.
2: Amin.
0: Lah awakmu nang ndi enak?
2: Loh, aku wis ngulon yo Cak. Wah, pendik durung ngulon aku wis ngulon di sini.
0: Alhamdulillah.
1: Di sini.
2: Iya.
0: Nang Mekah kono.
2: Kak Semarang.
0: Oh, kono iku. Aja didelok ngulon ngetane rek.
5: Iya. Perubahan perilaku,
0: nah,
5: perubahan spiritual iku sing penting.
0: Wah, gila.
1: Spiritual iki rek sing garak.
0: Iya.
1: Perlu apa ae ora pene.
0: Loh, iku
5: perubahan perilaku.
0: Heeh. Iya.
5: Sampeyan delok tak pendek perubahan perilaku ini dulu.
2: Lho sakune saiki berubah.
0: Berubah.
2: Yen biyen nyok-nyok kayak kelemer.
1: Saiki mungkruk-mungkruk kok kira-kira.
5: Nah, arti perilaku itu bisa fisiknya, bisa spiritual.
0: Iya.
1: Yo. Ya. Kadang-kadang lek ono arek kaya
0: sisi spiritual.
5: Tuh, tak pendek.
0: Iya.
5: Beto saiki.
0: Silo saiki.
5: Silo manekku. Kok
1: remi apa to?
5: Kandane kok.
0: Ngomong tenan.
1: Silo iku. Ndak macam-macam kadar bandar apa.
2: Silo iku koncane Suro dhisik.
5: Mudah-mudahan.
1: Koncomu barang ngono lho. Ngene gak
5: ngakoni opo. Spirite Cak Pendi sing wis tau wis nglakoni apa iku ngulon.
0: Iya.
5: Ini menular nang awake dhewe.
0: Amin.
5: Biasane awake dhewe.
0: Penuh waktu nang ngene kono. Tangan penuh demek.
1: Nyemok.
4: Oh, kan cuma nyemok mencium barang.
2: Iku alhamdulillah.
0: Iku sing sampean sebut jenenge kanca
4: sapa? Oh, ludruk cak ndi ae
5: terutama Mbak Mur. Disebut arek Cak Mendi.
0: Ya apa nyebute?
5: Ya mbok aku nyata
4: saiki. But. Kang ora ade bendere kan nang Ludruk. Sing paling deling ya Ludruk.
5: Iya. Nek takon saiki.
4: Tak dungu Ludruk.
5: Selama Cak Hengki Kusuma iki belum bisa aktif karena kesibukan yang lain. Cerita, Cak. Cak arek-arek iso duwe semangat tetap Ludruk ta banter dadu saiki ngono lho.
0: Halo. Sekedar informasi bahwa apapun kondisi di negara kita sing ini iki, tapi yang namanya seniman tetap semangat.
1: Harus.
0: Ya toh?
1: Harus semangat
0: dan ojo sampai wedi apa dhewek gak iso pentas.
1: Ojo wedi kangelan jare wong
2: piye. Iku. Soale nek apa dhewe sandang ngepangane teko iku.
1: Lah iya. Mulane sing tak jaluk keringetmu sak tetes sap.
2: Lah opo lah kok persa kan iki.
5: Cek tak garis bawahi ojo wedi apa cak mau pentas.
4: Ojo pesimis ya.
5: Ojo pesimis.
2: Ojo optimis.
5: Optimis. Lek pentase no sregep arek tapi marine pentas lho ya opo.
0: Nah carane rek, carane. Ayo pentas urunan.
4: Ya Mas yo. Awak sebagai seniman terdampak.
0: Ya.
4: Iya. No RRI ya seniman ya.
0: Iya.
4: No TVRI ya seniman.
0: Betul.
1: Kan podo seniman ya.
4: Kena dampak adanya kebijakan pemerintah.
0: Iya.
4: Ya memang tetap optimis aja.
1: Lah. Betul. Ya ayo disyukur ya. Apa pendi? Wong jenenge wong iku kan gak luput teko ndedung. Kan ngono. Sopo terus saiki ngene kok mben ngono.
5: Tak garis bawahi. Karena ini sudah merupakan kebijaksanaan pemerintah Indonesia, mau tidak mau kan harus kita taati.
0: Tidak
5: mungkin pemerintah itu jelomprong no rakyat.
1: Nah, tidak mungkin. Iya,
5: contohnya pemangkasan anggaran, mesti ada tujuan-tujuan untuk kebaikan yang lain.
0: Betul.
5: Jadi efeknya dengan awake dhewe, ya ayo nangis bareng.
0: nah, nyambung omongan ini, tak garis bawahi. Bolak-balik tiga garis bawah.
4: Sing atas gak tiga garis belas.
1: Kok jet sing tiga garis bawah
2: toh. Ngomong nang kene lho Cak Hengki Kusuma.
1: Atase bawah anu garis
2: ndak. Iya.
1: Ojo bawah
0: toh. Yang jelas program dari Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur yang subnya di Taman Budaya tetap ono sing jenenge periodik.
1: Alhamdulillah cek tetap ono apa?
2: Periodik apa jelas no insyaallah kita paham. Lah ya iku.
0: Kon gak ngerti apa periodik?
2: Yo aku gak sombong.
1: Lah mangkane kon iku. Nek gak ngerti takon sing ngerti.
2: Lah ya sampean ngerti.
1: Duh, aku lak ngomong. Kon lak gak ngerti sih.
2: Gak ngerti.
1: Nek gak ngerti takono sing ngerti.
2: Lah iya sampe ngerti ya?
1: Enggak.
2: Lah kok gak ngerti.
4: Ngene. Takon Mas Hengki. Iya. Gini kan sudah diputuskan ada pagelaran periode selama 1 tahun.
0: Insyaallah
4: ngono ya. Seluruh ludruk-ludruk yang ada di Jawa Timur iki sing ketiban campur ditampilkan di gedung Taman Budaya
0: nang anu. Aku gak gelem ngene jero gedung. Aku njaluk nang ngene pendopo.
2: Pendopo.
0: Cuma ngene rek, cuma ngene.
2: Nek ngeduke meneng jero riko main dhewe nang pendopo
1: ngono.
4: Bisa ijin.
2: Nah, dadi aku gak gelem main nang jero aku.
1: Gedung maksudnya.
2: Sing main ku ludruke dudu aku. Lah sampean nang ngomong ngono.
5: Nah, sampean ayo dipertanggungjawabkan.
0: Sik ta rek, iki tak tutuk nang ngene.
4: Maksudnya gak gelem gelar nang jero gedung.
0: Tak tutuk nang ngene. Ada sebuah ada pertimbangan-pertimbangan nek ngundi jero gedung itu karena ini tontonan seni pertunjukan rakyat. Penonton itu seneng sing santai, sing iso berteriak
1: dan lain sebagainya.
2: Ambek ngemil kaca.
0: Nah,
2: ngono. Ngombe.
5: Iku jenenge tontonan multidimensi rek.
2: Wah.
5: Dadi mari nonton lho.
2: Apa multidimensi?
1: Dimensi piro? Tiga dimensi
5: ta? Nanonane wong kok. Multidimensi artine mari lho. Oh, sik ngopi dhisik.
2: Iya.
4: Rekan sik.
2: Ya lebih santai, rileks ya.
5: Ini hakikatnya seni tradisional ya, ya.
4: Dan lagi masyarakat ramai itu bisa masuk selain di gedung kan
1: bisa senang-senang bisa leluasa maksudnya
4: bukan karena gak bayar kadang-kadang kan tunggu bicara bener lu terus
1: ya. Tapi kabeh ku mangku duwe semboyan
2: nah
1: eling semboyan iku
0: apa
1: aja lali sekali di udara tetap di udara NKRI harga mati Pro 4 RRI suara budaya Surabaya.

ide cerita Cak Sabil, sutradara Cak Haryanto, ketua Ning Purbandari SSN, koordinator karawitan Cak Trio Umarwanto SSN. Dalu niki ndamel lampahan Tumbuh Oleh Tutup seri setunggal. Kanca-kanca ingkang nampi dapuan sumini dipun lampahaken ning Pur Bandari. Ning Murdiyati dalu niki dados

dipun lampahaken ning Ami Sanjaya. Cak Rosit dalu niki dados geng. Pak Subagyo dipun lampahaken Cak Hengki Kusuma. Cak Haryanto dalu niki dados Pak RT. Pembantu wonten Cak Pendi. Cak Ning, giaran Ludruk RRI dalu niki kairing swantening gongso Kiai Macan Putih lumantar Pro 4 RRI Surabaya.

0: Wis, kabeh penggawean wis tak marekno. Iki mau, sik, aku tak ngitung duwee botok ya iki mau. Duwee botok mau ono sing jek utang. Sing utang mau Pak Wir utang 4. Nek gak dicatet iki sedo iki engko. Nek gak dicatet iki sudah lali. Wis, umba-umbaan sing digawe sesuk wis karek ngeterno. Nanggone Bu Tati, Bu Ningsih, ambek nenggone Pak Hargyo kepala sekolah iku. Waduh, tapi nek kepala sekolah yang jane umbahane ku kandel-kandel. Wis, gak popo wis. Hancene urip nang desa. Wis. Mas yo aku paribasane aku saiki wis ora kanthi bojo. Aku yo kudu kuat kanggo nutukno uripku. Walah, Pak. Aku nang ngene iki eling sampeyan. Biyen cilikane bagus. Kecilik wis sampean tinggal, Pak. Sampai arek sekolah ngantek lulus. Lulus yo ngantek lulus SMA. Yo tak bandani nganggo buru-buru umba-umba. Kora-kora ning warung. Ambek titip bodok nang dindi titip gorengan wis tak apa, kabeh tak lakoni kanggo anake dhewe, Pak. Aku nek dhewe ngene iki gak seneng nang omah. Mesthi eling bojoku. Bagus ki yo ngono. Lulus sekolah bareng wis kerja. Bareng wis kerja ning gone kutho. Mulih diluk njaluk rabi. Bareng dirabekno saiki duwe bojo. Kok malah gak tahu. Mulai-mulai mae kabar opo gak tau tilik wong tuwa. Walah, bagus. Aku nek eling bapakmu ya le yo gak iso tak peduki mergo bapakmu saiki wis kependem lemah. Tapi nek eling awakmu.
1: Assalamualaikum.
0: Mae keterus nang ngendi goleki? Waalaikumsalam. Walah, ya Tarti.
1: Aku sambil ketok nangis, aku kali gak wani.
0: Aku kini, aku kini wis sore-sore nang omah dhewe ngene iki terus eling bojoku, eling anakku ngono lho yuk.
1: Apa sih? Wis gak ono gak usah deling-eling. Iki lho aku setor. Dhewe jajan ambek botokan.
0: Oh, jajane rong dino lho yuk ya.
1: Wis kabeh sampe ngitung pira kono wingi sampean bawani piro?
0: Kabeh 95 yo.
1: Kabeh. Kurang. Iki 100 susuk 5.
0: Ya wis sampean gak tak susuki 5000, wis nyang tak susuki 20000.
1: Lho, kok akeh men sih?
0: Gawe sampean yo.
1: Oh, matur nuwun.
0: Aku ki lho yo nek gak ono sampean sapa sing tak jak ngomong, sing tak jak. Ya opo yo rasane atiku kena ngene iki aku mesti madep. Aku sesuk kancan ono ya yu ya.
1: Iya, jok kuat.
0: Aku pengen nyekar bojoku yuk.
1: Sampe nang diae tak dampingi, iya. Pokok aku nganggur.
0: Aku ki pengen nyekar bojoku lho yu.
1: Iya, tak kerno ah.
0: Sampe aku ki tak wadul.
1: Tak kerno ah. Iya, kemis lho, saiki di opo di nono.
0: Iya.
1: Boleh kemis.
0: Aku pengen.
1: Tak kerno kembang bisa nek ngono.
0: Iya, aku pengen wadul bojoku yuk. Nek aku masuk bojoku gak ono. Sekian itu berusaha kuat dulu. Apa tak lakoni yuk ngate sampean ro dhewe ta aku ngewangi kora-kora ning warung.
1: Iya, aku ro. Sampean dodolan ngene iki lak yo ideku ah yo. Aku soalnya gak duwe bondo.
0: Aku biyen ro sampean nuruki gawe botok yuk wong asale aku yo gak iso apa-apa.
1: Aku saking aku iki gak duwe bondo kok aku duwe bondo. Ya tak tandangi dhewe tak lakoni dhewe.
0: Wis aku matur nuwun
1: yo sampean. Ya sampean tak uruki ngene nyatane. Berhasil langganan yo akeh.
0: Paling ora aku mendino kanggo kebutuhan mangan, kebutuhan blonjo iku wis gak bingung ngono lho. Ya tak dongakno warunge sampean barang ki laris terus, aku titip ning kono ya. Rezekine awak dhewe ki lumintu kabeh ngono lho yo.
1: Eh, gorengane nek iso ditambah apa? Aja pancet, tak wisi
0: kedang goreng.
1: Opo?
0: Lah nah kuwi yo entek-entek terus lho.
1: Iya.
0: Maksudnya ditambahi.
1: Iya, tambah
0: kedang goreng.
1: Kedang goreng sukun ngono lho.
0: Iya, sukun.
1: Sukun.
0: Nek kedang goreng sukun kan gak soro yo.
1: Iya.
0: Nek di oncei terus di diwani diuleni ambek bumbune ngono to.
1: Nek
0: sing soro kan tahu isi soalnya masak isine barang.
1: Goreng tahune terus gawe jeroane. Jeroane sampeyan ya wis tak wuruki ngono lho.
0: Gawe
1: mie jagung ae.
0: Iya. Iya yu.
1: Soale opo?
0: Matur nuwun lho yu.
1: Sampeyan
0: ki
1: wortel jek lali.
0: Sampeyan lho aku nek gak ono sampeyan lho yu sapa meneh aku. Niki men nulung sok maneh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yu, ono Pak RT. Pak RT. Aku
1: eh
0: lapo yo.
1: Tak kene ngombe apa iki?
0: Enggak aku.
1: Eh, monggo-monggo Pak.
0: Monggo-monggo Pak RT.
1: Wis sampean dhewe ae ya.
0: Enek banyu panas sing
1: ta yo.
2: Kemarin jemur wonten mriki to.
1: Nggih.
0: Anu Pak RT nembe setor.
1: Setor jajan kali botok.
0: Nggih kula.
1: Kula damelaken ngonjok riyen.
2: Mumpun repot-repot bungun.
1: Mboten.
0: Nggih. Pokoke anu nggih alhamdulillah saged anu melampah. Lumintu rezekine Pak RT. Lah nggih kula niki ketulung kalih Yu Murtanti niku lho. Tapi yo nggih tangga kula sing tercinta niku. Mboten saged napa-napa bareng diuruki kok sakniki mlampah nggih. Alhamdulillah kangge lumintu kangge blonjo bendinten niki lho Pak RT.
2: Kula niki salut kali sampeyan. Masih sampeyan niki urip ijen tapi nyatane wis kagelemen. Jadi pekerjaan itu enten mawon sing kira-kira menghasilkan.
0: Lah nggih, tapi nggih kekuatan kula niku nggih namung ngeten iki ya ngewangi tangga, ngewangi warung, nggih tiang-tiang sing njaluk tulung setlika.
1: Monggo Pak RT, unjukane.
0: Pokoke kula niki sing penting enten wekdale ngoten lho Pak RT. Niku monggo.
2: Nggih, matur nuwun.
1: Pak RT.
2: Nggih.
1: Sinten niki namine Sumini niki? Nek mboten kula wuruki niku anu lagi mbak gak ada bondo kula sing ngedol dagangane niku
2: nggih ngeten lho bungur nek pancene nek gak ada keahlian niku digethok tularno iku pun termasuk amal
1: nggih
0: sae nggih Pak RT
2: nggih lah menika ngaten kula ini tenggene Pak Lurah
0: nggih
2: niki enten bantuan king dusun
0: nggih
2: kangge wargane sing kreatif.
0: Oh, ngoten.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Dimugi-mugi kanthi dana king ngene kelurahan iki saged mbantu sampean ngembangaken usaha niki.
0: Wah, maksudnya kula nggih asal. Dana kangge kula ngoten to Pak RT.
1: Lho. Alhamdulillah.
0: Ya alhamdulillah.
1: Kula nggih asal Pak RT.
0: Yuk Murtanti, enten apa
2: mboten? Ah, nuwun sewu Bu Mur nggih.
1: Nggih.
2: Sarene sing nduki kelurahan iki busum niki. Soalnya kan gempon umum. Iki gane busum iki ngoten tiang-tiang niku. Makane Pak Lurah berkenan untuk membantu.
1: Nggih.
2: Sampeyan kepengin usaha kaya busum niki, mungkin nggih kula usulaken.
0: Nah, ngoten mawon Pak RT. Yuk Mur, kok ngene? Saiki sing olah bantuan kan lagi aku.
1: Iya.
0: Gampang kok sampean kok nyilih kene sik ge modal.
1: Oh, iya ya.
0: Ngene Yuk Mur, aku rak ya olah ya. Mit marsi awake dhewe jejer tangga, tapi misalnya kula buka ngembangaken usaha buka gorengan teng griya rak mboten apa-apa nggih. Tapi sebagian nggih titip teng warunge Yuk Mur Tanti ngoten. Wah, matur nuwun sanget nggih Pak RT. Waduh jan, Pak RT ini dhewe iki lho Yuk Mur jan. Wis apa ya nyengkuyung
1: ning ngene ngerti ambek wargane.
2: Nggih nuwun sewu. Kadang-kadang tiyang niku lek pun kados sampean.
0: Nggih.
2: Mboten kathah bucu. Anak sitok lunga pisan.
0: Nah, nggih.
2: Kadang-kadang kan tambah jibrek bingung.
0: Lah, kula niki wau mantun nelongso lho Pak RT.
2: Nggih. Nek
0: dhewean teng griya nggih untung anteng.
1: Nggih nangis niku wau kula puruki.
2: Tapi nuwun sewu.
0: Anak kula suwi mboten mulih.
2: Nek mumpun enten kegiatan ngeten paling
0: nggih.
2: Kan terhibur.
0: Nggih, dados hiburan.
2: Panjenengan sampean ku eling bojo, eling anak. Nggih, nyenyuwun dhateng ngarsane Gusti Allah.
0: Nggih.
2: Muga-muga tetep ana eling.
0: Nggih, Pak RT.
2: Almarhum bojo sampean iku
0: nggih, Pak RT.
2: Disepuro kabeh kesalahane.
0: Nggih.
2: ditompo amal kesayani ya
0: mboten. Nggih. Anak kula niku dangu mboten wangsul Pak RT.
2: Mboten.
0: Enten kira wis pira ya petang riyo luweh ya, yuk mur ya. Kok kula nggih mboten ngerti kabare.
2: Nggih, ngeten mawon nggih. Cobi jenengan wawasaken Al-Fatihah ping 14. Sampun sebut anak sampean niku insyaallah mengke anu tetep eling kaliyah jang sepuh.
0: Nggih. Ngoten nggih Pak RT.
2: Nggih nuwun sewu sarene.
0: Matur nuwun sanget nggih Pak RT.
2: Nggih. Niki kan nggih mboten sampean tok sing asal bantuan.
0: Nggih. Tiang pinten Pak RT nek sing teng RT mriki? RT
2: pinten? Niki tiang sekawan.
0: Oh, tiang sekawan.
2: Pancene bener-bener kula pilih.
0: Nggih. Nggih, matur nuwun.
1: Mantur ngoten kula sampean pilih Pak RT.
2: Nggih, mangke insyaallah kula laporaken, mangke kan mriki enten diskusi.
1: Ngoten. Nggih.
0: Wis kula nuwun, matur nuwun Pak RT, matur nuwun.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ari. Ya apa mana wong jenenge pembantu. Ya nang kene tugase ya mbantu. Tapi ya nek pembantune sitok tok. Wong pembantu lur. Tak kok senang mentang-mentang wong lawas. Ki. Aku sing dikongkon. Ki. Aku sing dikongkon. Dikongkon kok titi.
1: Isat.
0: Loh.
2: Masak temen. Nyambut gawe sak liyane mesti rasan-rasan. Wong wedok dipengi rasan-rasan. Saya ganti awakmu rasan-rasan ae. Wong mbek pikiran sing jero apa sih?
0: Kurang jero digodhok ah.
2: Maksudku iku pikiranmu kok aja mikir rasan-rasan tok.
0: Ya gak rasan-rasan aku aja
2: ngomong. Wong nyak gunem. Gunem mbek rasan-rasan iku apa bedane?
0: Rasan gak ada wongi.
2: Gak ada wongi.
0: Oh
2: iya ya.
0: Aku rasa di samping dunia.
2: Tiba-tiba pinter kon timbangannya wong gendeng. Saja nih ini lho sabtakan ini. Nyambut gaik ini kan bagiannya kan dewi-dewi.
0: Iya cak.
2: Awakmu bagian dapur.
0: Hah.
2: Ambek no ngone ngarep.
0: Iya.
2: Ruang tamu.
0: Iya.
2: Mejong ini biasanya ada apa nih?
0: Ada kucingnya.
2: Loh. Kok iso ana kucinge? Maksudku nek ana meja kaya ngene iki ya dikeki taplak, ndukur ya taplak dikeki
0: kucing.
2: Duh. Oh niku adane dagelan ae.
0: Yo
2: kanyal banyol. Aku nyambut gawe ambek awakmu sajane aku ki risih.
0: Risih apa, Cak? Wong nek risih sampean yo ngali yo. Wong buktine yo sampean sik tenang kini.
2: Lah kita mah awakmu iku jeraganku ta ya apa ngongkon aku ngali.
0: Lah tenang.
2: Lho ya apa jareng? Maksud ku nyambut gawe iki nang sono tatanane sahab insap arek gantengane wong gendeng. Ya oh,
0: anake wong gendeng bak.
2: Lho. Ketularan aku. Uang yang mendek delok prejengan apa rek? Wong prejenganmu ya wis kaya prejenganku.
0: Ayo kembar.
2: Oh iya ya.
0: Kaceke gak sepiro. Kake ngono nasi petok sing api.
2: Ya
0: wis. Tak rese-rese iki cak. Wong laban iku.
2: Iki. Noto kursi iki sing apik. Kok iso kaya ngentek selengkrah kaya ngene. Iki ayo dibenakno kono.
0: Aku iki sik tak rasa-rasakno. Jeragane awake dhewe iku lho. Pak bagus iku lho. Gak tau nang nyeneni. Gak tau nang ngelokno. Sampean sing malah-malah duduk wong duduk jeragan nyeneni potongane koyo jeragan. Kadek nek nyeneni tangane malang kerik barang.
2: Malang kerik.
0: Iya.
2: Malang kerik anggit mati iki. Tibake kucing kaya asu.
0: Ya gak ngono, Cak.
2: Ya tak kanane juragan bagus.
0: Iku wong apik-apik wong iki contoh.
2: Lah wong juragan kan dipasrahno nang gone aku. Aku dikawal ngawas-ngawas awakmu. Aja guyang-guyu kon.
0: Sampean dipasrah. Lek bablas kabeh ngono.
2: Ya opo rek? Maksudku penggawean nok gone omah kene iki dipasrahno aku ngawasi awakmu.
0: Sampean dadi apa?
2: Pembantu.
0: Pembantu kan
2: dipasrah.
0: Aja sampean aja mentang-mentang. Ya awak dhewe iki sama-sama profesi. Pembantu satu, pembantu dua.
2: Saking
0: utama aku asisten.
2: Lelah iya, sing suwe anak kene iki sapa? Pembantu sapa?
0: Ya sampean. Aku sakjane mlebu
3: kerja. Sesama anggota iku gak oleh tukaran, gak oleh rame-rame sing rukun.
2: Ngapunten, Bu.
0: Nggih,
2: ngapunten. Lah kula sama-sama anggota, nggih sampean kula niki anggota kemidi bedes.
3: Lah wis padha ae kan.
0: Anggota napa?
3: Karo-karo niku kan rewangku.
0: Nggih.
3: Okay. Gak usah yel-yel gak usah rame-rame. Ya sampe niku wong loro iku ya sak level,
0: Langgi.
3: Sak kelas apa yel-yel.
2: Jane kula kalih isep mboten levele lah.
0: Wong isep potong. Lah niku sing garai.
3: Sampean ngewangi sapa? Kerja ngundi?
2: Lho ngene mriki, ngene sampean.
3: Tak insap, sampean kerja ngundi?
0: Nggih, ten mriki nggih ten sampean.
3: Lho bagus ya. Menange ndok ndi wong padha-padha anggota.
0: Nek. Kulon pun menganopom sadar akan posisi saya. Niku tak kusnan niku lho.
2: Apa aku?
0: Loh, meteng-teng ngaten niku, kaya jenggong ngaten niku.
2: Lah ngene kok awakmu nyalahno aku.
3: Ruwame ngene.
0: Nggih.
3: Wis mari ta? Wis mari ta penggawean sampean?
0: Nggih, derek.
3: Lho laya tak ruwamen timbangan digerame mbok ya iku dikerjakno ku lho. Kursi ku lho kok isa ana nggo nuker meja.
0: Wis ya. Nggih, tak kusnani ku lho.
2: Saiki nesep. Kursi iki tak totone.
0: Ya.
2: Saiki awakmu nok mburi kum-kuman nanduk mang ayo. Nanti cuci kono.
0: Loh, ngeten niku. Loh. Wong padha-padha pembantune merentah.
3: Loh, ya gak merentah iki mbagi, Sam.
0: Mbagi dadi nopo?
3: Gas.
2: Niku njen ngapunten mboten gak ada pengertian.
3: Loh,
2: isep niku.
0: Lha sampeyan
2: sing gak pisan gak pindho
0: kok
2: anyen awak.
0: Aku ping telu kok.
2: Loh, gak iya. Ngeten niku. Nek dikandhani mesti memel
0: wae. Pun kula niku gak koyo gak koyo Pak Bagus niku. Kyange apik, pinter. Masih ngengken tumbas nopo-nopo susuk niku dikekno kula.
2: Isep. On ngarani aku gak kaya Pak Bagus. Karena aku kaya Pak Bagus lah tadi juragan.
3: Lah iya lah tadi bojoku.
0: Maksudte Pak Bagus niku juragan tapi saged damel contoh. Soal tindak tanduke niku apik. Lah niki padha-padha pembantune merentah.
3: Insap.
0: Nggih.
3: Bojone sapa? Pilihane sapa?
0: Nggih bojo sampean.
3: Lah iya.
0: Sampeyan.
3: Nyonya Nancy.
0: Nggih. Nah panjenengan sampean pinter. Mele bojo
2: ganteng rayu rayu cek dikek bonus
3: saiki tak
0: sabar ngene iki ngene kok ATHR-an ditambahi
3: sain sap iya wes saiki sampean oleh ngejokno totok gunung
0: saiki
3: tak tambahi maksudnya penggawean usu ngono iku deken nggo montor iku sing bagian iku jange tak gawa nang iku lho apa tak terno nang ndiku
0: ndi
3: nang pesenan wong pesen usu ngono nang mobil lho ya iku
2: tambahane
3: iku tambahane
2: nang mlaku ta
0: kok kula tok dikongkon lha niku cakos nang niku
3: tugase dhewe
2: insap insap
0: ojo ojo ngiringan kok sampean kok anu napa koyo sayang ngoten
3: apa eleke se awangi cakos nang
0: ngapunten stop stop sampean omongan sing enak nggih Kadang ngomong apa elek? Anjene kula elek.
3: Lha ya. Cek tambah elek ngono lho maksudku.
2: Potong ampes kaya ulrek garbes.
3: Usung ana. Aku katene metu. Cakusnan, ayo.
2: Gih.
3: Siap no.
2: Gih, Bu.
0: Metu cakusnan.
2: Hei, Rohan.
0: Kok tadi isin nah.
2: Lho.
0: Nimbangane cakusnan nggih ngejak kula po.
2: Sip.
3: Ya tambah isin pindok,
2: petung-petung
3: aku insap kejak awakmu.
2: Ngapunten, Bu. Ngapunten, Bu. Sap.
0: Apa?
2: Oh, aja ngiri aku. Aku dijak metu kalau ibu awakmu kate iri. Ya ndelok potongan lah. Potonganmu ya sak meter persegi.
0: Lah awakmu 3/4.
2: Loh.
3: Wes nek diusungi iku mang lho.
0: Nggih, nggih. Lah usungane nggih.
3: Jok ngomong ae iku kursiku ya sing
2: ndukur mes niku. Tunggu, tunggu nama iki tungguan. Aku iki jane dijak metu marek ibumu.
0: Wes gayamu koyo mung gerakan ngatur barang.
3: Eh, rumakno. Rumakno omonge cakus naniku.
0: Nggih, ben.
3: Kulo ta. Wes nang ngoseng-ngoseng.
2: Nah, ngeten iki lho, Bu. Isap niku. Kula niki ngandhani mboten pisan, mboten pindho. Kula niki dicekal terus
3: pengin 15 sampe 15. Ya mesti ae wong arek iku mbundeli.
2: Adane bolah mawon sampe niku
3: ngoten. Lah ngene percuma omong sampe muntuk-muntuk ya percuma.
2: Mangkane ngoten.
3: Isap ngomong isap.
2: Sampeyan niku nek nyukani napa bonus tenggene isap niku pun kata-kata. Ngoten niku.
3: Bonusan penggawean. Sapa sing bonusi insap helalah gaene wong nek nyambut gane mbuweler mbuweler ngono gak
2: karo. Aduh banggel mawon. Kula niki kajeng kadang kali
0: isap. Rasane kula nggih.
2: Lho balik gak ya.
3: Gak.
2: Kandane krungu ae ngono kupinge iki heran aku.
0: Kula kandang gawe dirasani.
3: Dirasani. Ngomong ae isap.
0: Ya apa. Sampe kula gregel-gregel ten sampe kula pecat.
2: Rene.
0: Napa?
2: Omonganmu sing genah kon. Iki juragan kate kok pecat iki karo apa?
0: Kula pecel.
3: Apa penyet?
0: Nggih.
2: Wes, nang kono. Diselesekno.
3: Wes tak kurangi lho. Tak kurangi lho ya.
0: Pun beres.
3: Gajimu tak potong lho ya.
0: Mumpun.
3: Lah awakmu kaya ngono.
0: Pun nggih ngapunten lah. Sak niki
3: sing merendah. Ngomong sing enak.
0: Juragan
3: iku.
0: Ngapunten nggih. Bu, Nancy sing ayu dhewe, Nancy sing likiti dhewe nggih.
3: Aja pringisan, aja pringisan, tak potong temen lho ya.
0: Alah pun Kadek, kula niki trauma sak niki jaman pemangkasan.
3: Nggih. Ya iya iki.
2: Anggitmu potong rambut tak pemangkasan.
3: Wis ya, tunggu omah yo an.
0: Nggih.
3: Aja macem-macem lho ya.
0: Nggih.
2: Insap.
3: Pilih-pilih lho nek ana tamu.
0: Nggih.
3: Didelok identitase ya.
2: Temen lho
3: ya.
2: Heh, aja ngendi-endi lho ya. Omah iki aja sampai kosong.
0: Melok-melok ae kos-kos kon.
3: Wes ayo tak kosan, budal ayo.
2: Monggo Bu, monggo. Pun kula siapaken mobilnya kok.
0: Lho, kok gandengan? Eh, pun gandengan ngoten ta.
3: Apa sing gandengan?
0: Oh, mboten ah.
3: Om aku baris kok jare gandengan.
0: Baris tapi tangane.
3: Heh, anu kok irisan awakmu sesuk kok kurang asem ya. Temenan kok tak pecel ngono. Arek kok.
2: Napa? Oh, niku ngomong sing apik. Nah, iki juraganmu lho. Kok aku gandengan-gandengan langit sama aku ya apa nih?
0: Gak apa-apa nih Kus, masih aku ya cemburu.
2: Sabis itu kan telosor kan.
3: Tak kosan, aja dipeting tak ada tutun batu itu bisa.
0: Saking aku.
2: Kau ini aku bawahanku gendeng.
0: Iya dan.
2: Gue cipetan. Wih bu, menggerakkan. Mau
0: apa-apa? Wih budal-budal lo kan. Walah. Pembantu aja. Kadek iri-irian Cak Kusnan ku apa tangane ya gak jauh beda karo aku. Wah jane wong kok cerewet juragane gak cerewet.
4: Loh aku gak kuat aku kudu ketemu Bagus iki. Aku wis kangen teman Bagus. Iki rumah saku ben ki menggo ing nengen ya wayahe mantenan biyen. Biyen tak omahe kok sakit koyo ngene ya. Gede kek uape. Apa ya? Masuk iki mesti tuku uang. Iku ana uang nyapu madhep rono.
3: Pak. Pak. Pak.
0: Napa?
3: Pak eh. Pak eh.
0: Ngomong kali kula ta?
3: Nggih.
0: Oh nggih.
3: Nah kula teng pager.
0: Oh nggih, monggo-monggo nggih. Halo. Nggih. Monggo-monggo. Duh. Anu ngapunten nggih? Anu kula mboten gak ada duit cilik.
3: Oh, mboten anu mboten
0: anu napa?
3: Anu kula
0: niki anu pun juragan kula pun pesen pun ngekek hati-hati kali wong pakaiane elek, potongan yang mencurigakan.
3: Nggih.
0: Sampeyan anu pun dangu njaluk-njaluk.
3: Kula mboten njaluk-njaluk, Pak. Nggih sepuntene.
0: Elek-elek ngeten.
3: Nggih, mboten napa-napa to, Pak. Ancene kula nantu kutho niki kula golekin anu niki, iki anak kula, niki fotone. Niki leres, leres griyane anu to, Mas Bagus to?
0: Lho, nggih.
3: Kula niki ibuke. Ibuke Mas Bagus.
0: Jenengan ibuke?
3: Nggih, Kang Dusun.
0: Ngapunten, kula wau pikiran kula sing boten-boten.
3: Sik ta, sik. Tapi niki leres napa boten nek griyane?
0: Nggih.
3: Anak kula. Jane riyen kan boten ngeten niki.
0: Alat anu niki napa? Pak Bagus kali
3: bojone sukses
0: usahane sukses nggih. Makane niku omahe dibangun terus niki. Malah sebelah niku ditumbas.
3: Oman
0: niku nggih.
3: Nggih, monggo nggih. Anu nggih matur nuwun. Nggih mboten maido nek anak kula niku sukses ya. Pirang taun mboten wangsul nggih sajeke mantenan niki.
0: Monggo monggo monggo pinan.
3: Nggih nggih nggih. Anu niki gawan kula niki pripun niki enten kula bantu
0: ngapunten.
3: Niki hati-hati niki enten anu nek niki barang pawon nggih. Enten doke niki wau. Dok pitik asli Kang Dusun.
0: Walah
3: nggih.
0: Betul sik ngeten mboten.
3: Lah nggih nek mboten gawan mengke ra
0: mboten niki wau mantun kula pel resik ngapunten. Sandal sampean sampean tekek njaba mawon sampean cuci kaki mriku.
3: Nggih nggih nggih. Ngapunten nggih. Pundi pancurane niki? Pancurane niki pundi?
0: Lah niku lho. Lah
3: pojokan niku
0: ta. Niku wonten anu kran. Lah niki sampean buka.
3: Lah
0: niku. Eh sampean isu dhisik. Alah kok sikile sampe napa bledokan tok ngoten niku.
3: Lah niki wau kula kejeglong teng ngene mriku pojokan niku wau lho. Lah
0: bisa aten. Monggo
3: enten becak mrepet-mrepet teng ngene kula.
0: Pun resik ya.
3: Nggih. Sampun ta nggih.
0: Niki. Monggo
3: monggo. Anu Pak, dadosen niki griyane anak kula terus nggih. Anu anak kula niku Bagus, mantu kula niku namine Nancy.
0: Nggih
3: ta?
0: Nggih.
3: Monggo
0: monggo.
3: Saniki saniki pripun kabare?
0: Nggih.
3: Anak kula kali mantu kula.
0: Keluargane niku bahagia enggak ada anak. Anak setunggal punan.
3: Oh, enggak ada anak setunggal.
0: Nggih lucu nggih. Nggih, pun sekolah niki.
4: Oh, sekolah.
0: Nek mboten dilatihkan apa?
4: Oh, ngoten.
0: Lucu-lucu ya
4: pancene. Kira-kira niku nek mboten 8 tahunan nggih 9 tahunan mboten lho, mboten langsul. Duh,
0: monggo
4: kok niki wau kula kepanggih sampean. Kepanggih.
0: Nggih, nggih, nggih. Narak riyin. Kula damelaken unjuan nggih.
4: Kula tak teng mriki mawon kula niki wong desa
0: mengke.
4: Lho, gilap-gilap ngoten.
0: Jenengan niku lak ibuke Mas Bagus. Pajrakan kula.
4: Nggih.
0: Mboten pantes lah anu lenggaten ngandap. Monggo ten sopan iki.
4: Kan iki rinjenge nggih. Napa kersane ten
0: nggih nggih nggih
4: nggih.
0: Kula damelaken munjukan riyen
4: nggih. Nggih.
0: Anu teh napa kopi?
4: Pun sembarang kula
0: mboten
4: nate ngombe kopi kula.
0: Wis mokoke sampeyan enakno mriki sampeyan kerasan-kerasan nek saged nginep mriki.
4: Nggih
0: nggih. Nggih.
3: Mapa bang iku saya jopo nana iku lho. Nukure mas jo kerjaku.
0: Nggih.
3: Kari. Sap.
0: Apa?
3: Mang tak weling apa?
0: Napa?
3: Gerbang ditutup.
0: Nggih.
3: Awang ditutup. Kok mengko kabeh mablek iki apa karepmu ya apa? Sapa awakmu kok aja nemen-nemen sapa lah kandhanane cek angele ya.
0: Anu, kok jenengan kok cepet mantep sih?
3: Kandhane map abang iku malah kari.
0: Oh, ketinggalan. Sampeyan niku nggih ngoten, mengko bolak-balik lah. Lah sering lalian sampeyan niku.
3: Napa?
0: Napa?
3: Sapa iki? Awakmu kok
0: nggih,
3: tak weling ya apa, Mang?
0: Napa?
3: Tak weling apa?
0: Nggih, maksudnya
3: aja sembarangan nerima tamu.
0: Nggih, nggih.
4: Iki apa bener Nancy ya? Nek delok awake kok saiki tambah ayu, tambah rada lemu dithik. Oh, Nancy mantuku.
3: Sap,
0: nggih.
4: Nah.
3: Lho,
4: nak
3: sinten?
4: Nak Nancy to?
3: Nggih kula Nancy. Nih. Sampeyan lapo nek kene, Bu?
4: Loh, lah aku ki emake Bagus lho, ya aku tilik. Omahe saiki wis malih dadi makrum-makrum ngene.
3: Sap.
0: Nggih.
4: Aku kan sampeyan
0: ngunjukan
3: sik sap awakmu kok wani-wani nglebokno wong e.
0: Sap. Nggih sik napa? Sampeyan nek wong liya mboten wani. Niki ibuke Mas Bagus, ibuke Pak Bagus. Gus,
3: nggih. Kayak ngene pakaiane.
0: Loh, saking
3: des. Delok-delok sap nek nglebokno tamu iku sap.
0: Niki saking desa anu napa sing nggih kasing saking alah mung ning kancane ibu.
3: Masih teko desa. Aduh-aduh sap. Sandal
0: nggih niku.
3: Aduh, kayak ngono getebel.
0: Nggih mangkane kula nyisiaken.
3: Rusuhe kaya ngono. Aduh sap.
0: Nggih bledok kabeh.
3: Digawe ki ya apa karepmu?
0: Nggih pun niku aku kula kensus. Niki
4: nak Nancy sih.
3: Sampeyan keliru paling Bu, sampeyan keliru. Nggih kula Nancy tapi Bagus liyane paling.
0: Mboten Bu. Fotone niki lho, fotone niku aku didodoaken kula. Niku fotone Mas Bagus nggih bojo jenengan.
4: Sik talah nak.
3: Wong tuane Mas Bagus iku gak kaya ngene. Isin-isin anakmu iku yen kebacut sat. Nek diweling gak tau.
0: Lho kula. Masuk ngerti. Niku wong ngakune ibuke Mas Bagus nggih kula menghormati lah.
4: Sampeyan rak bener Nancy to.
3: Nggih kula Nancy.
4: Ya iku Nancy rak bojone Bagus to.
3: Bojone Bagus.
4: Iya Nancy ku mantu.
3: Nuwun sewu nggih paling sampeyan keliru. Sampeyan pun nakon-nakon kula mantune lho nggih.
4: Aku ki bener-bener ibuke Bagus lho.
3: Paling Bagus liyane.
4: Nah,
3: lho mancangannya le.
0: Bagus iki malah betul. Betul.
2: Ya kok dhisik isap. Isap sabar. Sak lembar godhonge karo le. Sabar.
3: Iki
2: momo-momo. Iku
3: Cak Kusnan. Delokan iku lho.
2: Ngapunten nggih, Bu. Niki jenengan panggling tayo napa niki lak?
4: Nggih kula makne Bagus.
3: Ibune Mas Bagus iku ya gak ngene. Kayak ngene lho pakaiane compeng-camping kok ngene aduh reget kabeh ngene iki. Sandale
2: gedhe. Niki ibuke Pak Bagus lho.
3: Linet kaya ngono. Sampeyan
4: enggak
3: aku gak kenal.
2: Terus toh, Bu.
4: Nggih,
3: iki ngono-ngono lho, Bu ya.
4: Aku kejegur got iki mau disrempet.
2: Lho, alasan kejegur got. Lah ngene kok apa jalno ae, Sap?
0: Lah nggih niku aku lek kangen istirahat riyen, Bu. Alo, apa basa mbek awakmu aku?
2: Eh, jane kok niku lali ta ya apa? Wes aku sapa?
3: Eh, insap gara-gara amdran kursi nek koyo ngene iki. Lah iki lanten sampe kok ngene iki lho,
0: tebel. Aku tak kula sing tanggung jawab pun anu kesaken niku wau. Niki nopo telo kali nopo ndoke petik kali bohong
3: garang. Aduh, aduh
4: Lho, aku Rene kepengen ketemu Bagus. Aku kangen karo anakku.
3: Sampean keliru, Bu. Iki duduk palingnya Mas Bagus liyo.
4: Jarene aku mau sampean jarene wis duwe anak, berarti aku wis duwe putu.
3: Lah apa sampean ngurusi aku bandhe anak bakal duwe anak.
4: Aku pengen ngeru putuku.
3: Wis sabar, Bu. Insap.
4: Niki kok wis lali ambek emakmu. Mbak lho. Bagus nang ndi?
1: Kulo pas dosane Pak Bagus.
3: Tanggung jawabmu, Sap. Ayo, gawan metu wong iki.
0: Lho kersane anunge nginep mriki ten kamar kula mboten napa-napa sih, Bu.
3: Ora insap kono aja kakek lamun. Ta, Bu.
4: Bagus,
1: Dok.
0: Ngapunten Bu, lah kula mboten semerep niku. Kula menghormati Bu Mas Bagus kok.
3: Pancet ae wis diomongi kok.

0: bingung iki aku kok iso mulai apa enggak nang desoku. Jene. Mune iki yo rasane. Wong marat. Nek mertamu nang ngene wong suke iku. Mesti disiyo-siyo. Monggo nenjing yo mantuku dhewe.
1: Bu,
0: Gusti.
1: Ngapunten, Bu.
0: Aku tak lungo. Nggih, ngapunten kula tak lungo teng mriki nggih, Pak.
1: Nggih, lenggah mriki sampe lenggah. Nggih. Mantun lan napa kok nangis.
0: Kula niki lho, dangu mboten kepanggih anak kula, ampun enten 8 tahun napa 9 tahunan ngoten nggih, Pak nggih. Lah kula padosi riyen iku omahe biasa gitu. Teng kota mriki. Lah nyambut damel sadangu mboten langsung kula niki mboten kuat ngempet kangen, Pak. Bareng kula purugi pun dadi omah sugih. Nek kula kinten nek niku tiyang sanes tibake bener niku terus omahe anak kula. Tapi lah kula niki disiyo-siyo kali mantu kula lho mboten asal mlebet.
1: Ditangisi. Sabar mawon sampean, Bu. Terus saniki sampean badhe kesapundi?
0: Kula niki nggih mboten ngerti lho, Pak. Ning pundi niki wae saking kula keplayu ditundung minggat. Nah, kula niki nggih bingung nggih. Kula niki arahe tenggene desa desa Randu Alas itu pundi nggih.
1: Nggih niku wonten terminal.
0: Oh, terminal. Nek melapah mawon tebet anak.
1: Boten kali
0: kira-kira
1: kalu kilo.
0: Oh ngeten.
1: Nggih kali kiluan.
0: Kempun nek entar nak pamit melapah sik nggih.
1: Punya tenggu.
0: Napa?
1: Kami kula sing traken pikun dos bumi.
0: Kula ning boten gadah tenggu.
1: Kadet yang jambu-jambu, kadet yang nakal-nakal. Ngoten lho. Kok sampeyan enggak ada alih-alih
0: kendang.
1: Gila, nggih.
0: Nah niki piye napa? Nah kula mboten gadah arta lho, Pak. Nek sampean teraken mriku.
1: Kalau nganu bareng
0: ngoten. Mancane nek kula nek mengali-ali ngoten gadah, niki ran kula ali-ali kula kalih. Kalung kula nggih enten tapi nggih mboten ageng wong kula nggih. Teng dusun niku nggih dodol-dodol.
1: Sampean iki sampean lepas riyen.
0: Oh, ngoten.
1: Mungkin mriki kula
0: niki ali-ali ne napa ngeten mawon kula dol tenggene sampean tak nggih sangu wangsul
1: saking ngoten mungkin kula tutaken sampean mriku
0: kula mesti berarti diterahkan ke sa terminal nggih kula niki mboten ngerti napa lor kidul lho Pak
1: nggih kan kula tukul kiting ngeten nggih
0: niki ali-ali ne niki
1: nggih
0: niki kalih nggih ali-ali
1: niki kalung-kalung wisen
0: niku. Oh, kalung nggih. Pun niki mongko pokoke mengke niki mengke saged dados dhuwit, terus mengke kula ge sing wangsul kula mengke wedi nek bayar-bayar napa-napa ra. Teng kutho niku tibake napa-napa mbayar e.
1: Pun nggih, kula cepeng nggih.
0: Nggih.
1: Ngapunten kula tak bayar iki niku lho, teh kula nggih warung mriku riyen nggih.
0: Oh, warung lah niku warunge teng seberang.
1: Kula mau kan ngombe teh dereng.
0: Niku mengke disade teng mriku. Kula entos sih nggih teng
1: mriki. Nggih, terus mawon nggih.
0: Nggih.
1: Pun ngali-ngali nggih.
0: Nggih.
1: Pun matur suwun.
0: Nggih. Walah. Muga-muga iku engko iso dadi dhuwit. Muga-muga engko dadi dhuwit. Wonge wis mlebu warung. Kok suwi meneh. Lha iku wong e metu. Lha kok malah mlayu? Lha kok gak rene? Lho, Pak! Pak! Pak! Aduh, iki aku kudu nyabrak. Pak! Pak, aduh sapa iku mau jenenge? Lho, aku wis gak duwe opo-opo iki ya, opo bagus. Pak, sampean kok malah aduh malah gak takon. Malah gak ketok gak kena ditakoki, Pak. Aku wis gak duwe sapa-sapa.
2: Kaya ibu iki.
0: Aku kudu tenang endi?
2: Sing pas nang omah. Loh, Bu.
0: Loh, anu, Pak rewangi Pak Bagus. Kula sampean rewangi Pak Bagus nggih.
2: Nggih.
0: Rewangi anak kula, Pak tulungi aku.
2: Wonten napa sampean kok anu. Anu, bingung nggih, bingung. Nyincing dasre pun dukur-dukur
0: sampeyan. Ya ngoten niku.
2: Sampeyan kok bingung?
0: Sampeyan niku namine sinten?
2: Kula anu Pak Insap
0: nggih. Oh, Pak Insap.
2: Nggih.
0: Pak Insap.
2: Nggih.
0: Sampeyan kula critani nggih. Kula niki pun mboten kadang napa-napa, duit. Duite wae pun ketok disadok kalian Nancy. Barang-barang kula pun mboten enten. Kula keplayu tugi mriki wae wonten tiyang. Terus e badhe ngedol ali-ali kula kalih kalung. Nah niki terus badhe didol teng warung lah malah mboten mriki, kula mboten kadang napa-napa.
2: Berarti sampean kula dendam sampean.
0: Napa?
2: Dikendam.
0: Nggih. Lah kok mau terus kaya tiange niku sae ngoten badhe ngetokaken kula.
2: Lah niku alus waduh ya napa?
0: Berarti kula niki dikendam. Pun mboten ketok.
2: Tiange ya napa? Tiange ya napa?
0: Dhuwur. Rambuté gondrong.
2: Mboten wani kula kate dhuwur.
0: Sampeyan ngoten. Kaya ana apa aku iki?
2: Nggih ngeten lho. Dom.
0: Aku pengen mulih Pak Isa tapi gak runggone.
2: Nggih badhe ten pasar niku wau kok nggih ati kula mboten enak, mboten biasa lewat mriki kok lewat mriki tibake ketemu jenengan. Dadi sing digendam niku napa mawon sampean?
0: Ali-aline kale.
2: Lho,
0: Mas yo cilik-cilik wong niku. Asal kula oleh saking dodol botok.
2: Nggih sing sampean damel niku.
0: Nggih.
2: Walah.

0: Mbak Citra.
1: Monggo Bu, monggo. Nggih.
0: Jenengan kula niki sakjane kan pengen madosi anak kula, dangu mboten kepanggih. Sak mantune rabi niku.
1: Nggih.
0: Lah omahe niku. Omahe niku teng kutho, riyen niku mboten patek apik, sak niki dadi apik magrong-magrong. Lah kula niki rak rondo tanah, mboten nate bojo, kit lare niku cilik. Sak niki bareng wis gedhe. Bareng wis mulya uripe. Niki wae kula mboten pedhok kali anak kula dhewe, nami pedhok kali pembantune niku leres griyane. Berarti kan mon sukses to, Nak. Tapi mantu kula bojone anak kula niku wae kula disaduki. Oleh-oleh kula kawani klopo asal bumi ning desa. Kalian dok pitek sing kula jaga dengan kriya malah dipecahi.
1: Ya Allah Bu.
0: Kok rasane kula niki mboten pantes pedhok tiyang sugih. Mulane kula niki wedi kalih sampeyan Mbak Citra.
1: Bu kula mboten pun panjenengan badhe diterakan untuk monggo kula terakan
0: utawa mboten terus mengki kula tak ngrepoti sampeyan Mbak Citra.
1: Kula terakan mawon Bu. Betul mau berpura niki nggih.
0: Mboten
1: ati panjenengan mboten ada bojo nggih.
0: Mboten
1: rondo nggih.
0: Mboten sampean mboten gila ta Mbak Citra kalih kula.
1: Mboten panjenengan kula cantik tasian. Kula tambahaken pakaian nggih. Nggih.
0: Mbak Citra. Sampeyan iku tiyange ayu. Masih enten kekirangan kangge kesehatan sampeyan. Sampeyan tiyange kok sae. Mugi-mugi tetulunge sampeyan iki mengke saged marasaken antuk hidayah Gusti ngoten nggih Mbak Citra. Nggih pun kula kurun Mbak Citra. Sepunten nek kula ngrepoti sampeyan Mbak Citra.
1: Mboten ngrepoti kula niki malah remen lho tepangan kalian panjenengan iku Bu. Saestu.
0: Nggih.
1: Nggih. Kula niki nggih mboten gadah ibu.
0: Walah.
1: Alit niku pun ditinggal ibu kula. Nggih, kula niku lek ningali jenengan kok kados ibu kula, Bu.
0: Saestu. Sampeyan nggih mboten gadah ibu. Walah. Nggih. Mbak Citra.
1: Terus alit.
0: Mboten. Nggih pun Mbak Citra didongaaken mawon. Mugi-mugi ibuke Mbak Citra husnul khotimah. Nggih. Tapi kasuwarga teng ngersani Gusti Allah nggih Mbak Citra.
1: Ibu, matur
0: sembah nggih.
1: Ibu. Ibu
0: nggih.
1: Kula anak.
0: Ibu Mbak Citra
1: rangkul ibu.
0: Nggih. Mriki Mbak Citra tak rangkul Mbak Citra. Ibu Mbak Citra.
1: Ibu.
0: Walah ibu. Ibu cahayu nih kaya gini kok. Ibu penyakit kaya ngono. Gusti muka-muka saman paringi panjang umur. Ini bare ibu. Itu gak akan mau nih Mbak Citra nih. Ya pun niki buku asik sota. Nek sing wis badhe ngeterangkan kula nggih monggo matur nuwun sanget lho nggih. Mangke teng dusun lho nggih, dalane jembrot, mobil nek reget mboten napa-napa. Nggih pun.

0: Pandi.
1: Iya, Pak. Siap, Pak.
0: Tugas-tugasmu selesai?
1: Paham, Bang. Jalankan tugas. Sing buat tugas kita selesai apa?
0: Apa sih?
1: Ya, pokoknya bersih-bersih gitu loh, kan. Bersih-bersih, Pak.
2: Lek pancen awakmu sambat nyambut gawe melo aku kurang tenaga. Ngomong.
1: Sing sambat iki sinten? Justru kuli happy kok. Ora saya niku happy. Jare arek nem-nem kan happy.
0: Bahasamu saiki luar biasa. Oh,
1: ki napa sampean?
0: Bahasamu luar biasa.
1: Kula mesti tahu malah sampean ngerti lho wong sampean niku kae isoan.
0: Loh,
1: lho jaluk apa dikeki?
0: Aku kate takon bare awak.
1: Nggih.
0: Aku kate takon bare awak.
1: Takon apa?
0: Awakmu tak kondata janda-janda yang perlu disubsidi. Bahasa aku gak santun. Diperhalus disubsidi oleh janda piro?
1: Nggih, mulai sampean kongkon wulan. Bisa nih kok rong wulan iki.
0: Iya.
1: Ini 130 rondo, Pak.
0: 130 ekor janda.
1: Aduh, lemu-lemu, Pak.
0: Eh, aku gak butuh lemu nih, masalah. Loh, yang memang betul-betul perlu disubsidi.
1: Justru, wong sing gak duwe kan stres, Pak. Stres cok mengaruhi awak lho, Pak. Kok stres cok tambah lemu iso. Dadi rondo wis gak kumpul golongan stres, golongane wong lemu-lemu tok.
0: Ngono.
1: Lah saiki tantangane sampean mawon. Mangane akeh lho, Pak.
0: Loh, ndak tegese ngene lho. Sing pantes aku ngekeki bahasane kok santunan niku mau piro per wong?
1: Nggih.
0: 1 juta cukup.
1: 1 juta niku itu anu wulan apa hitungan tahun?
0: Wis enakmu. Kekayaanku iki, sorry. Aku gak pamer, gak ngono. Aku iki wong sugih.
1: Mbok ngerti wae wong sinten, Pak Bagio kok
0: gak gelem sombong, ya toh. Tak gaya apa duit iku ngene.
1: Sampeyan kalih pembantu iki nyanyoh.
0: Nyanyoh.
1: Dikenane niko? Sampeyan dikain tuku belanja nang pasar?
0: Iya.
1: Sisik 600.000.
0: Iya.
1: Kon ngepek. Iku lho simpen, Pak.
0: Mau pek ya?
1: Nggih.
0: Terus
1: sampeyan kon ngisi bensin?
0: Iya.
1: Niko?
0: Iya, iya.
1: Sisik 400.000.
0: Mau pek.
1: Buat jadi sampeyan kon nyimpen, iku lho simpen.
0: Mau simpen?
1: Nggih.
0: Mau simpen.
1: Nggih.
0: Lho kok pira saiki?
1: Saiki pun 3.600.
0: 3.600.
1: Nggih.
0: Bayaranmu pira?
1: Bayar ini kuro, sebulannya saya butuh ngalih sekat.
0: Saya butuh ngalih sekat, berarti rong wulan aku gak bayar apa?
1: Loh, kok dipono kalau ini apa sih, Pak?
0: Gak. Eh, kolam renang masih mau kuras kolam renang.
1: Oh lho, kok begitu cat bareng itu lho?
0: Hmm?
1: Kok cat bareng, pian itu kan biru ya?
0: Biru, iya.
1: Kok ganti, Pak?
0: Mau ganti cat? Supaya ganti. Kelihatan suasana yang lain.
1: Pesona.
0: Iya. Oh. Mau ganti apa catnya?
1: Abang.
0: Ya ampun. Lho opo iki kok lamun
1: diperbarui, Pak. Dadi wong ajeng berenang niku wong sing lemes. Sangat semangat ketok merah-merah menyala ngoten.
0: Jare sapa? Kon niku yo opo sing niki? Ngene. Pemelihara apa kok pemelihara? Ingon-ingonku sing sakmono akeh nggih. Manuk-manuk iku wis mok pangan.
1: Ya ampun, Pak.
0: Wingi awakmu
1: lak kan sing kluwen.
0: Wingi awakmu njaluk dhuwit aku.
1: Nggih.
0: Tuku manuk opo, Pak?
1: Nggih, sesuai permintaan jenengan lho.
0: Ajari awakmu manuk bulbul.
1: Mboten.
0: Manuk opo bulbul iku?
1: Jalak uret.
0: Jalak uret.
1: Nggih.
0: Iya, iya. Aja sampe ana sing keliru.
1: Kok kula mun percaya, Pak. Makane kula ngarep mun ngomong, kula dadi pembantu jenengan iku happy. Wis gak kuwatir blas blonjo teng desa niku lancar, Pak.
0: Perusahaanku.
1: Jenengan kula sih akeh teng mriki.
0: Perusahaanku pitu.
1: Nah niku napa?
0: Mari ngene aku kate ngembangno maneh usaha maneh liyane awakmu tak dadekno direktur ya pikir.
1: Waduh. Iki kemelipen, Pak, masuk kula pembantu direktur niku lho.
0: Lho ya gak apa-apa sih nek awakmu kan sudah aku tahun-tahun wis ngerti cara kerja.
1: Mau direktur komisaris mohon.
0: Ya apa?
1: Komisaris. Eh, kula enggak tahu sih, Pak.
0: Apa?
1: Duit sampean ngene kata.
0: Iya.
1: Luwe-luwe. Gawe makan bergizi gratis apa?
0: Makan bergizi gratis.
1: Nggih.
0: Aku kate ben minggu rencanaku gawe pengobatan gratis.
1: Nah, niku.
0: Pengobatan
1: gratis. Paling dibutuhkan wong niku kan kesehatan, Pak.
0: Iya.
1: Kesehatan itu melebihi segala-galanya.
0: Pengobatan gratis.
1: Cocok.
0: Pengobatan medis dan non medis.
1: Loh. Sing medis
0: kuwi. Sing medis
1: dokter
0: akeh.
1: Dokter
0: dokter. Dokter akeh. Sing non medis lho sing angel golekan.
1: Apa sawuri to? berarti melalui
0: alternatif, pengobatan alternatif ngono lho, ya ta. Apik kok gak kira-kira. Kan kadang-kadang ono wong sing ngene, ono wong sing gak gelem nanggone medis, wedi disuntik
1: dan ya ta. Enten, Pak.
0: Ono ya.
1: Cocok niku, Pak.
0: Dadi nek
1: supranatural, supranatural.
0: Engko to mesti arane awak dhewe klemne.
1: Oh, mboten wong niat nuruti ijang kok.
0: Enggak ya.
1: Dikleni.
0: Ngono ya. Kira-kira nek awakmu ndelok aku iki sak jane bosen nggae klambi ngene. Enake aku nggae klambi apa
1: kira-kira? Sak klambi nari, Pak.
0: Dik omonganmu lho.
1: Sampe yo ngono, Pak. Jeneng dhewe akeh nang mul kono.
0: Mul apa sih mul?
1: Iku sing karat tiyang.
0: Plaza,
1: mall.
0: Loh,
1: Mbak,
0: anakku yang cantik, anak semata wayang, wis keliling nangone perusahaan-perusahaan tuh, sayangku.
1: Di tempat perusahaan di sini kali karyawan-karyawan, Mbak. Banyak ketan nih, manusia nih.
0: Lo tak kandani nih, anakku nu wis tak didik. Duwe wong tuwa sing soge ojo sampe sombong.
1: Nah,
0: lek ono karyawan to sapa sing perlu bantuane dibantu.
1: Boten cuma karyawan kok ten dalan-dalan tiang-tiang dikei, Pak. Sak pote wong dikei. Cuma sayangi, Pak.
0: Apa-apa
1: sayang. Aku gak tau dikei.
0: Hitungane. Nduk. Kesehatanmu ya apa? Alhamdulillah ya. Ketane kok ketok kaya sedok pucet ngono. Apa? Lho. Oksigenmu iku ya sing kalengan niku sing digowo lunga-lunga iku. Terus akhirnya? Oh, ana sing dulu iki.
1: Sampeyan semaput.
0: Ngocok aduh. Keto-keto enak.
1: Proses sampean, mungkin sampean membayangno ibu-ibu yen.
0: Si. Menurut bapak, ibumu iku ga ono wanita sing kaya ibumu nang donya iki. Terus yang awakmu nek ngomong kok persis Bu, apaan sing persis? Heeh. Dipeluk dengan kasih sayang ngono.
1: Dengan darah ngoten nggih.
0: Heh?
1: Rondo. Ya apa dilebokno data iku mboten?
0: Mendik nek kono jadhe.
1: Wau sak buka ngono sini. Wau satu trulekur, Pak.
0: Iso. Terus.

0: 누누야? 기두야? 강은? 마카르푸?
1: 나 벌레말람 붙겠다나. 근데 가시 사양 같다나.
0: 뭐 다르노라노? 가 뭐 개 뒤? 야야야야. 들었어.
1: pinteran gara-gara parane bojone.
0: Yo. Pinteran gara-gara bapakne ngono iku lek pancen nang judu. Paringane Gusti Allah. Yeah. Bapak agak no.
1: Kalau jodoh akan kemana?
0: Akan kemana? Enggak
1: kemana-mana.
0: Cuma ngene lho, Nduk. Lek pancen pilihane aku manut karo anak. Nek pancen pilihane anak itu apik, aku nurut. Ning, ojo ngomong nek bapak iki wong sugih. Ya. Bapak tak macak wong biasa, pendek ya ngono,
1: Dik. Bapak cek nyamar.
0: Lah, bapak
1: kula tak nyamar dadi pembantu mawon kula.
0: Lah, Dik, wong awakmu lho ya pembantu sih. Omongan opo ya opo sih? Dik, carane ngene, carane ngene. Engko nek aku ambe anakku Citra ki nang ngene omahe ibu iki mau sing nulung anakku. Awakmu mau bersih. Iya ta? Awakmu bersih. Deloken keadaane, jangan omong-omongan ya opo wong
1: iki. Kene bener dibalik mawon, Pak.
0: Diwalik ya.
1: Kula nyamar dadi sugi ganteng sampean, sampeyan dadi pembantu iki napa? Ayo. Ayo.
0: Kok kepengin dadi wong sugi to? Wis, tak turuti ya, Nduk ya. Ya, tak turuti. Bapak tak siap-siap. Nggawa apa kok nang kono? Nggawa apa? Hah? Oh. Nah, iya. Oh, gak usah nggawa apa-apa ya. Ya.
1: Ditinggali mawon.
0: Pancingannya apa?
1: Mungkin dering-dering.
0: Aku tak nganggu diburi ya.
1: Semerap kepastian buang guyu opo, kepribadiannya opo.
0: Iya, iku mah.
1: Melalui penyamaran iku.
0: Ya.
1: Dia mau nyata letak dini.
0: Ya, wis, nak ngono. Gini ay. Ngomong-ngone aku iki ngko tukang dandan ini apa tukang las ngono.
1: Tukang patri lah pokoknya.
0: Tukang patri. Ya, tukang patri. Ngko delok ya opo. Tanggapan ibu ingu ya opo. Ya.
1: Itu cara menguji ya.
0: Iya.
1: Kira-kira apa sih perbedaan jari anak sampean kan api.
0: Api, iya. Ngono ya.
1: Masih, Pak.
0: Saya kita. Saya ya. Ayo. Dalek.

0: aku nek eling-eling arek wedok ayu sing jenenge Citra iku kok yo gak putus-putus yo. Tapi nek tak bandingno karo mantuku kok yo adoh men. Citra iku ketok nek wong sugih. Tapi ora jahat koyo mantuku. Apa yo mergo mantuku mergo sugih lakek-lakekan. Ngantek miloro aku koyo ngono. Wis aku kapok gak ning kutho maneh. Aku nek eling mantuku dadi nelongso, gak iso pedhok bagus, malah pedhok sing wedok. Bagus, ngene iku krasa tanggak ta lele nek ibu iki kangen. Sujune ibu gak iso muleh. Bagus. Iku ono humor. Yuk. Yuk. Yuk.
1: Lapor nangis. Kok
0: nangis yuk aku sepurane yuk aku teko kutho gak nggawa jajan. Aku ki oleh malah susah yuk. Tapi kok mari susah iku aku rodok seneng yuk. Ambek bagus iki gak petuk yuk. Aku malah petuk karo bojone bagus Nancy lho yuk. Saiki mergo sugih omahe makrung-makrung aku diajar disaduki yuk. Dadi olah-olah sing mbok titipi kok klopo iku telu, terus telo, gedang, kacang disaduk jenenge endhog pitik sing awak dhewe didadekno sitok sak kresek dipocak yuk, diitek-itek yuk. Aduh aku nelongso yuk. Tapi pembantune apik yuk jenenge Pak Isam yuk. Agar aku lunga yuk ya aku saking bingungku aku ke dijambret wong. Jari ini kena gendam jari Pak Isam. Alih-alih ku loro ampe kalungku hilang yuk. Jari ini arengke di kepiarno di ijono neng warung. Wongnya meluwayu yuk. Terus aku pedok Pak Isam iku mau disangoni 75.000. Maksudku aku mole. Aku kan laku yuk. Terus tak tutup ya yuk yuk. Aku kan mlaku arek ning ngene terminal. Bedok arek wedok yo lara sesek. Alate apa sing kaya apa oksigen apa-apa ngono kuwi lho sing kanggo sesek iki aku yo gak eruh urusane dokter ngono kuwi ya. Pokoke alate sing kanggo sesek iku gak iso njupuk dek tak tulungi yo. Nek matur nuwun yo bolak-balik nek iki wong sugih tapi apik atine yo. Njaluk rangkul aku tak rangkul yo aku ngesakno yo. Arek wayu tapi kowe kedunungan penyakit koyo ngono lho yo. Mari ngono mantuku sing sugih lagi ae kok yo dadi kereng ambek aku ngono lho yo. Aku ki nelongso yo. Nang kutho golek anakku bagus gak pedhok. Agar aku mulai diterno iki sing Citra iki sing apik. Duh nek gak ditulungi mbake kuwi mambuh aku iso teko omah mung gak lho yo aku pedhok sampean po gak lho yo.
1: Macem-macem
0: kahanane.
1: Lah
0: ya
1: apa sing
0: anake
1: sampean
0: sugih kok iya. Iya yo. Malah apik e kaya ngono.
1: Anjene
0: ya apa ya. Ya wis. Wis kudu ikhlas ya yuk ya. Tak ikhlas lho nek ku nyelengi tuku ali-ali ambek tuku kalung ya kaya ngono lho nyu. Kok
1: nyambut gawe tentu
0: lagi ya wes aku aku sesok lo yuk bayai buka dasaran yang ngarep lo yuk sik bantuan dek ini ya wes kok ewang-ewangan ya yuk ya tapi sampean warungnya ya tetep buka
1: nek gak duwe ya setoran lo aku kan dia ono
0: ya wes bening kono sik ojo sik engko tak genek kurang-kurang yuk kono wong tolah-tolah yang ngarep ku sopo kulo no wong lanang toleh-toleh ning arep lho. Sopo iku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Nggih, monggo pinarak.
2: Basu.
0: Lho, anu to.
2: Sinten Fendi?
0: Oh, nggih. Nasu. Puluhan tahun gak pedhot.
2: Dadi kula niku mboten sengaja medhayo niku mboten sengaja, gak sengaja iki
1: mangkane. Lah jane toleh-toleh.
0: Sing omahe Yungku sing ning kidul kali sing biyen jaman nak dhewe sekolah sekolah impres jaman biyen ke didol Yungku gak enek didol terus aku dikei Pak Lek kongkon ngedekno omah kene jejer karo Yuk Mur Tanti
2: iki gak kenal lokasi kene kok sampean jenggo
0: mari ngono aku ketularan ketularan dodolan aku iso masak saiki
1: tak nguruki tak pendi.
0: Duwe warung to.
1: Aku duwe warung kanok bondone. Kene sing duwe bondo tak uruki carane nggae goreng-gorengan, nggae potokan, nggae grengkesan tak uruki.
0: Akhire aku iso.
2: Kasih ijen ya, Mbak.
0: Lho, iyalah, aku ki ora mikir ngono-ngono kuwi lho, Cak.
2: Sampeyan iki sik jen nom lho.
0: Wis aku ki ngene digawe.
2: Mangane sampean golek pangan dhewe soro ngene goreng-goreng.
0: Digawe repot ngene lho gak gupo. Lah aku nek malah nek aku meneh malah repot ngopeni wong raan. Ngene nak wis dhewe.
2: Nek jare aku ya
1: sampean golekno bojo.
2: Ya mesti
1: ngono. Iya wong jek ayu jek enom. Ya nek aku tuwek.
2: Eh, ngene cuy ya. Aku ki lak ndek kanca. Ya ya ki jomblang iki lah. Jare kok aja jomblang kok oleh gemplang ngono. Muga-muga aku meneh lah jenang ya.
1: Iya, lek jenang tak tungakno.
2: Aku duwe kanca.
1: Sampeyan niku glemo, sampeyan niku jek enom, jek payu, jek. Nek yen aku wis tuwek aja iri aku.
0: Yuk mur, aku ki yo sik kapok ambek kuwi mau lho.
1: Kapok ambek anak
0: mantune.
2: Ngene. Aku duwe kanca, ya Mas yo penggaweane kuwi tukang patri. Tabung api.
1: Tukang patri.
2: Ya,
1: tukang sorder ngono
2: kuwi lho. Jadi kompor, gawe dandan, gawe anu.
1: Iya.
0: Koncone sampean.
2: Koncone aku. Aku kenal pribadine wong api. Yo,
0: nek Cak Pendik ki kenal, berarti kan Cak Pendik roh hatenate.
1: Yo roh.
0: Lah tapi apa kira-kira pantes sampe aku lumek koyo ngene Cak Pendik. Lho yo apa sih? Lah aku lu durung muni iya. Aku wedi
2: ngene iki. Iki gawane, gawane.
1: Gawane.
0: Lah lah gawane. Apa
2: iki? Ya wis sentri bola.
1: Masalah digawakno kula. Kopi.
0: Iki
1: jajan iki.
0: Aku terus apa iki? Ngomong
2: pakaian ono sembarang iki mong teko kancaku.
1: Le, glemo.
0: Aku rung ruh wonge lah terus yo apa to yuk mur?
1: Enggak apa-apa lah.
2: Sampe lak pertanya aku sih.
0: Iya.
2: Sampe lho roh pribadiku sih kebagian gitu toh.
0: Ya jane sampean gak tau bojo.
2: Nah, ini aku ada nawani sampean berarti wong e api. Tapi wong e tukang patri.
0: Sampean usah nambah-nambahi lho yo, nek api omong api, nek gak api omong gak api.
2: Api.
1: Jagakno anak yo gak mesti ngene kok anak sampean gak Jawa. Ketone gak Jawa.
0: Aku ki
1: pomo lho cek pendi. Aku ki lakonono.
0: Jadi iku soal kapok.
2: Ala-ala cuman simpen
1: gak ngono. Iku simpen tak lebokne yo. Tak lebokne.
2: Wong gak Pak. Cak, Kang.
3: Ya nuwun.
0: Nggih. Monggo, nggih. Waalaikumsalam.
1: Yuk temonono sing apik.
0: Wong
1: e ganteng.
0: Yuk aku ndredeg
1: gak apa-apa. Wong e ganteng, wong e glemo. Nyun sewu lho, Mas.
3: Dipun tepangaken nami kula Bagio.
0: Oh, anu Kang Bagio
3: ngaten. Nggih.
0: Anu kula Sumini.
3: Oh nggih.
0: Anu Kang Bagio tibake koncone niku mau
3: Cak Pendik. Niki sing tiyang di Pendik.
2: Ya nggih Pak, nggih.
0: Cak Pendik niki kanca kula jaman sekolah jaman ri.
3: Sodok gemeter.
2: Ya iku. Lho, kula mun nyurut niki lami kula.
3: Ya apa menurut pendapatmu ya?
2: Jam kula jangkrik lek ero.
1: Ayo Mas, ayo.
3: Ya napa?
1: Ayo.
3: Nggih, nggih. Lek sampean napa niki?
1: Kula kanca tangga.
0: Tangga niki
1: cembilan iki. Monggo pinarak ngen kula. Ngecek kae.
0: Yuk, yumur.
1: Apa
0: jenenge wong e? Patri tapi sikile kuning.
1: Heh,
0: sikile kuning.
1: Kuning ganteng.
0: Cepet puter ter. Anu, napa? Ngersakan teh napa-napa.
3: Ah, boten sarep-repot. Toyo petak mawon.
1: Oh, nggih.
3: Toyo petak mawon. Nek enten sing anget.
1: Ngoten nggih, kula samelaken.
0: Yuk. Hati-hati gawane akeh tapi jerine anu tapi gawane lho.
1: Buah-buahan.
0: Anu nggih. Ngapunten.
3: Rencang kula wau sanjang napa mawon.
0: Anu napa terus sing ngeten kan panjenengan nggih kanca kula napa to nggih.
3: Nggih.
0: Dadine niku wau anu nami kula anu dereng tepangan nggih kula Sumini nggih. Sum aku nduwe kanca wonge wapi tapi yo ngono tukang patri. Lah kula niki sakjane nggih boten kepikiran kaya ngeten-ngeten iki
3: ngoten
0: Kang.
3: nggih pancen iki nyambut damel kula tukang pati nggih kadang matri mobil.
2: Papa, mana Pak?
3: Matri mobil kok enggak? Enggak ya.
2: Sampe yo jeblang-jemblung.
3: Enggak. Mboten butuh panci-panci iki.
1: Nggih. Wah, matre, bah patre, bah tembel, gelemo. Wis gelemo. Gandeng kok iki. Kok gak gentak pek
0: iki lho tanggaku.
3: Ya napa nyok?
0: Tangga kula niki.
3: Kula mireng kok
0: badhe dipek tangga kula.
1: Napa turun kula pek.
2: Sampeyan niki bagian kula mawon.
1: Eh anak dhewe tibake.
2: Bet padha le, Pak. Niki lho.
0: Lah, nah terus
2: napa kan?
0: Eh ya opo iki?
2: Meneng napa
0: mbok keken? Iki terus ya opo? Aku wedi. Aku pakai yang gede tak mana?
2: Ya ini, Pak Pak. Bisa men kenalkan nggak terlalu Pak?
3: Ngeten, kalau merikin niki silaturahmi.
0: Tunggu.
3: Kita, mpun kepanggil kali sampean. Terus terang mawon, kalau niki tiang buten nggak ada lagi. Kalau niki tiang buten nggak ada nopo-nopo, urip kulo sederhana banget. Nek menawi tetepangan niki bik menawi binjing-binjing niki sakit dipun lajengaken kinten-kinten
2: di
0: kula nggih bingung niki jenengan ngendikane muter-muter kula nggih bingung
2: niki wong lan kok
3: sampean ngeten
1: nah
3: terus niki rencang kula
0: maksudnya niku nopo to nyek-nyek ngiti nopo
1: jreng-jreng gadi ngono lho gelem
3: ngeten ngeten pun jujur mawon jujur kula nggih keadaan kula koyo ngene iki
0: nggih
3: menawi mangke Gusti ingkang karo jagat niki saged nemokaken kula kali sampeyan.
0: Oh, maksudnya ngoten. Jejodohan ngoten.
3: Nek menawi ngoten.
0: Oh. Itu kita dasi. Sakjane ngeten nggih Kang Bagyo. Wong kula niki nggih. Nggih. Mung kaya ngeten iki keadaan kula.
3: Sami-sami.
0: Lah kula niki gadah anak setunggal tapi kok koyok-koyok pun mboten eling.
3: Nggih.
0: Kula niki nggih tak sik wedi nek kula napa nggih nyambung tresno kali tiang mengke ndak malah soro urip kula. Kula niki pun cowok soro lho Kang Bagyo.
3: Nggih.
0: Tapi nggih kula bercados kali sampean. Cuma kula dereng saged jawab sak niki nggih.
3: Mboten nggih.
0: Ngapunten nggih Kang Bagyo sepurane cak pendi.
3: Mboten napa-napa. Kula tenggo jawaban sampean.

ning akeh masalah kobongan sing maune gak sepiro malah tambah gede goro-goro salah coro ngatasine. Nah iki ayo podo pelajari klasifikasine kobongan ben gak salah ngatasine. Sing dimaksud klasifikasi kobongan iku klasifikasi utawa pembagian kobongan dasare jenis barang utawa bahan sing murup. Ono e klasifikasi kobongan iku dikarepno iso luwih

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Nikmat sehat akan terasa jika kita pernah sakit. Nikmat harta akan terasa jika kita pernah susah. Dan nikmat hidup akan terasa jika kita pernah mendapatkan musibah. Musibah adalah awal dari kenikmatan hidup. Bahagianya hidup dengan manisnya iman dan menjadikan Allah sebagai tujuan hidup.

Janing sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran setinten iki Senin 6 Juli 2021. Sedaya kerabat kerja program Papat Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz lan RRI digital. Kula wahyujan ngaturaken adon trimo kangge sarangan sampean kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepangimalih minjing. Pro Papat RRI Surabaya, Sora Budaya Surabaya. Sekali dudara tetap dudara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang, bangun negoro.

Ning sugeng enjing kangge wilayah Surabaya tempon di kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling ngangge frekuensi FM 106,8 MHz dinten iki Selasa 7 Juli 2016 saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan Pemuda 80 ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing jani sesarengan kalian kula Lia saged kepanggih malih dinten niki Selasa 7 Juli 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking keberkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki monggo sarang-sarang midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwak sepado sengete, siaran perempat sing dadi hiburane.
0: Perempat RRI Surabaya. Perempat Suara Budaya Surabaya.

0: yakni Wayahe sampeyan ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sak ning sasarengan kalian Mbak Kula Lianggit sakniki tenan di Coro Cahaya Pagi edisi Selasa 7 Juli 2016. Marek Ustadz Muhammad Hanlor SPD marek tema bayarlah gaji pegawaimu sebelum keringatnya kering. Tentunya Pak Ustadz sudah tersambung melalui telepon nggih cak ning nggih telepon studio Pro 4 RRI Surabaya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Ya Pak Ustadz, sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami ya dalam acara Cahaya Pagi hari ini gitu. Pripun iki kabare Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Nia.
1: Alhamdulillah. Mugi-mugi sehat selalu nggih Pak Ustadz.
2: Di
1: cuaca yang sepertinya sudah mulai menentu, cuma subuh-subuh ini dingin ya Pak Ustadz.
2: Iya, sudah kemarau ini musim.
1: Iya, sudah musim kemarau, udah nggak ada hujan lagi ini ya. Nggih, Pak Ustadz, untuk topik hari ini bayarlah gaji pegawaimu sebelum keringatnya kering, nggih.
2: Nggih,
1: laras. Nggih, mungkin langsung mawon dan muka dimanipun nggih Pak Ustadz, monggo.
2: Nggih, Mbak Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah alladzi amarna bi ada'il amanati ila ahliha wal wafa'i bil uhudi wal uqud. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kepada pendengar Cahaya Pagi Cak Daneng Pro 4 RRI Surabaya wabil khusus kepada buat kita ya Mbak Lia yang selalu setia menemani siaran pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan nikmat Allah yang sangat luar biasa ini atas segala rahmatnya dan hidayahnya. Salawat serta salam senantiasa ditujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semuanya dapat syafaatnya besok pada yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mbak Lia, yang sangat saya banggakan, tema pada acara Cahaya Pagi RRI Surabaya Pro 4 kali ini adalah bayarlah gaji pegawaimu sebelum keringatnya kering. Nah, ini sebetulnya tema yang sangat menarik nih, sangat menarik dan menggelitik ini. Mbak Lia ya, pada kesempatan yang sangat bahagia ini perlu saya sampaikan bahwasanya kita semuanya ini khususnya hidup di Surabaya ya, yang rata-rata karyawan mungkin atau pegawai atau mungkin buruh pabrik. Nah, ini perlu saya bahas ya, khususnya bagi para pemimpin ya, bagi para pengusaha mungkin atau majikan atau siapa saja yang mempekerjakan orang lain, tentang sebuah kewajiban yang harus dipenuhi, yang seringkali kadang-kadang ada sebagian yang mengabaikan tentang pemberian upah ini kepada pekerjanya. Para pendengar Cahaya Pagi dari Surabaya yang berbahagia, kehidupan masyarakat kita sering melihat adanya hubungan antara majikan dan pekerja. Namun dalam Islam sangat menjunjung tinggi keadilan. Di dalam hal ini Islam tidak hanya mengatur bagaimana seseorang harus bekerja keras dan amanah, tetapi Islam juga sangat tegas melindungi hak-haknya sebagai seorang pekerja. Namun salah satu prinsip dasar dalam Islam ketenagakerjaan adalah kewajiban untuk segera menunaikan hak bekerja. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. U'tu ajra ajrahu qabla ayuhifa arquhu." Yang artinya, berikanlah kepada para pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW jauh sebelum kita memperkerjakan sebuah perusahaan, mungkin sebuah usaha, hadis ini jelas-jelas bukan hanya anjuran biasa, melainkan prinsip moral dan hukum yang sangat kuat dalam ekonomi Islam. Rasa atau sebelum keringatnya kering, metafora atau istilahnya kiasan yang bermakna segera. Begitu kerjaan selesai atau pada waktu pembayaran gaji, hendaklah, kata Rasulullah SAW, membayarnya dengan tepat waktu artinya. Jadi yang dimaksud dengan sebelum keringat kering ini boleh diartikan harus tepat waktu dalam menggajinya. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW mengecam keras kepada orang yang mendolimi pekerjaannya. Ada sebuah hadis lain, yaitu di sebuah hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salasu ana khasmuhum yaumal qiyamah. Rajulun u'ta bi summa ghadara. Wa rajulun ba'a qurra fa akala samanahu. Wa rajulun istajara fastaw fi minhu walam yuhdihi ajnahu ajrahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita, memperingatkan kepada kita bahwasanya ada tiga golongan yang aku atau Allah menjadi musuh mereka pada hari kiamat kelak. Apa saja itu? Yang pertama yaitu seseorang yang memberikan sumpah atas namaku lalu ia ingkar. Lalu yang kedua, seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya. Dan yang ketiga yaitu seseorang yang memperkerjakan seseorang pekerja, lalu pekerja itu menyelesaikannya pekerjaan, namun ia tidak membayarnya atau tidak segera membayar upahnya. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar Cahaya Pagi, Cak Daneng, Pro 4 RI Surabaya yang sangat berbahagia, menunda sebuah pembayaran gaji pegawai ataupun karyawan padahal dia mampu untuk membayarnya adalah sebuah bentuk kedoliman. Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada kita bahwasanya dalam sebuah sabdanya, "Madlu'ul ghaniyyi dzulmun." Penundaan pembayaran kewajiban oleh seseorang yang mampu adalah suatu kedoliman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para pendengar Cahaya Pagi, Cak Daning yang sangat berbahagia, oleh karena itu berapapun gajinya seorang pegawai, berapapun banyaknya yang dibayarkan oleh majikan mungkin atau pimpinan kepada karyawannya, maka dia kalau benar-benar sudah mampu dan sudah bisa untuk menggajinya, maka cepat-cepatlah. Dalam artian, sebelum keringat kering itu ada yang bermakna dengan segera membayarnya, tidak ditunda-tunda. Karena Mbak Lia, ini suatu pekerjaan dilakukan itu seseorang mungkin banyak tanggungannya. Mungkin anggota keluarganya ini sudah menanti, sudah menunggu untuk apa saja, kapan gaji dibayar, untuk biaya sekolah mungkin, atau mungkin

0: Ya, itu gaji digunakan. Para pendengar berempat RRI Surabaya dan Mbak Lia, yang sangat saya banggakan, dalam Islam ini senantiasa kita menghormati, menjunjung tinggi hak-hak seorang pegawai, seorang karyawan. Oleh karena itu, alangkah mulianya, alangkah bahagianya seorang yang menjadi pekerja, seorang yang menjadi karyawan ini dibayar sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Saya kira hanya ini yang sekelumit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semua yang menjadi pimpinan, semua yang menjadi dalam perusahaan suatu atasan mungkin, atau yang bertanggung jawab memberikan hak-haknya kepada karyawan, senantiasa tepat waktu, senantiasa memberikan upahnya sesuai yang telah disepakati bersama, agar antara pengusaha dan antara karyawan ini sama-sama senang. Saya kira itu, Mbak Lia, yang dapat saya sampaikan.
1: Matur nuwun Pak Ustadz atas muka dimanipun nggih. Mungkin sebelum lanjut ke beberapa pertanyaan nggih Pak Ustadz, bisa kita jeda terlebih dahulu satu lagu, setelahnya kita akan kembali dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada ya Pak Ustadz.
0: Oke, Mbak Lia.
1: Mohon untuk tidak ditutup dan mohon untuk ditunggu nggih Pak Ustadz.
0: Iya.
1: Siap. Nggih, terima kasih. Nggih, sakniki niku mau mukadimah sing sampun disampaikan bareng Pak Ustadz nggih. Samari niki sakniki bakal tak lanjut maneh, bali maneh tentune ya, mari pertanyaan-pertanyaan dan Pak Ustadz akan menjawab. Margaiku sakniki tetep nang Perempat RRI Surabaya, Sarabudaya, Surabaya.

0: sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana Cak Ning, tentune nang Cahaya Pagi ya. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz, masih bersama kami.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Mbak Lia.
1: Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Ustadz sudah menunggu ya. Cukup lama mungkin ya karena lagunya. Mungkin bisa langsung ke beberapa pertanyaan ya Pak Ustadz.
2: Boleh, boleh. Siap, Mbak Lia. Monggo.
1: Siap, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan pertama, Niki bertanya bagaimana hukumnya seorang pemimpin atau majikan yang menunda-nunda gajian. Waduh, gimana itu ya Pak Ustadz? Mungkin bisa langsung dijawab.
2: Oh iya, terima kasih Mbak Lia. Pertanyaan ini yang sangat bagus. Dan tentunya ini sebuah fenomena ya. Kadang-kadang kita sebagai karyawan, mungkin sebagai buruh, atau mungkin sebagai pegawai juga, ini ada sebagian yang menunda-nunda atau mengulur-ngulur waktu untuk memberikan upahnya kepada pegawainya. Nah, dalam hal ini hukumnya memang haram, Mbak. Sesuai, iya. Karena sesuai tadi yang telah saya sampaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman kepada seseorang yang telah mampu untuk memberikan gajinya, namun tidak memberikan kepada karyawannya. Matul wanihi zulmun. Jadi penundaan pembayaran kewajiban seorang majikan kepada buruhnya adalah suatu kedoliman, Mbak Lia. Telah saya sampaikan bahwasanya gaji seseorang ini sangat ditunggu-tunggu dalam keluarganya, mungkin Mbak Lia ya, untuk keperluan sehari-hari, untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan dan lain sebagainya. Makanya kalau seorang pemimpin mungkin atau seorang majikan yang menunda-menunda gaji karyawannya atau buruhnya, maka dia termasuk orang yang zalim, Mbak Lia. Karena itu jawaban saya, Mbak Lia.
1: Oke, baik. Matur nuwun Pak Ustadz atas jawabannya. Jadi untuk seorang pemimpin dan atau majikan yang menunda-nunda gajian itu termasuk orang yang zalim ya Pak Ustadz ya. Haram hukumnya ya untuk menunda-nunda gajian begitu. Itu untuk jawabannya. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, Niki dari Ning Ana ya. Dia bertanya, siapakah yang kewajibannya menyampaikan atasan bila gajinya itu ditunda-tunda, Pak Ustadz?
2: Oh, begitu. Ini maksud dari Mbak Ana itu gini mungkin ya. Seorang yang buruh atau pegawai mungkin dalam satu instansi, itu siapa yang berhak menyampaikan kepada atasannya lagi mungkin ya? Mungkin sebagai koordinator, mungkin sebagai supervisor dan sebagainya.
1: Benar.
2: Siapa yang wajib menyampaikan kepada pusat gambangannya ya?
1: Iya benar.
2: Jadi ini perlu saya sampaikan Mbak Lia, banyak ini terjadi apa ya istilahnya apa ya dalam menggaji ini kadang-kadang kan saling melempar tanggung jawab. Kadang-kadang koordinatornya atau mungkin atasan di instansi itu kadang-kadang nggak berani untuk menyampaikan ke atasan. Nah, yang berhak apa yang berkewajiban untuk menyampaikan adalah kalau di sebuah perusahaan ya mungkin manajernya disampaikan kepada ownernya atau yang pemilik usaha, terus nanti bilang ke bagian keuangan mungkin atau bendahara atau mungkin ke accountingnya. Biar apa, hak-hak dari sebuah apa karyawan mungkin atau sebuah buruh ini bisa dipenuhi, bisa tersampaikan. Kalau dalam pemerintahan mungkin dalam suatu instansi tertentu Ada sebagian kan kalau sekarang ada yang namanya paruh waktu. Ada loh Mbak Lia, ada yang apa itu P3K mungkinnya. Lah ini Mbak, tidak hanya di sebuah instansi apa yang swasta Mbak, di pemerintah pun maaf ya Mbak, saya sampaikan kadang karena mungkinnya belum cair mungkin atau usulan-usulannya belum diterima, maka kadang-kadang gajinya itu sering terlambat Mbak. Makanya sebagai seorang atasan, sebagai seorang pimpinan, ini berkewajiban untuk menyampaikan kepada yang lebih atas lagi. Agar apa? Sebuah apa ya, karyawan mungkin atau pegawai. Itu salah satu yang diharapkan adalah gaji yang ditunggu-tunggu. Padahal ada yang molor sampai 3 bulan, ada yang 2 bulan. Nah ini akhirnya apa ya, gali lubang, tutup lubang mungkin. Saya seperti itu enggak lihat. Betul, yang saya maksud harus sebagai seorang pimpinan mungkin atau penanggung jawab di sebuah kantor tertentu, itulah yang berkewajiban untuk menyampaikan ke pusat mungkin atau ke owner langsung, biar hak-hak sebagai buruh, sebagai pegawai itu terpenuhi. Saya kira itu Mbak.
1: Oke.
2: Lepas dari saya.
1: Ya, siap, matur nuwun Pak Ustadz. Niku jawabannya nggih untuk Ning Ana itu ya. Untuk pertanyaan berikutnya nggih Pak Ustadz, niki dari bertanya tentang bagaimana pemaparan tentang hak dan kewajiban seorang pegawai dan buruh. Begitu Pak Ustadz.
2: Oh, betul. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik, ini pertanyaan yang sangat saya nanti-nanti ini.
1: Okay.
2: Jadi apa tadi? Coba diulangi, Pak.
1: Tadi bagaimana pemaparan tentang hak dan kewajiban seorang pegawai dan buruh, ngoten.
2: Wah, terima kasih ya. Ini pertanyaan saya nggak ada namanya ini. Jadi saya kira hak dan kewajiban seseorang ya, atau seorang pegawai mungkin atau buruh, ini ada hak-haknya dan ada kewajibannya Mbak Lian. Karena apa? Kita tidak mungkin ya sebagai seorang pegawai enggak ada kewajibannya, tapi minta gajinya selalu dibayarkan tepat waktu.
1: Nah,
2: dalam hal ini kewajiban sebagai seorang pegawai atau karyawan juga harus melakukan suatu kewajibannya, yaitu melaksanakan pekerjaan atau melaksanakan tugasnya sebagai seorang pegawai sebagaimana yang telah diberikan kepada pegawai tersebut. Jadi seorang pekerja juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan. Mungkin kalau di suatu perusahaan yang memproduksi suatu barang, ini ada target dan ada kewajiban yang perlu dilaksanakan. Agar kalau targetnya selesai mungkin, atau standar pekerjaan yang dilakukan itu baik, maka ini akan berpengaruh tentang hak-haknya sebagai seorang karyawan atau pegawai agar imbang. Jadi begitu juga hak sebagai seorang buruh, kalau sudah melaksanakan pekerjaan dengan baik, melaksanakan apa istilahnya, targetnya sudah melampaui apalagi, nah itu maka hak sebagai seorang pegawai atau buruh wajib untuk diterima. Jadi antara pengusaha mungkin atau seorang pimpinan suatu perusahaan, ini ada kewajibannya untuk memberikan haknya kepada karyawan. Oleh karena itu antara kewajiban dan apa hak ini harus imbang. Jadi nggak boleh kerjanya saja malas-malas, masuknya selalu terlambat, terus sering izin. Nah, seorang pemimpin maka akan memberikan haknya juga berat. Karena apa? Sebagai seorang pegawai, sebagai seorang karyawan tidak disiplin. Saya kira
1: itu ya. Oke, nggih. Matur nuwun Pak Ustaz. Benar ya Pak Ustaz, ya, ternyata seorang karyawan atau buruh itu harus menunaikan kewajibannya dulu baru bisa menuntut hak-haknya, begitu ya mungkin ya.
2: Betul sekali, Mbak Lia. Oke.
1: Biasanya soalnya ada yang seperti itu, dia enggak belum memenuhi kewajibannya tapi dianya malah meminta haknya, hak-haknya itu. Padahal hak dan kewajiban harus berimbang, begitu ya Pak Ustaz ya.
2: Iya Mbak Lia.
1: Oke, niki pertanyaan selanjutnya dari Ning Muniro Sidoarjo bertanya, perlukah seorang pegawai atau karyawan mengadakan demo kalau gaji ini diberikannya terlambat, begitu Pak Ustaz?
2: Wah ini. Terima kasih ya Mbak. Siapa tadi?
1: Munira niki.
2: Mbak Munira yang ada di Sidoarjo. Ini pertanyaan ini sebetulnya sangat apa ya istilahnya sangat menggugah kita untuk sadar, selalu menggugah kita untuk mawas diri sebagai mungkin sebagai seorang pemimpin atau seorang majikan. Karena apa? Ya, saya juga tidak menyalahkan kepada seorang karyawan atau pegawai. Karena apa? Karena tuntutan ekonomi yang sangat mendesak mungkin ya Mbak Lia ya. Sehingga seorang karyawan atau pegawai itu punya unek-unek kembangannya. Ya opo ini air. Ini gak dibayar pirang wulan. Demo aja. Lah sebenarnya menurut saya demo itu adalah salah satu apa ya, jalan terakhir menurut saya. Kenapa harus demo? Kenapa harus apa ya istilahnya berkolaborasi dengan wah yang sangat mengganggu mungkin ya. Kalau demo biasanya kan sekarang tidak memperdulikan Mbak Lia. Akhirnya apa, jalan macet. Benar. Terus orang lain pemakai jalan itu terganggu. Kenapa? Menurut saya alangkah baiknya diadakan perundingan dulu, diadakan pembicaraan dulu antara pegawai dengan atasan, biar apa, tidak terjadi demo. Karena pengaruhnya besar Mbak, demo ini, apalagi kalau mengarah kepada yang anarkis, wah ini sudah berhadapan dengan hukum Mbak Lia ya.
1: Iya bahaya itu.
2: Mungkin kalau hanya apa ya demo di sekitaran kantor mungkin apa di instansi tertentu karena gajinya nggak dibayar terlambat. Nah ini boleh-boleh saja, sah-sah saja asal tidak mengganggu ketertiban umum atau apa ya halayak ramai ini tidak terganggu.
1: Iya.
2: Saya kira itu jalan yang terbaik ya rundingan dulu atau mungkin dari perwakilan apa ya karyawan bisa maju berapa orang menghadap agar apa kejadiannya itu atau agar apa ya istilahnya masalah itu dapat selesai tanpa adanya unjuk rasa mungkin atau demo. Saya kira seperti itu Mbak Lia ya.
1: Oke, siap. Oke, matur nuwun Pak Ustaz atas jawabannya ya. Mungkin yang itu demo itu adalah opsi terakhir ya. Kalau misalnya selama diskusi dengan damai dengan kepala dingin tidak menghasilkan apa-apa, mungkin seperti itu. Cuma ya, harus melakukan demo dengan yang damai, kan rata-rata demo yang diketahui orang-orang kan mengganggu aktivitas jalan, mengganggu aktivitas orang lain, dan ada kericuan begitu biasanya. Nggih, Pak Ustadz untuk pertanyaan terakhir nggih niki.
2: Iya, ya Mbak Lia.
1: Niki, nggih untuk pertanyaan terakhir itu ini nggak ada namanya lagi nih ya. Dia bertanya bagaimanakah menurut Pak Ustadz tentang pegawai yang baik itu seperti apa? Mungkin
2: ya
1: itu bisa dijawab
2: ya, Mbak, ya. Okay. Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat membangun, pertanyaan yang sangat mungkin apa ya, perlu untuk semua karyawan, semua pegawai untuk dimengerti. Sebetulnya ini ada kaitannya tadi dengan pertanyaan yang nomor dua mungkin dari Mbak Ana tadi ya. Yeah. Jadi bagaimanakah seorang pegawai yang baik, bagaimanakah seorang buruh yang baik? Jadi tadi dibahas dalam materi bahwasanya Islam sangat menjunjung tinggi hak suatu buruh ya, hak seseorang untuk mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan balasan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, lalu bagaimana pertanyaannya, seorang pegawai atau buruh itu yang baik? Jadi sudah saya bahas tadi bahwasannya seorang buruh yang baik, seorang pegawai yang baik itu senantiasa melaksanakan tugas-tugasnya, melaksanakan kewajibannya juga dengan baik pula. Karena apa? Seorang pegawai atau buruh yang baik nanti tentunya akan berimbas kepada gaji yang baik pula. Betul kan Mbak ya?
1: Betul.
2: Tidak mungkin seorang apa ya, pimpinan, tidak mungkin seorang bos lah boleh dikatakan dia nggak mau membayar melihat karyawannya atau pegawainya ini tekun. Datang juga sebelum waktunya masuk, dia sudah datang. Pekerjaan yang dikerjakan itu sesuai dengan targetnya. Atau mungkin melampaui. Nah ini seorang pimpinan atau seorang manajer mungkin akan menilai bahwasannya apa yang dia kerjakan ini sangat layaklah untuk diberikan bonus mungkin. Atau mungkin ada tambahan gaji. Karena apa? Tidak mungkin seorang apa ya, yang telah diberikan amanah sebagai pimpinan, sebagai atasan, tidak menilai kepada gurunya atau kepada bawahannya. Nah ini tidak pandang di sebuah perusahaan, di sebuah instansi pemerintah Mbak Lia, ini semuanya ada penilaian. Jadi yang baik bagaimana? Ya dia bekerja sesuai aturannya, tidak melanggar apa istilahnya waktu yang telah ditentukan. Saya kira sebagai seorang pemimpin itu sangat sangat apa ya istilahnya bijak dalam memberikan keputusan kepada bawahnya. Boleh sih Mbak Lia ya, seumpama izin, seumpama terlambat, tapi itu benar-benar ada perlunya.
1: Iya benar.
2: Boleh apa mungkin cuti mungkin libur karena dia sakit, atau mungkin ada kepentingan keluarga yang sangat mendesak. Tentunya hal-hal tersebut kan kadang-kadang ingin dibuktikan dengan pendukungnya. Contoh kalau memang sakit, adanya surat dokter mungkin itu Mbak Lia ya. Karena apa? Jangan sampailah kita sebagai pegawai, sebagai karyawan, kita seenaknya. Karena apa? Sebagai seorang majikan, sebagai seorang pimpinan juga dia punya target-target tertentu ya. Agar apa? Produk yang dihasilkan atau mungkin pekerjaan yang telah dilakukan oleh seorang pegawai itu sudah sesuai yang diharapkan sebagai seorang pemimpin. Istilahnya, wes kerjanya bagus, hasilnya maksimal. Itu mungkin sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang atasan akan memberikan nilai tersendiri bagi seorang karyawan atau pegawai yang plus atau istilahnya yang melebihi dari orang lain. Saya kira itu, Mbak, sebagai bekal yang baik.
1: Oke. Nggih, matur nuwun Pak Ustadz atas jawabannya ya. Itu menjadi pertanyaan terakhir untuk hari ini. Karena terbatasnya waktu ya Pak Ustadz, dan ini hampir mau selesai ini ya untuk acara Cahaya Pagi ini, mungkin bisa langsung ke penutup.
2: Silakan, oh iya, terima kasih. Yeah. Iya, oke, Mbak Nia. Kepada para pendengar 24 RRI Surabaya yang sangat saya banggakan, wabil khusus kepada host kita ya, Mbak Lia, yang selalu mendampingi. Okay. Baiklah, saya akan berikan kesimpulan tentang bagaimanakah tadi seorang pimpinan, seorang majikan memberikan gajinya sebelum keringatnya kering. Mbak Lia, pada dasarnya buruh dan majikan, mungkin atau boleh dibilang pengusaha, itu sama-sama membutuhkan. Tidak hanya sebagai seorang pengusaha ada yang butuh, tapi sebagai seorang karyawan juga dia butuh. Artinya apa? Sebagai seorang majikan itu butuh untuk mengerjakan atau butuh sesuatu yang harus diselesaikan untuk menghasilkan produk dari usaha. Begitu juga sebagai seorang buruh juga butuh setelah bekerja maksimal, setelah bekerja optimal sebagai kerja yang baik, maka dia akan mendapatkan imbalan atau mendapatkan balasan yang setimpal. Oleh karena itu, kesimpulan dari tema pada hari ini, antara pengusaha, antara seorang pemimpin juga karyawan, ini harus sama-sama seimbang. Sebagai seorang karyawan harus menghasilkan barang yang telah dikerjakan atau mengerjakan perintah atasannya sesuai dengan targetnya. Begitu juga seorang karyawan yang telah bekerja baik, yang telah bekerja sesuai apa yang telah distandarkan, nah ini harus dia menerima gaji sesuai dengan yang telah disepakati. Saya kira tidak mungkin seorang pengusaha sebagai seorang karyawan, apalagi seorang pegawai, tidak tahu hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, antara kewajiban dan hak ini harus seimbang agar semua yang ditargetkan, semua yang dimaksud tercapai. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih. Banyak itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada salah kata, ada khilafnya. Saya mohon maaf pribadi dan Mbak Lia yang telah menemani kita 1 jam penuh. Alhamdulillah. Terima kasih sekali. Saya sampaikan Mbak Lia ya, sehat selalu.
1: Amin, amin, amin.
2: Tutup dengan ucapan wallahul muwaffiq ila adami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ustadz, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas ilmunya. Mugi-mugi barokah, berkah dan manfaat.
2: Amin
1: ya rabbal alamin. Izinkan saya untuk menutup acara Cahaya Pagi edisi hari ini nggih, Pak Ustadz nggih. Selamat beraktivitas untuk Pak Ustadz.
2: Iya.
1: Dan sekali lagi terima kasih.
2: Sama-sama Mbak Lia.
1: Oke, saya tutup nggih. Nggih, Cak Ning niku mau Cahaya Pagi edisi Selasa 7 Juli 2021 mbarek tema bayarlah gaji pegawaimu sebelum keringatnya kering. Mbarek Pak Ustadz Muhammad Hanlor SPD. Samare niki Cak Ning bakal melaju nang info lainnya, tapi sadaring info lainnya niku wonten adicara siaran Bangun Desa. Mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Caning Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa nyatakno pasar murah tadi salah siji instrumen pengendalian inflasi sekaligus bentuk perlindungan sosial gawe masyarakat. Saliyane iku pasar murah iki diharapno gawe njogo daya beli masyarakat lan memiliki akses oleh rego bahan pokok sing terjangkau.

Perliane cak ning Perumbulak cabang Tulungagung gandeng Polres Tulungagung gawe memperluas distribusi beras program stabilisasi pasokan harga pangan utawa SPHP. Pemimpin cabang Perumbulak Tulungagung Yonas Haryadi Kurniawan nyatakno hal iki bertujuan jaga stabilitas rega beras sekaligus mastekno bantuan pangan isok merata dijangkau masyarakat desa. Caning iku mau ya rek, woro-woro jam 6 isuk, ketemu manenang woro-woro jam 7 isuk.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng enjing caning balik maneh para kuliangge sing bakal ngancani sampean kabeh sampe jam 10 awan mengke. Sadereng kita lanjut no caning ya. Saniki wayahe awake dhewe ngrungokno salah-salah bidang katakan siaran bangun desa barek tema sosial media. Mergo iku caning tetep nang Prompat RRI Surabaya lan sugeng midhangetaken.
2: Ora sandang pangan. Sagar kuwarasa.
3: Cak Ning sugeng pepanggian malih kalian siaran bangun desa lumantar Prompat RRI Surabaya. Enjang menika sengaja ngangkat topik sosial media. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan

0: Ngomong langsung belum tentu awakmu nrimo.
1: Iku barang mau koncoe ya lapo kok ngomong-ngomong apa nyebar-nyebar hoax ngono iku. Aku ngomong ambek apa aku ngerasani awakmu ambek Cila mau iku.
2: Lah ya, kok iso kayak ngono.
0: Bapakmu ki piye sih? Dadake kudu e lho gak ana buktine sisan lah ya isin ngene iki aku.
3: Ya wis, wis. Ayo balik koncoan maneh yo. Aja tukar-tukaran, ayo sing rukun. Lek biasa iku grupe awak dhewe wong pira, ya wis iku sing duwe salah njaluk sepuro. Bekne ana kira-kirune omong jenenge wong gumbulan iku ya sing ngene iku rek, mesti ana bentete. Dadi aja tukar-tukaran perkara status ngono lho. Esa.
2: Iya, wis akeh. Ndak ngomong masalahnya apa?
0: Ya wes, sepurane ancen aku sing salah yo, aku njaluk sepuro.
1: Ya wes, sak den njaluk sepuro, lek ngono salah paham berarti ki yo.
0: Karo masalah sing wingi yo sepurane.
2: Lain kali iku diomongno, jek gak status, kan dadi salah paham lek ngene iki.
0: Yo, kok lain kali aku gak gawe status-status meneh wes.
3: Ya wis meni mulai meni balik rukun maneh rujakan bareng terus apa masak-masakan bareng lah enak sih nek rukun ngono biasane koyo ngono seneng engko nek ana bendate biasa kanca rukun ya gak enak gak ngomong-ngomongan ya gak enak ya biasa ngomong-ngomongan bareng-bareng guyon bareng wis awak dhewe wis sebut dhewe grup ya kanca-kanca liyane kan yo iri mek grup e awak dhewe. Ono
0: lho. Ya wis, jales purane ya.
3: Wis padha dimaafkan ngene iki ya. Mene dadi ono masalah apa-apa ayo musyawarah. Ditegor ya. Kon wingi kok ngene, ngono. Dadine enak, gak saling gondok-gondokan.
2: Ya wis, tapi anae wis.
0: Ya apian ya.
3: Ayo saiki bareng-bareng itu bakso.
0: Iya.
4: Cak Ning cekap semanten siaran bangun besok. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami. Nuwun.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Suka enjing janeng balik mana pare aku liangge tase tempro 4 RRI Surabaya. Niku mau sampean wis mirengaken, midhangetaken siaran Bangun Desa pada tema sosial media. Dan dengan pesan-pesan ya Cak Neng ya, berbicara dalam bersosial media ngaten. Saiki Cak Neng waktune informasi prakiraan cuaca saking BMKG Juanda kanggo wilayah Jawa Timur lan sak kiwa tengene dino iki Selasa 7 Juli 2016 nggih Cak Neng nggih. Kanggo esuk iki Cak Neng cuacane diprakirakno cerah tapi seono kesempatan udan enteng nang beberapa nih wilayah. Terus mengko awan sampai sore Cak Neng cuacane ya diperkirakno cerah. Senajan ngono isih ana kemungkinan udan enteng tadi sing duwe aktivitas nang jaba omah, luwih becik tetep nyiapno payung utawa jas udan ben luwih aman. Bengi sampai dini hari Cak Neng cuacane diperkirakno cerah tapi ana peluang muncul kabut utawa asap nang beberapa daerah. Dadi kanggo kabeh Cak Ning sing nyopir utawa numpak kendaraan wektu bengi sampai isuputan iki sing ati-ati lan ngurangi kecepatan nek pandangane wiwit ketutupan kabut. Kanggo suhu udarane Cak Ning berkisar antarane 10 sampai 34 derajat Celcius, mare kelembapan udarane 39 sampai 100%. Dene angine ngembus saka arah lor kanthi kecepatan 5 sampai 38 km saben jam. Ya Cak Neng mekaten informasi prakiraan cuaca saka BMKG Juanda. Muga-muga Cak Neng isa dadi panduan kanggo sampean kabeh sadurunge miwiti aktivitas dino iki. Pokoke Cak Neng tetap semangat jaga kesehatan, hati-hati nang dalan lan mugi-mugi kegiatane sampean kabeh lancar ya. Dino iki amin amin ya rabbal alamin. Samare iki Cak Neng bakal tak wae informasi lainnya tetep nang 4 RRI Surabaya.

Cak Ning, Balai Pemuda Surabaya jadi salah siji panggonan bersejarah nang Surabaya senggone nang Jalan Gubernur Suryo Surabaya. Gedung iki dibangun tahun 1907 iku terkenal gawe pusat panggonan rekreasi lan panggonan perkumpulan bangsa Londo. Tahun 1945 gedung iki berhasil dikuasai arek-arek Surabaya sekaligus didadekno gawe markas pemuda arek Surabaya. Nah, tanggal 12 Desember tahun 1957 gedung iki diserah terima no teko Komandan KKMB Surabaya Letkol Suryoto dan Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Surabaya R. Istijab. Nah, nang era saiki Cak Ning, Balai Pemuda sing dikenal sebagai alun-alun Surabaya wis dadi bangunan sing megah lan apik. Arsitekture tetap gawe bangunan lawas tapi terkesan estetik, gak ninggalno kesan kuno sebagai cagar budaya. Balai Pemuda dilengkapi akeh fasilitas mulai perpustakaan, rumah bahasa, museum bawah tanah, karo gedung pertunjukan. Apa maneh, Balai Pemuda iki dadi salah siji destinasi wisata nang Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kalah iki. Ayo cak ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urung rembug jogo bumi.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 7 isuk.

Janing tak sampai nang woro-woro jam 7 isuk. Janing gawe ngekei fasilitas pelayanan transportasi massa Dinas Perhubungan Jawa Timur ulan Oktober 2016 bakal ngeluncurno pelayanan bus Trans Jatim Ekspedisi. Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan di Sub Jatim Cito Eko Yuli Saputro nyatakno layanan ekspedisi iki melayani daerah Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, lan Lamongan. Nyandak kabar liyane caning Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dorong wilayah dadi destinasi wisata olahraga kelas dunia. Salah sijine melalui ajang lari lintas alam internasional Mantra 116 tahun 2016 sing dilaksanakno nang wilayah Pasuruan. Ajang iki diharapno iso dadi media promosi sing efektif ngenalno potensi wisata Jawa Timur nang dunia internasional. Caning kumoyo rek woro-woro jam 7 isuk, ketemu maneh nang woro-woro jam 8 isuk.